0: Tomb Raider 2 menyambut The Batman 2. Ini Robert Pattinson itu tuh dia cerita kalau misalkan pendekatan dari The Batman yang kedua itu bakalan sedikit berbeda dibandingin sama film pertamanya nih teman Pro 2. Nah jadi di satu wawancara gitu ya, Robert Pattinson tuh pernah bilang kalau misalkan The Batman Part 2 ini tuh bakalan ada sebuah perubahan besar dari film pertamanya. Karena di film ini tuh Pattinson masih memerankan Dark Knight dalam sequel film pahlawan super The Batman. Jadi walaupun ya Robert Pattinson sudah bilang bakalan ada perubahan, tapi tetap aja teman Pro 2 ya belum bisa di-spill nih kira-kira perubahan atau mungkin pendekatan yang berbedanya itu apa nih teman Pro 2. Jadi kita hanya bisa menunggu nih di film kedua dari The Batman, karena kabarnya nih Robert Pattinson bakalan beradu acting barengan sama Scarlett Johansson dan juga aktor Sebastian Stan nih teman Pro 2 di film ini.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami, pelajar Indonesia, berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriotik banget. Rukun.

0: Intermezzo.
1: Chat.
2: Apa Nona?
1: Beta pung tebakan buat Ale.
2: Apa itu?
1: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih. Kalau putih dong bilang kotor.
2: Apa ya?
1: Apa coba?
2: Papan tulis.
0: Intermezzo.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah negara dengan aktivitas vulkanik dan tektonik yang tinggi. Karena hal itulah, sering terjadi gempa di Indonesia. Saat gempa terjadi, seringkali kita merasa panik dan dapat membahayakan diri sendiri. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk upaya menyelamatkan diri, yaitu dengan cara lindungi kepala kamu, matikan sumber listrik dan api, jauhi jendela kaca, dan jika kamu berada di gedung tingkat tinggi, maka hindari penggunaan lift.
1: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Stay tuned on Prodwell FM.
0: Teman terbaik kamu.

Teman berdua, tepat di hari ini tanggal 24 September 2026 ada film yang kembali rilis dan menurut aku ini kayaknya bakalan tear worthy banget gak sih? Alias kayak ini bakalan bikin kita nangis sih kayak teman berdua ya. Jadi di tanggal 24 September ini terilis sebuah film Ibu Bagaimana Aku Tanpamu yang mulai tayang di bioskop di seluruh Indonesia mulai 24 September 2026 alias hari ini nih teman berdua. Dan jadi film ini tuh diadaptasi ceritanya dari karya Kwon Hyung Jin dan juga Yu Yong Ah oleh saudara Herwin Novianto dan juga penulis skenario Alim Studio. Dan menandakan banyak banget nih pemeran-pemeran terkenalnya kayak Pras Teguh, terus Sara Widajayanto, Kiki Narendra dan juga masih banyak lagi nih teman berdua. Buat kamu di minggu ini ada gak sih film yang kamu tungguin juga? Boleh dong teman berdua untuk kamu spill di 0812 6020 9696.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Jusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Jusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Jusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Throwback time. Masih ingat.

Yuk dengan Pro2 di cuaca cerah kayak gini, kayaknya kita harus sedikit menyempatkan waktu dulu untuk berjemur nih ya, biar kita juga badannya semakin sehat ya teman Pro2, karena memang sekarang itu lagi ramai banget soal influenza A, ya nggak sih? Dan juga udah ada beberapa orang di sekitar aku juga yang terkena influenza A itu teman Pro2. So nanti juga bakalan di jam 8.30 aku bakalan ngobrol nih barengan sama seorang dokter teman Pro2, ngebahas tentang gimana caranya supaya kita tuh bisa tetap berkegiatan selama masa rawan influenza ini teman Pro2. Buat kamu yang pengen titip pertanyaan juga boleh teman Pro2, kamu langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

0: kamu menghitung berapa banyak tisu yang kamu pakai setiap hari. 1, 2, 3 lembar, bahkan lebih, hanya untuk mengeringkan tangan. Tahukah kamu, satu pohon besar harus ditebang untuk membuat ribuan lembar tisu. Bayangkan kalau kita bisa menghemat, berapa banyak pohon yang bisa kita selamatkan. Gunakan tisu secukupnya. Keringkan tangan dengan bijak, cukup 1 atau 2 lembar, atau coba gunakan sapu tangan untuk lebih ramah lingkungan.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
0: Teman Produa, di pagi hari ini Raya bakalan ngobrolnya seputar gimana caranya supaya kita tuh bisa jaga diri kita walaupun ada di tengah-tengah kondisi rawan influenza A nih teman Produa. Di pagi hari ini kita bakal ngobrol bersama dengan Dr. Fauzan Ilham Pratama. Jadi kita bakalan say hi dulu ke Dr. Fauzan. Selamat pagi dokter.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi dokter. Gimana nih kabarnya dokter di pagi hari ini?
4: Alhamdulillah baik-baik aja.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya dokter ya. Karena kebanyakan aku sekarang kalau saya hai ke orang tuh biasanya rada-rada bindeng. Oke. Nah ini dok, pertanyaan yang paling common juga nih dari teman-teman Produa juga gitu ya kan, gejala influenza ini tuh, influenza A ini kan memang mirip gitu ya dok ya dengan flu biasa, atau mungkin kita juga sering yang namanya ngerasain masuk angin gitu ya dok. Nah sebenarnya gejala apa sih yang paling membedakan gitu dok dari influenza A dengan flu biasa atau mungkin masuk angin biasa nih?
4: Oke, sebenarnya influenza ini Teh Raya ya?
0: Iya, iya benar dok.
4: Sebenarnya secara gejala, sebenarnya kalau mau dibaca pun sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan berdasarkan gejala sebenarnya Teh Raya. Dari influenza A ini sama influenza yang sering kita alami, sebenarnya influenza B sebenarnya paling sering ya Teh Raya. Jadi kalau secara gejala, sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan sebenarnya.
0: Tuh. Jadi perlu dicek lebih lanjut masuk, ya?
4: Kalau sama masuk angin, sebenarnya secara medis tidak ada diagnosis pasti terhadap masuk angin, Teh Raya ya.
0: Oke.
4: Nah, biasanya sebenarnya mungkin masuk angin itu sebenarnya si influenza yang tipe B ini mungkin
0: bisa
4: dialami orang. Okay.
0: Jadi memang secara medis masuk angin itu nggak ada ya dok ya berarti ya.
4: Iya, jadi kalau ada orang, kalau ada pasien yang nanya mungkin dia masuk angin, saya juga bingung sebenarnya.
0: Karena nggak ada gitu ya. Berarti itu lebih kayak istilah lokal aja ya dok ya, istilah yang ada di lokal Indonesia berarti ya. Berarti
4: biasanya masyarakat tuh masuk angin tuh mendefinisikan biasanya tuh untuk influenza atau biasanya asam lambung biasanya seperti itu.
0: Oke, jadi bisa jadi banyak faktor juga berarti ya dok ya kalau dikategorikannya itu masuk angin gitu berarti ya dokter Fauzan ya.
4: Bener banget.
0: Oke. Nah sekarang kan emang berita tentang influenza ini kan memang lumayan banyak ya dok ya, karena mungkin banyak juga teman-teman Produa yang akhirnya gejalanya itu semakin berat, akhirnya dibawa ke rumah sakit dan mendapat penanganan lebih gitu ya dok ya. Nah buat teman-teman Produa yang juga masih aktif di kampus atau tempat kerja, apa nih dok kebiasaan sederhana yang bisa kita lakuin supaya mencegah tertular dari influenza A nih dokter?
4: Sebenarnya penularan si influenza ini sama seperti influenza biasanya sebenarnya Teh Raya ya. Dia tuh penyebarannya melalui droplet maupun airborne gitu. Jadi paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah memakai masker ketika di tempat umum Teh Raya.
0: Oke. Itu kita berarti harus lebih protektif lagi ya dok, kita terhadap diri kita ya.
4: Bener banget. Selain menggunakan masker, mencuci tangan secara rutin juga membantu untuk mencegah dari penularan.
0: Oke. Nah, dokter kebetulan ini ada yang bertanya juga lewat WhatsApp Produa Bandung. Aku bacain dulu ya dok pertanyaannya ya.
4: Siap.
0: Oke. Nah, di pagi hari ini ada dari Kirana. Nah, katanya Kirana pengen tanya dok, sebenarnya dengan ada influenza ini kita harus panik atau enggak nih dok?
4: Sebenarnya nggak perlu panik. Yang penting kita proteksi diri ya. Bikin panik juga nggak ada keuntungannya. Tapi kita tahu apa yang sedang kita hadapi dan kita tahu cara mencegahnya sebenarnya begitu.
0: Oke. Kalau panik justru nanti kalau kita lagi sakit makin drop ya dokter ya,
4: kalau makin pikiran panik, nanti makin turun imunnya malah
0: makin susah nanti recovery-nya ya teman-teman Produa ya. Nah di pagi ini juga dari Adit nih dokter Fauzan yang pengen bertanya juga dok, kalau misalkan nih kita udah ngerasa kita tuh flu berat, terus kita juga ngerasa pusing gitu ya dok ya, dan kita ngerasanya kayak belum perlu nih untuk minum obat, apakah kita boleh kayak makan buah-buahan atau mungkin minum-minuman herbal dok?
4: Boleh banget, namanya buah pasti banyak manfaatnya ya. Entah vitamin, itu banyak vitaminnya, pasti sangat membantu. Kemudian untuk herbal juga, herbal kalau memang sudah teruji tidak masalah ya, pasti membantu untuk menjaga imun kita, pasti gitu.
0: Oke, jadi pokoknya bisa kita lakuin hal-hal yang menurut kita tuh baik gitu ya dok ya, untuk tubuh kita selama juga itu tidak membahayakan ya dokter.
4: Benar.
0: Fauzan ya. Oke, ini juga ada nih dokter, salam pagi dari Lintang nih dok di WhatsApp Pro 2 Bandung. Katanya pengen bertanya tapi pertanyaannya masih diketik dok, ditunggu sebentar ya dokter Fauzan ya.
4: Siap, amin.
0: Oke, nah kita lanjut dulu nih sambil nunggu pertanyaan dari Lintang juga di WhatsApp Pro 2 Bandung. Kalau tadi udah ngebahas seputar ternyata caranya tuh biar menjaga diri tapi tetap beraktivitas adalah dengan menggunakan masker dan juga pastinya menjaga nih teman Pro 2 ya. Nah, kalau misalkan nih dokter, kalau misalkan kita udah ngerasa kayak flu gitu ya, udah ngerasa flu berat, terus juga kita udah ngerasa pusing, lebih baik nih dokter kita kalau misalkan untuk menjaga diri kita nih sebagai orang yang sakit, bagaimana dok biar tidak menularkan ke orang lain?
4: Untuk tidak menularkan, malah sebenarnya penggunaan masker lebih baik sebenarnya dengan pada orang yang tertular ya, Teraya ya. Jadi untuk tidak, agar tidak menularkan ke orang yang lebih banyak sebenarnya begitu.
0: Oh, okay.
4: Jadi jika sudah mempunyai gejala, alangkah bijaknya orang yang sudah tertular untuk melindungi dirinya menggunakan masker begitu, agar tidak menyebar luaskan.
0: Oke, jadi untuk dua-duanya ya dok ya, bisa untuk menjaga diri dari yang sakit ataupun yang sakit juga menjaga supaya tidak menularkan ya teman Pro 2 ya.
4: Okay. Terus sebagai tambahan nih,
0: apa ya?
4: Ya. Jadi kurang lebih tuh si influenza A tuh ada masa inkubasi namanya.
0: Oke.
4: Di dalam tubuh. Ya, masa inkubasinya kurang lebih ini 2 hari.
0: Oh, 2 hari.
4: 2-4 hari lah. Iya, jadi kadang-kadang orang yang sebenarnya sudah tertular tapi belum mengeluarkan gejala sudah bisa menularkan ke orang lain sebenarnya begitu.
0: Oke,
4: Teraya.
0: Oke, teman Pro 2.
4: Jadi
0: ya,
4: pada orang yang walaupun terlihat belum ada gejala masih terlihat sehat, bisa saja sudah bisa menularkan begitu.
0: Wow.
4: Jadi tetap waspada teman-teman Pro 2.
0: Itu yang paling susah untuk didetek ya dok ya, ketika memang kita
4: benar
0: sudah
4: banget
0: membawa tapi ternyata kita masih sehat-sehat aja gitu ya dokter ya.
4: Iya.
0: Oke. Nah, ini terakhir dokter, sambil menjawab juga pertanyaan dari Lintang nih. Katanya Lintang mau tanya dong dokter, kira-kira buah dan sayur apa sih yang bisa menyembuhkan influenza nih dokter?
4: Kalau buah dan sayur ya, kalau untuk spesifik ke influenzanya mungkin semua buah dan sayur bagus ya. Cuma kalau secara spesifik mungkin nggak ada ya. Tapi untuk memenuhi kebutuhan imun tubuh, kebutuhan vitamin tubuh, semua buah bagus kok harusnya.
0: Oke.
4: Okay. Kalau secara detail mungkin saya harus baca lagi nih.
0: Okay.
4: Ada yang buah atau sayur yang detail ke influenza mungkin ada.
0: Berarti kita juga bisa fokus ke makanan buah dan sayur yang memang memprotek imunitas tubuh ya dok ya, karena tadi teman Pro 2 kita bisa memperkuat barrier dari imunitas tubuhnya. Oke, dokter Fauzan, mungkin tadi ada yang belum sempat disampaikan, pengen disampaikan, silakan dokter.
4: Untuk tambahan mungkin sebenarnya influenza ini teman-teman gejalanya kurang lebih sama ke influenza B, cuma dia perbedaannya adalah cara bermutasinya ya Teraya. Karena influenza ini adalah virus dengan mutasi yang paling cepat.
0: Wow.
4: Dari tahun dulu, dari zaman dulu sampai sekarang influenza selalu ada kan ya.
0: Benar-benar.
4: Karena dia selalu bermutasi. Nah, bedanya influenza A ini dengan influenza yang biasa kita alami adalah mutasinya lebih cepat. Jadi bisa menyebabkan pandemi sebenarnya. Jadi untuk teman-teman yang beraktivitas di tempat umum, alangkah baiknya selalu menggunakan alat pelindung diri agar tidak tertular maupun menularkan.
0: Oke, teman Pro 2. Dokter, ini ada pertanyaan, boleh satu kali lagi dok?
4: Boleh, boleh.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari Audia. Kak, mau tanya dong dari Audia nih, kapan sih dok kita perlu ke rumah sakit atau perlu mencari pertolongan pertama nih?
4: Nah, ya. Kapan kita berpikir harus mencari pertolongan untuk pertolongan kesehatan ya, pertolongan medis, adalah ketika sebenarnya kalau sudah memberat, misalnya karena influenza ini menyerang saluran pernapasan, paling gampang adalah kita ketika merasa sesak nafas, ketika sudah merasa sesak nafas, atau saturasi oksigennya menurun jika punya alat ukurnya, kemudian atau merasa sakit ketika menghela nafas, begitu. Karena kita takutnya si influenza ini mengarah ke komplikasi, komplikasinya bisa banyak Teraya, yang umumnya pada saluran pernapasan, misalnya bronkitis, pneumonia, gitu. Jadi kita harus waspada ketika sudah punya gejala-gejala yang berat begitu, atau warning sign-nya.
0: Berarti itu adalah warning sign kalau kita tuh harus dicek lebih lanjut ya dok ya, karena memang itu sudah memberatkan.
4: Benar.
0: Apalagi di bagian pernafasan yang sangat-sangat vital ya dokter.
4: Iya.
0: Fauzan ya. Baik dokter, terima kasih banyak dokter atas waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi dokter sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru dan juga menjadi sebuah semangat baru juga buat teman-teman Pro 2 supaya bisa tetap beraktivitas walaupun memang sekarang lagi di masa rawan influenza nih ya Dokter Fauzan. Terima kasih dokter. Semoga dokter sehat terus ya dok ya.
4: Iya, sehat juga
0: Tera. Terima kasih dokter, selamat pagi.
4: Pagi.
0: Oke teman Pro 2, jadi memang kita kalau misalkan baca berita terus kita juga ngerasa kayak kita tuh udah sakit, jangan panik dulu. Karena biasa kalau misalkan kita panik kita bakalan lebih kayak turun gitu ya imunnya teman Pro 2. Jadi tadi juga dari dokter Fauzan bilang kalau kita juga bisa memproteksi diri kita dengan menggunakan masker dan juga perilaku hidup bersih dan juga makan makanan yang pastinya juga memperkuat imunitas tubuh kita nih teman Pro 2. Dan juga salah satunya adalah dengan menjaga mood supaya tetap happy sambil dengerin Pro 2 Bandung juga.

Hai, aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Wainawichi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Gak, pokoknya ya, pokoknya minggu depan nonton jadi ya.
1: Gas berangkat, Ran.
0: Gak, minggu depan ada event. Gas Gandhi.
2: Udah dulu deh, Ran. Sok aja. Ya, cabut duluan.
0: Kenapa itu orang belakangan ini kayak lesu mulu?
3: Kembali.
4: Kamu mau minta apa lagi, Gak? Ibu udah gak punya apa-apa, Nak. Semuanya udah kamu jual. Kamu sadar gak? Kerjaan kamu udah hilang. Keuangan kamu hancur. Kesehatan fisik dan mental kamu keganggu. Dan cewek yang katanya kamu mau nikahin, dia udah ninggalin kamu, Nak. Sadar itu.
1: Ah, iya, Bu. Iya, tahu.
4: Ibu udah bilang dari awal, berhenti main judi online.
5: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Teman Pradua, terima kasih banyak buat kamu yang udah barengan sama Raya Aliva dari jam 5 pagi sampai sekarang udah mau jam 10. Di jam 10 bakal barengan sama Sandy di Santai Siang Teman Pradua. Kalau gitu, pamit Teman Pradua, stay safe, healthy, and see you. Dan ketemu lagi barengan sama Raya nanti di hari Minggu sore. Bye-bye.
1: Pradua FM, Santai Siang di Pradua FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pradua FM.
1: Teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Tontonan yang pertama di Info Pro 2 di Santai Siang, HYBE bakal membawa film konser K-pop BTS hingga Enhypen di bioskop 50 negara. Film yang lebar ada sejumlah grup yang di bawah naungan HYBE ada BTS, Seventeen, Tomorrow X Together, dan juga Enhypen. Ini bakal segera tayang di bioskop sekitar 50 negara dan mengumumkan dalam sebuah festival HYBE Cinefest 2026 dan memberikan siaran langsung konser dan juga film layar lebar eksklusif ke lebih dari 1.100 bioskop di sekitar 50 negara pada bulan depan.
0: Info Pro 2.
2: Calon artis meraih rekor Guinness usai tampil di hadapan 1,6 juta penonton di Brazil. Dan ini juga menjadi penampilan dari Calvin Harris dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo. Dan dalam aksi ini Calvin Harris tampil dari atas kendaraan hias yang bergerak menyusuri Ruada Consolação dengan mengenakan jersey sepak bola Brazil dengan nama Calvinho di bagian belakangnya.
0: Info Pro 2.
2: Setelah 40 tahun, Cyndi Lauper akhirnya merilis The River Cried yang telah direkam duluan oleh Patti Smith di tahun 1987 dan tidak masuk dalam daftar lagu album pada tahun 86. Dan juga bertepatan dengan perayaan 40 tahun The True Colors, Cyndi Lauper ini akan kembali menggarap rekaman tersebut hingga selesai dan masukkannya dalam edisi True Colors 14th Anniversary Expanded Edition.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Waktunya request di 0812 6020 996. Sandy Puspandini temenin kamu di Pro 2 Santai Siang.

Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan, dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut dekans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lo dua, throwback time. Masih ingat sama lagu ini?

0: 0812 6020 9696. Adrian Khalif, Juicy Lucy, teman Pro 2. Ya, yes, diminta sama Agni. Kak Sandy, apa kabar? Baik, senang banget dengerin Kak Sandy siang-siang. Thank you loh ya. Katanya minta lagunya Adrian Khalif sama Juicy Lucy. Boleh, udah saya diputerin ya. Terus juga selamat siangnya Sandy juga buat Ahmad Cimahi. Salam kenal Teh Sandy. Mau dengerin Kid Leroy sama Justin Bieber, Stay. Lagunya ngingetin banget waktu zaman Covid. Dulu gak kemana-mana dengerin lagu ini. Iya ya, terkadang kita tuh kalau misalkan cuman denger dari lagu ataupun kayak mencium aroma tertentu, itu bisa bikin kita tuh kayak kembali lagi ke masa-masa dimana kita kayak hampir setiap hari atau sering dengerin lagu tersebut atau mencium wangi tersebut ya. So that's why teman Pro 2, jangan pernah menyimpan seseorang di dalam lagu dan juga parfum.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya. Kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara?
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Produe FM,
6: teman terbaik kamu.
7: Teman Produe masih sendi tungguin requestnya di 081260209696 dan ada yang spesial nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita bakalan ngobrol sama musisi ya, teman Produe. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Produe 96 FM.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
0: Sebagai ekstras. Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
1: Woi.
0: Kok gitu?
1: Apa tuh?
2: Film Siksa Kabur.
1: Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
1: Aja udah disiksa kabur ya, Bang.
0: Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
1: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Ah, penari dong, penari.
0: Iya, itu peniru. Iya. Penari ya, penari.
1: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, oke.
1: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Boys.
1: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan cari dari
1: Charlie.
0: Charlie. Atau coklat juga bisa. Kalau mau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta.
0: Cinta.
2: Gue pernah nonton sama si Do itu film romance itu Rangga Cinta gitu.
1: Oke.
2: Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
1: Oh, ACDC.
2: ACDC.
0: ACDC. Aduh.
1: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
1: cincau lagi.
0: Dua kali cincau. Seger sih. Ini seger-seger aja bro.
1: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
1: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
1: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga ya.
2: Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
1: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Tenggarakannya.
0: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
6: Balik lagi di Pro 2, santai siang teman Pro 2. Dan seperti yang tadi udah saya dijanjikan buat kamu, kalau siang hari ini kita bakalan kedatangan musisi yang bakalan memperkenalkan single terbarunya teman Pro 2 ya. Hari kedua katanya di kota Bandung ya. Yes, kita bakalan tanya-tanya dulu teman Pro 2 bagaimana mereka, kesibukannya apa aja, terus di Bandung udah jajan apa aja. Wah. Selamat siang, hai.
7: Halo.
6: Oke, ini ada Kak Belina Rafa, terus juga ada Kak Aib Muhammad, yes, terus juga ada Kakak
7: Hasnul.
6: Pakak Hasnul.
7: Yeah.
6: Eh, aku manggilnya Kakak, enggak apa-apa ya?
7: Boleh.
6: Enggak boleh. Kak Hasnul, apa kabar?
7: Ya, alhamdulillah.
6: Sehat berarti di sini sebagai produser?
7: Iya, sebagai produser.
6: Produsernya ya, yeah. Luar biasa. Terima kasih udah hadir loh ke studio Pro 2 ya. Sama-sama. Ini biasanya karena biasanya kalau musisi aja gitu, produsernya di luar aja gitu. Ngasep. Produsernya ngasep doang di luar. Jadi ahli hisap ya. Tapi ini produsernya udah mau duduk bareng sama kita, pastinya juga kita bakalan ngobrol tentang single terbaru ini ya kan. Nah, ini single terbaru barunya Belina Rafa. Belina apa kabar?
8: Halo, aku baik.
6: Baik ya. Yeah. Ih, sumpah merdu sekali. Dia ngomong aja merdu teman-teman. Aku jadi pengen diem aja kalau kayak gini ya kan. Ya, sehat ya. Sekarang lagi sibuk apa aja Belina?
8: Aku kesibukan aku lagi nyanyi-nyanyi. Aku di Jakarta nyanyi juga.
6: Ngampus masih atau udah beres?
8: Aku baru gap year. Jadi gap year lagi ngambil
6: ya? Gap year. Aman ya. Karena kalau ngampus mah usia berapa aja masih bisa.
8: Benar.
6: Tapi karir teman Pro 2 ya, in this ekonomi kita harus kejar. Setuju.
8: Benar.
6: Ya kan?
8: Setuju.
6: Setuju. Terus ada Kai Muhammad, apa kabar?
9: Halo. Alhamdulillah baik.
6: Alhamdulillah. Ya, ini langsung ini ya. Di tahun 2026 ini yang biasanya di belakang layar tiba-tiba terjun nih ya.
9: Terjun langsung.
6: Waduh, ini ada alasan khusus kenapa terjun langsung sekarang di depan layar, Kaib?
9: Kelamaan di belakang layar kayaknya
4: apa kebutuhan media sosial udah harus di depan layar sekarang.
6: Oh gitu.
4: Dicoba deh.
6: Dicoba ya. Terus gimana, ada perasaan yang berbeda gak sih yang biasanya di belakang layar cuman ngatur gitu kan ya?
4: Beda banget sih Teh. Beda banget karena kita juga harus perfect. Kalau di belakang layar kan nggak peduli ya. Gitu.
6: Kalau belakang layar nggak usah mandi ya, ya nggak sih, nggak ketahuan. Tapi kalau depan layar mandi terus ya.
4: Kalau sekarang tuh udah milih-milih parfum.
6: Udah milih parfum. Padahal kalau misalkan di video mah nggak kagak kecium teman Pro 2 ya. Tapi mungkin sebagai music video director ya, Kak Aib ini juga sebenarnya tahu nih kan ada tuh Kak Aib ya, kalau misalkan dari video atau dari foto kelihatan bau ya. Iya nggak? Kelihatan kita visual.
8: Auranya.
6: Auranya. Nah, makanya Kak Aib langsung kayak parfum gitu. Semprot ya. Oke, sebelumnya aku juga mau ngucapin congratulations buat perilisan lagu terbaru Belina Rafa sama Kak Aib ya.
4: Terima kasih banyak.
6: Cinta di ujung takdir. Nah, coba Pak Produser mungkin bisa dijelaskan dulu cinta di ujung takdir ini ya, bagaimana proses-proses semuanya.
9: Sampurasun.
6: Rampes.
9: Apa kabar warga Bandung?
6: Wih, ini kayak KDM nih ini. Saudaranya ya. Gimana gimana?
9: Saya kalau keterlibatan komposisi musik itu saya enggak langsung ya.
6: Oke.
9: Okay. Cuman pertama itu Kak Aib kirim ke saya demonya. Nah, pas dengar 30 detik pertama tuh saya enggak tahan.
6: Kenapa?
9: Enggak kuat. Melo banget.
6: Oh.
9: Nah, lagunya ini kalau yang lagi patah hati bahaya.
6: Banget.
9: Nah, jadi udah Aib cari penyanyi yang cocok gitu. Nah, pas dengar keseluruhan lagunya, ide-ide liar nih pada keluar.
6: Oh, oke. Okay.
9: Jadi dikonsepin, dirapiin, di ini dibikin konsep cerita, busananya juga, nuansanya. Jadi temanya elegan, nah musik videonya tuh. Jadi karya Aib ini gampang buat saya visual, bikin visualnya. Jadi pokoknya lagunya ini kalau yang lagi patah hati tuh, aduh, bisa tambah parah kita patahnya.
6: Desperate ya, auto desperate ya kan, dengar lagu ini karena ini mungkin salah satu lagu ballad ya yang memang diproduksi ya. Jadi biasanya kalau lagu-lagu ballad itu langsung nusuk ke hati teman Pro 2. Tapi prosesnya lama nggak, kayak biasanya kan kalau misalkan sebagai kayak pencipta lagu sama produser juga ada gontok-gontokan dulu tuh, sampainya kayak berapa bulan gitu kan ya?
9: Oh, saya aman,
6: oh, aman.
9: Karena udah kerja bareng Aib sebelum-sebelumnya, jadi saya tuh ke Aib bebas.
6: Oke.
9: Okay. Nah, Aib sih kalau menurut saya sih udah senior ya. Bisa direct, bisa kompos lagu, bisa bikin musik arrangement, bisa ini kayaknya udah mau belajar jadi koreografer dia nih.
6: Wow, luar biasa.
9: Nah, jadi menurut saya kalau si Aib ini udah maestro sih.
6: Maestro ya, kan emang udah lama juga, banyak banget dulu juga band-band diurus sama beliau. Betul. Ya kan. Coba ya ini aku jangan sampai nanti tahun depan ngedenger Kak Aib masuk Batavia Dancer ya.
4: Over sih.
6: Jangan dong, katanya mau jadi ini koreo tadi udah bagus.
8: Iya. Ya
6: kan. Nanti menjoget BTS gitu, ya kan.
8: Boy group.
6: Ini kan Belinda lagi misalkan lagi apa Belinda ya, lagi joget-joget di TikTok terus Kaib ikutan. Ada enggak momen kayak gitu?
8: Karena belum dia, ya.
6: Belum ya.
9: Belum.
8: Enggak tahu nih. Mau apa enggak?
2: Habis ini kali ini.
6: Habis ini. Oke. Aku mau ke Kaib dulu deh. Ini Kaib dengan kayak membuat satu single yang memang ini kayak patah hati atau heartbroken anthem gitu ya, let's say gitu kan ya, bisa kayak nemenin orang-orang yang lagi patah hati, putus cinta, desperate, nggak ketemu jodoh, iya di tahun 2026 ini ya.
2: Ini banyak
6: kan? Banyak anak-anak Bandung mah makanya galau-galau mah kayak gitu Kak Aib, jadi ini kayaknya pas banget ya sama Bandung. Gimana nih Kak Aib sampai akhirnya kayak bikin lagu ini tuh awalnya seperti apa?
4: Jadi sebenarnya lagu ini itu kenapa ada lagu ini karena ada permintaan dari sebuah PH film layar lebar. Judulnya Cinta di Ujung Takdir. Gitu. Nah, aku begitu aku ke kantor suruh lihat filmnya, review filmnya. Aku udah kebayang nih gambarannya. Oh, berarti harus ada lagu yang menggambarkan tentang hubungan yang tidak bisa bersatu.
6: Iya gitu. Lagi.
4: Ya kan? Tapi gimana caranya? Karena aku di sini di label sendiri,
6: yes, label.
4: Di bagian musiknya perilisan lagu kita harus bikin yang tidak menjuru gitu.
8: Oke.
4: Okay. Jadi tidak pada satu situasi.
8: Mm-mm.
4: Gitu.
8: Mm-mm.
4: Aku bedakan dengan filmnya gitu.
8: Mm-mm.
4: Dengan bedakan filmnya. Mm-hmm. Jadi siapapun yang memiliki hubungan dan berakhir dengan takdirnya yang tidak yes. bisa bersatu.
8: Mm-mm.
4: Nah, ini relate banget sama lagu ini.
8: Berarti bukan soal kecintaan doang ya,
4: iya,
8: gitu. Mungkin kalau misalkan kayak yang dulunya temenan jadi nggak temenan benar, bisa masuk bisa, ya kan, bisa. Gitu. Yang apalagi sih biasanya coba Pak Produser mungkin lebih senior ya. Ini kira-kira yang biasanya nggak jadi hubungan apa aja nih Pak Produser nih?
9: Yep.
8: Job ya, project ya.
4: Project nggak jadi.
8: Gitu, ya. Masuk ya.
9: Artisnya, tapi kalau menurut lagu ini. Cinta di ujung takdir itu yang enggak bisa kesatu itu mungkin beda agama.
8: Oh iya lagi.
9: Beda orang tua enggak setuju.
8: Aduh.
9: Enggak direstui.
4: Entah beda adat atau apa. Adat.
8: Ini pada pengalaman nih dua om ini ya.
9: Iya.
8: Ya Belina ya. Nanti kita ngobrol sama Belina ya tentang pengalaman dua om ini ya.
9: Kalau menurut saya ujung takdir itu ya dilihat musik videonya.
8: Aku gitu juga udah lihat di sini teman Pro 2. Oh, harus dilihat karena ini Pak Produser jadi model di sini.
4: Oh, iya, betul.
8: Jadi model di sini.
4: Kebetulan ya, ide cerita dari video klip itu juga beliau. Ide ceritanya.
8: Pengen masuk juga in frame juga beliau.
4: Ide ceritanya jam 4 pagi dia infoin kita meeting setelah subuh.
8: Oh, wah. Nyubuh banget ya.
4: Zoom meeting
9: setelah subuh. Zoom meet bener.
4: Karena takut kalau enggak disampaikan takut lupa gitu.
8: Yes. Oh, oke. Nah, coba Sandy mau nanya dulu deh sama Belina Rafa. Wow. Belina kan kamu masih belia ya. Terus kamu kerja sama dua orang senior ini gitu. Ketika kamu ditunjuk menjadi seorang penyanyi yang akan membawakan lagu Cinta di Ujung Takdir dengan ini nuansa ballad dan pasti tarikannya tinggi banget. Bener. Gitu. Sulit gitu sangat kan sulit. Ya. Ini bagaimana kamu kayak meresponnya pada awalnya?
10: Pada awalnya tuh aku nanya dulu ya untuk sampelnya ini menjuru kemana, karena jujur aku tuh genrenya tuh R&B kan, jadi agak berbanding ya.
8: Sulit-sulit gak apa pas awalnya adjustnya?
10: Sulit banget, apalagi pas pengambilan nadanya, penyesuaian chordnya, pokoknya di situ momen-momen aku susah untuk lagu ini.
8: Oke. Tapi langsung nerima atau kamu sempat kayak mikir dulu, aduh ini susah lagi kan gue R&B banget gitu, tiba-tiba kok kayak ballad gitu.
10: Aku terima.
8: Langsung terima ya kan. Subuh juga, jumit enggak?
10: Enggak sih.
4: Enggak subuh juga dong.
8: Enggak subuh juga. Nah, tapi kan Belina ini kan masih muda ya kan. Yeah. Which is kalau misalkan aku berasumsi mungkin kisah cinta kamu tidak sepadat dua om di kiri kanan kamu ya kan. Nah, bagaimana kamu kayak mewakili orang-orang yang mungkin kayak merasa cintanya tuh kayak patah, gak jadi, udah di ujung, kelar deh, gak ada takdir.
10: Tapi
8: buat
10: aku
8: kita
10: pernah sih.
8: Oh kamu pernah juga, ternyata aku salah. Baik. Gimana?
10: Takdirnya kalau aku diselingkuhi.
8: Kamu? Orang kayak kamu diselingkuhin?
4: Parah banget.
8: Panggil, siapa parah. Sebut namanya biar aku datengin.
4: Kurang asem,
8: iya parah banget. Oh orang mana dia?
10: Sekota.
8: Oh sekota ya.
10: Lumayan lama sih.
8: Lumayan lama. Berarti kamu udah bareng-bareng sama dia terus kamu diselingkuhin. Parah banget ya kan bener. Orang mau selingkuh gak ngeliat cantik atau enggak. Bener teman Pro 2 ya kan.
4: Buat yang selingkuhin Belina.
8: Parah.
4: Lanjutkan.
8: Jangan. Kenapa anda itu ya. Haters
10: deh kayaknya dia.
8: Parah. Ya. Sebenarnya dia juga diselingkuhin dulu pernah.
4: Loh.
8: Pernah gak?
4: Ada pertanyaan lain?
8: Oh enggak.
10: Apa yang jadi selingkuh?
8: Yes. Jadi kamu juga pernah. Jadi artinya ini mudah untuk kamu untuk meresapi semua liriknya ya kan. I see teman Pro 2. Dan ini juga seperti yang udah disebutkan tadi teman Pro 2, video klipnya juga udah available. Kamu juga bisa tonton di HGIM Music ya, di YouTube-nya teman Pro 2. Ini baru 5 hari aja udah ada 1500 penonton. Ini udah yang nonton udah banyak banget teman Pro 2. Tepuk tangan dulu dong ya. Yes. Keren banget teman Pro 2. Dan ini as soon as possible akan menjadi sebuah soundtrack ya. Yeah. Dengan judul yang sama, Cinta di Ujung Takdir. Boleh di-spill gak ini filmnya kapan kira-kira rilisnya?
4: November
8: ini. Nanti juga Belina sama Kaib juga bakalan ikutan untuk
11: ini apa kayak nonton
4: premier.
11: Premier, heeh.
4: Iya, diundang. Dong.
11: Diundang juga ya. Nyanyi juga nanti di solo perform.
4: Kemungkinan nyanyi sih.
11: Iya, iya dong ya, sebagai
10: karena kan sebagai soundtrack-nya
11: ya.
10: Dong.
11: Benar, benar. Tapi gini, Belina, kan kalau misalkan kita membawakan sebuah lagu yang memang biasa atau dari album kita itu, oke, mungkin itu adalah sebuah karya kita, tapi beda bobotnya dengan kita membawakan soundtrack. Kamu ngerasa hal itu enggak sih?
10: Iya, itu yang bikin aku tuh merasa beda di project ini ya, karena
11: I see.
10: Kalau ini kan lebih kayak challenging banget buat aku tentunya.
11: Oke, ya karena kamu akan menjadi seorang penyanyi soundtrack, iya. Ya kan? Nah, ada adegan-adegan tertentu, kira yang sedih-sedih ada suara kamunya, sedih banget, ya kan? Best banget ya. Jangan nangis. Oke, ini video klipnya udah ada, teman Pro 2. Sekali lagi kamu bisa tonton, yes, teman Pro 2 di HGIM Strip Music, ya, untuk nonton video klip dari Belina Rafa, Kaib Muhammad. Ini official music videonya juga ada. Terus kalau nggak salah juga udah ada ininya ya, video liriknya ya.
4: Bukan
11: apa sih?
4: Video apa nobar
11: ini. Oh,
4: karena
11: I see.
4: setelah video klip selesai kita ngadain nonton bareng di Jakarta.
11: Oh iya, ini nobarnya udah ada ya, gitu ya. Terus jadi ini video klipnya udah ada. Oke, jadi ini videonya apakah di sini yang direct dan ide semuanya Kak Aib Muhammad? Tadi kan udah juga disebut sama Pak Produser karena ngide karena Subuh Zumit. Gimana ceritanya tuh, kita belum selesai itu tadi tuh.
4: Ayo Pak Produser jelaskan.
9: Konsepnya itu ya, di ujung musik videonya itu. Nah, jadi udah selesai konsep itu,

0: apa ini capek cari ngurus ini gimana ini gimana yang gini banyak
1: gitu nyari-nyari itu begitu nggak dapat udah akhirnya kita mutusin ya udah deh di rumah ini aja deh gitu.
2: Oke. Dan ini tuh menceritakan kayak sepasang suami istri yang suaminya tuh baik banget gitu terus tiba-tiba sakit bener, kan kenapa kaya paham jadi memang ini kayak menceritakan seorang suami istri teman pro 2 di sebuah rumah yang besar gitu kan ya jadi mereka tuh happy banget setiap harinya kayak dikasih kado hadiah terus sama suaminya. Ini idaman banget ya teman berdua. Tapi tiba-tiba heart attack. Bapak nah gimana itu. Nih Pak menjadi tiba-tiba heart attack terus gedubrak jatuh gitu. Itu ada accident-accident kecil nggak tuh yang kayak bikin otot lemas gitu, ada. Baret gitu.
0: Nah ini tantangan pertama buat saya. Ini kali pertama saya
2: ini in-frame. Acting nih in-frame iya, pertama kali. Oke. Nah
0: jadi syukur ada aibnya derek. Nah gitu kalau apa scene jatuh itu udah beberapa kali ulang ya?
2: Sengaja itu sengaja percaya nggak percaya sama aku itu sengaja ya emang iseng ya kan
1: berapa hari lalu kemudian ngirim foto dengkulnya merah-merah
2: sudah kuduga udah di briefing ya oke lalu
0: jadi ini orang tuh bilang ih ini konsepnya elegan ya, elegan berarti orangnya ada lah orang kaya lah Nah penyakit orang kaya itu jantungan.
2: Oh jantungan ya orang have teman berdua. Kalau orang have jantungan iya lagi ya. Benar ya orang have tuh sakitnya serem-serem. Iya benar ya. Oke nah kalau Kak Arief sendiri dengan kayak adanya ide yang tertuang pada subuh Zoom Meet tersebut sampai akhirnya bisa digambarkan dalam video klip ini tuh gimana nih kayak ngobrolnya sama Pak Produser dan juga Belina?
1: Aku bikin ini storyboard.
2: Oke.
1: Aku bikin storyboard aku kirim ke apa Pak Produser. Produser, oh ini oke nih. Tapi kayaknya lebih dramatis lagi kalau ada ini. Nah, yang ini-ininya itu yang enggak dapat. Akhirnya kita putusin, wah udah di abisin di rumah ini aja deh gitu.
2: Okay.
1: Karena kita juga enggak bisa lama syuting cuman 10 jam.
2: Ini satu harian,
1: 10 jam.
2: Wow, ini kayak kehitung cepat ya gitu ya. Daerah mana nih rumahnya bagus banget deh?
1: Daerah itu rumah orang sih rumah
2: saya. aku udah kayak rumah aku udah nganggapnya kayak gitu.
0: Karena konsep awalnya itu perform tuh ada piano, ada tangga yang ikonik. Nah, jadi dari piano sama tangga ikonik itu ide liar tuh pada keluar.
1: Iya, awalnya di situ.
2: Benar. Ini orang have banget ya tangga-tangga kayak gitu ya, benar ya. Kita mah di rumah kagak begitu tangganya ya, letter L aja, letter L ya kan teman berdua ya. Jadi ini kayak bulat gitu ya rumah-rumah Tomingse gitu loh teman berdua ya. Jadi emang di sini dramatis banget. Jadi kalau misalkan Sandy pribadi ngelihat video klip ini tuh kayak seakan-akan dibawa dalam sebuah cerita. Jadi kayak nonton.
1: Betul,
2: ya kan?
1: Betul.
2: Emang konsepnya seperti
1: betul,
2: itu.
1: Betul. Okay. Makanya pas video klipnya selesai kita ajak tim yang kerja sama undang-undang teman-teman keluarga apa keluarga. Kita undang ke bioskop buat nonton bareng.
2: Iya.
1: Yes, gitu.
2: Oke. Okay. Nah, Belina sendiri di sini perform sebagai seorang penyanyi dan diiringi oleh piano dari Kak Aib kan? Oke. Okay. Ini ada kesulitan gak dari Belina sendiri untuk kayak perform di video klip ini?
3: Pas scene syuting itu, kayaknya masa sulit aku pas liriknya deh.
2: Liriknya?
3: Karena kan cepet ya, okay. Jadi harus mulutnya. Harus cepet juga.
2: Bener.
3: Itu sih kesulitan aku.
2: Oke, okay. Tapi kalau wardrobe, make up, hairdo semuanya all perfect.
3: Perfect
2: semuanya. Itu memang cantik banget kamu di sini. Aku mau tepuk tangan dulu buat kamu. Bukan Kak Aib. Ini Belina loh. Aku sampai kagum banget ngeliat Belina di sini benar-benar dibikin kayak sebuah apa ya? Suasana kayak classy gitu ya kan kayak ada satu performance yang memang ini kayak apa ya? Kayak glamour. Di New York tuh apa sih? Apa? Broadway. Kan cantik-cantik gitu ada pianonya gitu itu suit and tie juga kayaknya. Jadi semuanya bisa kamu saksikan teman pro 2 Cinta di Ujung Takdir. Kita dengerin dulu deh ya singlenya teman pro 2 dan pastinya lagu Belina Rafa dan Kaib ini dengan Cinta di Ujung Takdir udah ada di Pro 2 96 FM dan bisa kamu request setiap harinya. Here we go kita dengerin Cinta di Ujung Takdir.

0: Kenapa harus dipertemukan bila akhirnya dipisahkan? Itu poinnya teman Pro 2. Kenapa Kak Aib bikin hal semacam itu, tulisan sedalam itu ya, dan mendukung orang-orang yang lagi dalam fase patah hati Kak Aib ya? Pengalaman?
1: Enggak, cuma karena tuntutan saat lihat film itu gimana caranya aku harus ada di posisi itu kan, dimana aku
0: empati
1: harus,
0: ya harus, jadi kalau songwriter itu harus empati ya,
1: kayaknya gitu,
0: tinggi ya,
1: ya.
0: Tapi empati nggak kalau Kak Aib sendiri?
1: Aku iya enggak juga,
0: nonchalant ya. Coba Melina menilai teman duetnya sejauh ini bagaimana nih ya kan, yang biasanya di belakang layar nggak ini udah mah di depan, tiba-tiba kayak dia ngedirect mah oke, jelas ya teman berdua, tiba-tiba jadi dokter Aib. Jeli lagi gue ya kan? Tiba-tiba jadi dokter, ini kayaknya bener-bener deh ya, jago banget jadi apapun ya.
2: Iya, bisa jadi figuran apapun nih.
0: Oke. Tapi kamu gimana nih selama ini sama mereka untuk kerja sama semuanya? All good?
2: All good dan seru banget tentunya.
0: Pastinya ya. Empatinya gimana, dapat nggak ini?
2: Dapat dong. Tentunya dapat banget.
0: Oke.
1: Padahal sebenarnya kalau kita berempat lebih seru ya sama
2: sebenernya
1: Amanda.
2: Ya.
1: Oh, Amanda talentnya yang ya, jadi istrinya.
0: Yang jadi istrinya. Ini Bang Hasno. Oke.
1: Cuma dia nggak bisa ikut syuting ya.
0: Ih, kemana?
1: Syuting. Iklan.
0: Ya. Oh ya, padahal kalau ke Bandung ya bisa tambahin scene lagi makan batagor bareng nanti biasanya ya, nggak sih? Kan? Lebih romantis gitu loh, di Bandung terus makan batagor bareng baru romantis, biasanya itu jadi pacarannya.
1: Oh, gitu ya?
0: Iya,
2: oh, gitu ya,
0: itu
2: ya?
0: Urban legendnya gitu. Bohong deh, aku doang.
2: Kita udah ngomong serius loh Kak.
1: Kayak sia-sia aja ya.
0: Sia-sia. Oke. Main dulu bentar yuk, kita main This or That boleh ya?
2: Boleh.
0: Kalau misalkan ngomongin percintaan, aku mau tanya beberapa pertanyaan buat Pak Prot, buat Belina dan juga Kak Aib ya. Coba langsung dijawab aja. Pilih cinta yang datang tiba-tiba atau cinta yang tumbuh perlahan? Jayo, 1, 2, 3, jawab.
3: Tiba-tiba.
2: Perlahan gak sih?
0: Perlahan, Aib.
1: Belum ada dua-duanya lagi.
0: Seriusan?
1: Tiba-tiba. Ya.
0: Bentar, aku pakai backsound dulu biar agak deg-degan ya. Ini backsoundnya, ini zaman-zamannya Pak produser muda. Yo, iya kan? Biar deg-degan ya, udah mulai deg-degan.
3: Iya. Jangan jatuhnya kayak di video.
0: Oke, jadi pilihnya kalau Pak produser yang tiba-tiba, kalau Belina tumbuh perlahan. Kalau Kak Aib apa?
1: Tiba-tiba.
0: Mm-hmm. Kenapa sih kalau cowok tuh demennya yang tiba-tiba?
2: Iya.
0: Enggak sih Belina ya enggak sih? Kita kan butuh proses ya enggak sih?
2: Iya mungkin.
0: Butuh proses, butuh kenal, iya enggak sih? Coba.
1: Tumbuh perlahan. Kalau kita nungguin tapi enggak tumbuh-tumbuh gimana?
0: Iya. Ini nih teman berdua. Seram ya. Ngarep jadinya ngarep ya. Iya, oke. Kan, pertanyaan kedua, berharap istri-istri tidak mendengar dan pacarnya Belina juga tidak mendengar ya. Okay. Balikan sama mantan atau move on dan mulai dari nol? Oke.
2: Move on.
0: Oke.
1: Move on. Kenapa kita mikir ya? Okay. Cuma jawab itu.
0: Iya, langsung pada move on. Semuanya sepakat ya move on ya. Yeah. Oke. Okay. LDR tapi setia atau dekat tapi enggak pasti?
2: LDR tapi setia deh.
0: Kok sama sih semuanya kalian nih, hebat banget deh ya. Oke. Okay. Diperjuangkan habis-habisan atau dilepaskan demi kebaikan?
2: Diperjuangkan habis-habisan dong.
0: Tapi kan for good gitu, misalkan kayak oh demi kebaikan deh kita berpisah aja gitu.
2: Ada juga sih ya yang kayak gitu ya.
0: Kebaikan ya.
1: Yang tapi kalau demi kebaikan tuh kayaknya harus denger cinta di ujung takdir.
0: Nah, ini kan sesuai ini ya. Oke. Nah, jatuh cinta sama sahabat sendiri atau sama orang asing yang baru ditemuin? Nah,
2: orang asing baru ditemuin deh.
0: Ini biasanya nih kissing strangers nih, geng-geng kissing strangers ya enggak sih? Orang asing nih.
2: Orang asing.
0: Kaib mikir.
2: Kayaknya dia lagi mikir ya.
0: Susah banget sih makanya mikir.
2: Lama banget ya jawabannya.
0: Asli ya. Kaib jawab.
1: Harus aku juga ya.
0: Iya dong.
1: Apa tadi?
3: Orang asing atau sahabat
0: jatuh cintanya?
1: Sahabat boleh, orang asing boleh.
0: Benar-benar. Dia nampaknya Libra ya. Goyah gitu kan ya. Oke, pilih cinta yang tenang atau cinta yang penuh chemistry dan tantangan.
2: Chemistry dan tantangan.
0: Seriusan, kalian gak butuh tenang. Paprot seriusan.
3: Chemistry.
0: Paprot.
2: Chemistry.
0: Ini, Paprot udah usia berapa ini? Paprot masih butuh tantangan ini ya kan? Chemistry dan tantangan ya.
3: Saya masih bujang.
0: Oh iya, baik-baik. Baik. Alasannya.
1: Alasannya?
3: Iya, chemistry itu penting.
0: Oh, penting. Oh. Tapi ketenangan.
2: Ketenangan juga wajib
0: ya
2: itu.
0: Gak sih, ya enggak sih, Bel? Iya, kan. Jadi pilih apa?
2: Aduh,
0: cinta yang tenang atau yang penuh
2: deh, tetap
0: ya. Tetap. Sama sih aku juga pilih itu ya. Saya kalau boring enggak sih?
2: Iya kan? Walaupun tenang tapi chemistry-nya enggak dapet kan.
0: Boring ya.
3: Biar banyak warna.
0: Iya benar. Life too short buat hal-hal kayak boring gitu ya sih, parah.
1: Masih kalau aku sih.
0: Apa nih? Ini beda lagi.
2: Ini beda lagi nih.
1: Aku tenang sih.
0: Oh, tenang. Yakin?
1: Iya, kalau boring dikit ya ajak aja kancol.
0: Oh iya benar ya. Naik roller coaster udah deg-degan ya. Benar. Ya. Oke. Ditembak lewat lagu atau langsung bilang I love you? Oke, ini POV dari cewek dan cowok masing-masing.
2: Tembak lewat lagu sih,
0: oh, lebih dikodein. Romantis ya. Kamu pernah gak kayak gitu, Bel?
2: Enggak lagi.
0: Belum, pengen ya.
1: Ini makanya ke Bandung ya.
0: Kita kodein, iya gak sih?
2: Ini lagi
1: biar dikodein.
2: Lagi hunting
0: cowok-cowok Bandung. Main Bumble dong di sini. Yang lainnya jawabannya? Ngodein pakai lagu atau kayak aduh sayang I love you gitu?
3: Pakai lagu.
0: Lagu ya. Benar ya. Kalau orang-orang musik pasti pakai lagu, teman kura dua ya. Oke. Terus pilih pasangan yang satu selera musik atau beda selera tapi saling melengkapi. Wah, ini buat orang-orang musik agak susah nih. Coba.
2: Iya ya, jujur.
0: Misalkan Belina kan kamu R&B banget ya. Tiba-tiba ada yang hip dude gitu, cinta sama kamu tapi ganteng. Jeffrey Nicole banget iya.
1: Coba itu. Ya?
0: Yes. Hip dude, kalau nggak panturaan gitu. Ya, yang dengerin ini di mobil ya gitu. Bayangin kamu.
2: Susah sih.
0: Tapi ganteng kayak Andrew White, Angga Yunanda,
2: agak susah sih kalau menurut aku untuk taste music berbeda itu susah menurut aku.
0: Iya, jadi pas kamu lagi style,
2: aku nggak bisa nyanyi bareng.
0: Aku mau dengerin Kehlani sama Siza dong.
2: Aduh, iya.
0: Siap, saha eta teh sayang gitu. Cina gitu ya.
2: Siapa udah
0: nggak ngomong?
2: Itu aja tensi aja.
0: Yang lainnya gimana, kakak-kakak? Coba, yang taste-nya sama atau beda? Kalau Paprot sebenarnya suka demen apa sih? Genre apa sih?
3: Taste-nya sama.
0: Taste-nya sama. Biasanya dengerin apa?
3: Lagu galau.
0: Lagu galau. Emang dapetnya galau. Jadi kalau misalkan tiba-tiba dia lagunya Rollerblade gitu ya, Nona gitu ya. Harus dengerin nih perjalanan Bandung-Jakarta 2 jam, belum lagi macet. Belum lagi gak lewat MBZ karena kelewat 4 jam total. Nah, dengerin lagu kayak gitu plus tensi.
3: Boleh.
0: Oh, boleh.
2: No problem
0: ya. Kalau cinta mah aman
3: boleh.
0: Ya.
3: Boleh. Tapi yang paling favorit tuh galau.
0: Oh, galau.
3: Nah, lagi-lagi mau tidur gitu.
0: Jadi kalau si dia misalkan kayak dengerinnya lagu ini ya selera aku ya selama 4 jam aman ya.
3: Aman.
0: Buat dia aman ya.
2: Aman. Kayaknya gitu enggak sih? Enggak apa-apa ya.
0: Kalau cowok gitu. Tapi dia ke rest area dulu, Bel, biasanya.
2: Oh iya.
0: Ngar. Oke. Aduh, aku dengar apa tadi ya kan? Kaim sendiri gimana? Kaim sebenarnya apa nih? Into ke genre apa kalau musik?
1: Apa aja?
0: Semuanya masuk ya.
1: Masuk apa aja.
0: Oke. Yang jarang didengar banget apa? Coba. Sepi banget nih.
1: Mandarin.
0: Rock. Oh, Mandarin. Oh,
1: itu jarang banget sih.
0: Oh, soundtrack ini kayak apa sih? TV short reels Chinese itu ya. Suka nonton enggak? Suka nonton ya CEO?
2: CEO ya.
0: Nyamar
2: CEO lagi.
0: CEO nyamar jadi songwriter, producer gitu. Nonton enggak? Enggak. Masa sih? Enggak. Apa dengan nontonnya?
1: Enggak juga.
0: Aku doang.
1: Oh, gitu.
0: Aku doang dan teman-temanku. jadi lagu-lagu Chinese gitu enggak masuk. Yang Mandarin.
1: Jarang dengar.
0: Tapi kalau misalkan harus kayak berjam-jam kayak jalan dari Bandung atau dari Jakarta ke Bali pakai mobil dengerin lagu itu nonstop mau enggak? Tetap cinta enggak? Tetap love you enggak? Ayo.
1: Iya, tapi sedih sih.
0: Sedih
1: karena enggak ngerti lagunya kan.
0: Nangis teman kalau dua ya, tapi big no ya. Kalau Belina udah ini big no banget big katanya no ya. Tuh teman kalau dua. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak udah main sama kita. Thank ya. This or that. Anyway, guys, sebelum kita closing, aku mau dengerin dulu Kaib sama Belina untuk Belina deh, karena Kaib kalau piano di sana, ya kan? Ya, harus pianonya. Harus kesana, harus di lobby tadi ada piano, ya kan? Belina nyanyiin dikit untuk bagian refnya boleh ya?
2: Boleh.
0: Oke, okay, here we go teman berdua, Belina Cinta di Ujung Jalan, takdir. Di ujung jalan. Lagu orang gitu, Cinta di Ujung Takdir, Belina.

0: Rangga salah milih penyanyinya ya. Kok merinding ya teman Pro 2, emang suaranya best teman Pro 2 ya. Oke, terakhir pertanyaannya masing-masing sebenarnya dari lagu ini, Cinta di Ujung Takdir. Pesan apa sih yang pengen disampaikan ke pendengar lagu dari Cinta di Ujung Takdir ini? Silahkan satu-satu, Belina dulu.
1: Kalau aku semoga buat teman-teman yang relate lagunya cepet-cepet dikasih takdir yang baik.
0: Aduh, amin ya Allah. Amin. Itu doa baik sekali ya.
1: Itu sih kalau aku.
0: Doain sama buat kamu katanya. Eh, kamu udah dapat belum takdir?
1: Aku belum.
0: Oh, belum.
1: Takdirnya
0: on
1: belum.
0: The way, on. Makanya, on the way. Makanya ke Bandung, ya kan? Cari AAA Bandung, ya kan? Oke. Kalau Kaif gimana Kaif?
2: Kalau aku dari lagu ini, pesannya sebenarnya apapun takdirnya ya. Cinta itu tidak pernah mati, dia hanya berubah bentuk.
0: Oke.
2: Apapun takdirnya, cinta itu tetap ada.
0: Tetap ada, jadi kayak energi ya. Energi itu gak pernah hilang teman Pro 2, tapi hanya berubah bentuk aja. Dan itu sebuah gambaran kayak apa, cinta di matanya Kak Aib.
2: Iya, betul.
0: Kalau songwriter bahasanya bagus ya. Bener, asli bisa, kira deskripsinya tuh bagus. Kata-kata diksinya tuh cakep.
3: Oh, ini
0: gitu.
3: Lebih bagus lagi.
0: Coba Pak Produser, sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan ke pendengar lagu Cinta di Ujung Takdir?
4: Pesan saya buat para pendengar dan penonton musik videonya ini, cinta yang hebat bukanlah yang harus selalu berakhir bersama, tapi cinta yang tetap dikenang dengan senyuman meski tak ada berkata lain. Percayalah, seseorang yang pernah kamu cintai setulus itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Ia hanya menetap di ruangan hati kita yang berbeda.
0: Coba itu. Siapa yang tidak meleleh ya dikasih kata-kata seperti itu teman Pro 2 ya. Jadi cinta gak pernah hilang, hanya menetap di tempat yang salah ya.
2: Coba pakai bahasa Mandarin coba.
0: Susah. Tidak bisa, saya tidak bisa dong ya. Oke ya. Oke deh kalau begitu, terima kasih banyak buat Belina, Kak Aib, juga Bang Hasnul untuk datang ya, hadir ke Pro 296 FM.
1: Terima kasih.
2: Kita mau ngasih challenge. Info challenge boleh gak sih?
0: Oh boleh dong.
2: Jadi kita tuh ngadain challenge,
0: challenge
2: buat pengguna TikTok atau Instagram.
0: Yes.
2: Bikin video kreatif sekreatif mungkin dengan sound Cinta di Ujung Takdir.
0: Oke. Okay.
2: 7 orang, 7 video terbaik, kita akan kasih hadiah emas 0,25 gram.
0: Wow, teman Pro 2 tuh. Ya ini yang suka TikTok kan, teman Pro 2.
2: Dan yang paling terbaik,
0: yes,
2: dapat 1 gram emas.
0: Dapat 1 gram emas. Kok baik banget sih kalian sih? Aku langsung buka TikTok nih habis ini, ya
1: langsung
0: kan?
1: Buat ya, Kak.
0: Benar-benar Cinta di Ujung Takdir. Pokoknya pakai sound Cinta di Ujung Takdir, teman Pro 2. Bikin video kreatif sekreatif mungkin. Ngapain kek kamu bikin video klip ala-ala kek? Mau ngapain? Iya, gitu. Benar. Iya. Mau bikin A Day in My Life boleh enggak?
1: Boleh.
2: Dengan hashtag dengan hashtag CDUT.
0: CDUT. Hashtag CDUT. Itu singkatan dari Cinta di Ujung Takdir.
2: Betul.
0: Ada yang harus di tag gak account tertentu?
2: Boleh,
0: di tag
2: Hasnul, akun
4: tag saya boleh.
0: Boleh. Di mana?
4: Hasnul Idrus.
0: Oke, di @ Hasnul Idrus. Enggak pakai underscore ya, disatuin ya.
2: Underscore.
0: Di @ Hasnul underscore Idrus. Tuh, di tag juga teman Pro 2. Itu khusus di TikTok ya. Kalau misalkan di Instagram
1: ya. Di Instagram juga
0: boleh.
1: Sama.
0: Boleh ya, tuh teman Pro 2. Ataupun kalau misalkan kamu mau sekalian di tag Kak Belinanya, Kak Aibnya juga boleh banget ya teman Pro 2 ya. Feel free untuk bikin video Cinta di Ujung Takdir. Indis ekonomi dapetin emas, guys. Siapa yang enggak mau?
1: Cuma buat TikTok doang kan.
0: Yes, ini especially buat cowok-cowok juga lumayan ya buat modal.
1: Modal, bener.
0: Modal sah ya, bener. Gitu teman Pro 2. Oke deh, thank you so much for coming.
1: For having us.
0: Happy banget bisa ketemu sama kalian hari ini. Tapi kalau misalkan lagunya dibikin dangdut di TikTok kan, TikTok anak-anaknya kreatif.
1: Nanti kita tunggu.
0: Oke, enggak apa-apa.
2: Serius.

0: والصلاه القائمه آتي محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب milik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa.
0: Ketawa.
1: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalaya.
1: Masalah.
0: Masalah.
1: Mabullah.
0: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
0: jalan di Hamplas?
1: Cihamplas.
0: Masuk. Pagi.
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa? Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong. Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
0: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
0: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
0: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pacacaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
0: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir-mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
0: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadi nih ya kan.
0: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
0: Pasir ampun.
1: Pasir ampun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan layang Pasuparti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ini teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Masih di Pro2 Santai Siang teman Pro2. Kalau tadi kita kedatangan musisi, sekarang kita kedatangan seorang bisnismen teman Pro2. Dan nampaknya ya, ini bisnis dalam bidang teknologi teman Pro2. Karena kita akan ngebahas tentang algoritma penting untuk sistem aplikasi IT, perilaku sosmed, dan juga AI. Tuh teman Pro2, ini kalau misalkan kamu nih teman Pro2 yang memang melek banget sama teknologi gitu kan, ini obrolan siang ini pastinya penting banget. Karena kita sudah bersama dengan direktur dari PT Dart Prihaditama Studio teman Pro2, sudah ada Kang Anto. Selamat siang Kang Anto.
1: Halo, selamat siang.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah
1: baik.
0: Ya, sudah 70 purnama enggak ke RRI ya. Alhamdulillah bisa kesini lagi. Gimana Kang RRI sekarang Kang?
1: Ih, kayaknya sekarang makin maju ya. Dulu kayaknya senyap-senyap gimana.
0: Senyap
1: gitu.
0: Ya, kalau sekarang lebih berwarna. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana nih Kang, sekarang lagi sibuk apa aja nih?
1: Kita

0: Itu kebetulan kita di bidang teknologi. Kita basisnya adalah AI juga. Kita sudah ada beberapa produk ya. Kebetulan di samping saya ada Mas Aldi dari tim marketing juga.
1: Oke, ini nanti Mas Aldi mau ngobrol juga nggak nih atau gimana?
0: Nanti Mas Aldi.
1: Boleh ya, dikit ya nanti ya. Ya, segmen terakhir boleh ya.
0: Segmen terakhir boleh.
1: Jadi Mas Aldi ini sebagai apa nih? Manager marketing.
0: Iya, direktur marketing.
1: Oh, direktur marketing. Oke. Okay.
0: Kalau saya di bidang IT-nya.
1: Di bidang IT-nya. Ya, jadi kalau Mas Aldi fokus ke penjualan, berarti kalau misalkan Kang Anto ini benar-benar produksinya gitu kan ya,
0: saya
1: IT-nya.
0: Dapurnya masaknya.
1: Dapurnya, chef-nya ya gitu. Luar biasa. Ini Kang Anto memulai usaha di PT Datpa Pra ini ya, Prahaditama.
0: Prihaditama.
1: Prihaditama ya.
0: Kita brandingnya adalah Dart Studio.
1: Dart Studio, itu dari kapan Kang Anto?
0: Dari 2000. Saya joinnya di tengah-tengah sih sebetulnya. Saya di 2006, tapi Dart Studio itu berdiri di 2005 atau 4 ya? 24.
1: 2004.
0: Iya,
1: artinya sudah kurang lebih 22 tahun yang lalu.
0: Sorry. 2024.
1: Oh, 24. 2024 ya. Berarti sudah kurang lebih 2 tahun ya, dan di sini Kang Anto join di bulan atau tahun?
0: Tahun 2026 kayaknya.
1: Oh, baru di 2026. Gimana ceritanya Kang Anto ketika gabung ke usaha atau mungkin bisnis teknologi ini awalnya?
0: Awalnya itu saya berkarir sebetulnya. Ya layaknya orang ya, ngantor gitu, jam kerja dan segala rupa. Saya based on Bandung.
1: Okay.
0: Jadi tahun pertama itu kerja di salah satu perusahaan database.
1: Oke.
0: Okay. Di Bandung itu cuma 1 tahun. Habis itu saya dulu mindsetnya adalah apa ya, cari kesejahteraan ya.
1: Oke.
0: Akhir itu saya migrasi ke Jakarta karena
1: sempat.
0: Konsepnya adalah cari kesejahteraan. Kebetulan di Jakarta dapat offering yang jauh lebih besar.
1: Lebih sejahtera
0: lebih
1: ya.
0: Oke,
1: okay, lalu
0: karena mindsetnya adalah cari sejahtera ya.
1: Betul.
0: Itu di bidang bisnisnya sih di asuransi.
1: Oke.
0: Okay. Itu 1 tahun dah kurang lebih.
1: Oh, di sana tuh. Itu tahun berapa Kang waktu ke Jakarta?
0: 2014 ya.
1: Oh, 2014-an. Oke, okay, I see.
0: 2014.
1: Lalu?
0: Gak lama itu saya dapat offering lagi. Di salah satu BUMN lah.
1: Oke.
0: Okay. Di perbankan. Di situ cukup lama, saya sekitar 2 atau 3 tahun lah.
1: Gitu. Di Jakarta juga ini?
0: Di Jakarta juga.
1: Masih di Jakarta.
0: Tapi
1: ya,
0: bidangnya sama ya.
1: Okay.
0: Walaupun bisnisnya bukan di IT, tapi bidangnya adalah bidang IT.
1: Tetap gitu. Ya, jadi anak IT-nya
0: anak
1: gitu
0: IT,
1: di kantornya betul. Gitu. Terus itu ongoing tuh sampai tahun berapa tuh?
0: Terakhir 2017 kurang lebih.
1: Oke, okay. Dari situ sampai akhirnya ke Dart Studio?
0: Nah, di saat itu saya mencapai tahap apa ya? Kalau kesejahteraan mungkin udah dapat.
1: Yes.
0: Tapi ada minusnya memang di Jakarta itu keras.
1: Oh, banget banget.
0: Yang kedua karena keluarga ada di Bandung.
1: Oke. Okay.
0: Jadinya pulang pergi. Itu kan capek ya.
1: Mana belum ada WUSH ya waktu itu ya.
0: Belum ada. Iya betul. Aduh, itu capek banget lah. Kita harus membuang waktu ya. Kemudian ya, waktu untuk keluarga itu jadi tidak ada.
1: Oke. Okay.
0: Dan kebetulan ya ada hijrah juga, ada proses hijrah dari saya tidak akan menyentuh bisnis yang ke arah riba.
1: Okay.
0: Itu kebetulan kan di perbankan ya.
1: Perbankan iya benar ya, riba-riba klub ya itu ya.
0: Iya betul, riba-riba klub.
1: Lalu
0: akhirnya saya memutuskan untuk tidak
1: okay.
0: gitu ya. Akhirnya resign dan memang di saat itu tidak ada batu loncatan. Benar-benar resign, benar-benar pengen resign aja.
1: Oke, okay, selesai tuh.
0: Selesai.
1: Oke,
0: okay, akhirnya lalu ya balik ke Bandung dan memulai usaha sendiri. Tadinya sendiri.
1: Awalnya tuh.
0: Awalnya sendiri. Ada naik turunnya juga.
1: Pasti. Ini memulai usaha lagi tahun berapa tuh?
0: Berarti 2017.
1: 2017 ya, 2017. I see. Terus?
0: Ya, naik turunnya seperti roller coaster lah. Ketika dapat proyek memang ya lumayan.
1: Okay.
0: Kalau enggak ya, ya
1: kosong ya.
0: Kosong gitu.
1: Oke.
0: Okay. Seiring berjalan waktu, saya dan teman-teman ini sebelum ke Dart Studio ada lagi sebetulnya. Saya dan teman-teman bikin satu entitas baru. Ya tadinya kita pikir kalau sendiri kayaknya cakupannya akan kecil ya. Akhirnya kita perbesarlah dengan banyak orang. Bikinlah satu entitas namanya Bicara Pintar tadinya.
1: Gitu. Ini sebuah platform ya atau gimana?
0: Sebuah perusahaan juga.
1: Perusahaan juga, oke. Okay.
0: Jadi kebetulan aku masih berada di tiga-tiganya dan yang terakhir ada di Dart Studio. Jadi kita apa namanya? Throwback dulu ya dari ke belakang ya.
1: Oke. Nah, ini kan Dart Studio sudah ada dari tahun 2024. Lalu bergabung itu gimana ceritanya? Ini prosesnya akuisisi atau seperti apa nih, Kang Anto?
0: Tadinya ada satu teman saya namanya Gavi, Gavi Budiman. Kalau nggak salah sempat jadi penyiar juga.
1: Kak Gavi Budiman, di mana radio apa?
0: Radio OS.
1: Di Radio OS. Yeah. Oh ya, I see. Terus?
0: Mungkin zaman-zaman dulu lah ya. Itu kebetulan satu tim juga di Bicara Pintar dan di Preventry. Ya. Kemudian ya saya diajak join nih, ada satu teman namanya Aldi. Kita ngobrol yuk. Akhirnya ngobrol, terciptalah kita dari studio.
1: Ini Mas Aldi lah hadir. Coba Aldi. Ngobrol dulu sama aku, Kang Aldi aja lah Sundaan ya kita. Kang Aldi, coba sedikit ngobrol sampai akhirnya ketemu sama Kang Anto dan ngajak Kang Anto join tuh gimana awalnya?
2: Jadi Kang Anto ini memang ahlinya para ahli di
1: bidang IT. Boleh agak deketan Kang, bentar ya.
2: Nah, jadi kan saya tahu nih sebenarnya teman SMA kita tuh saya SMA 2 Bandung nih. Jadi Kang Anto ini udah terkenal sebetulnya kalau teteh cari pahlawan atau Pancawindu itu wah dia portfolionya udah bagus lah.
1: Best nih ya, anak bagus teknologi lah. Banget
2: anak
1: ya.
2: Anak teknologi banget lah memang. Termasuk yang paling jago lah dia di Bandung ini terutama gitu. Saya udah kenal lama ya, terus ngobrol sama Gavi waktu itu tuh. Nah, udah kita ajakin cobain gitu. Jadi memang kami tuh mengerjakan proyek-proyek sekarang yang lagi jalan itu namanya Skill ID. Nama itu kalau dicari sama Ibu skill.id itu adalah platform untuk melakukan tes psikologi. Kami kerjasama dengan Unjani. Nah, di situ tuh di tes psikologi itu kita bisa mendapatkan hasil yang misalnya dengan tanpa AI itu kita mengerjakan itu mungkin satu orang bisa setengah jam, sejam. Nah, karena dengan AI kita dalam 1000 user misalnya gitu. Misalnya ada kampus mau ngecek psikologi mahasiswanya 1000 orang kan. Bisa dikerjakan dalam waktu setengah jam selesai gitu. Jadi pekerjaannya seperti itu.
1: Nah, lebih ringkas itu, ya.
2: Ya, jadi mau ngerjakan sekarang yang lagi jalan tuh psikologi AI itu lagi yang itulah produk kami gitu nih di Dart Studio itu. Nah, itu. Jadi ya memang karena Kang Anto tuh pang jago-jagona lah ibaratnya di wah jago banget lah ini orang ini.
1: Berarti pas pertama masuk Kang Anto ini dia langsung beliau langsung apa terjun dalam ngerapihin bagian apa nih atau langsung bikin program tersebut atau seperti apa Kang Ali?
2: Ya, dia jagonya kan memang di ini ya di dari dulu dari sebelum AI belum ada pun bahkan yang pertama-tama awal-awal ngerjain AI itu termasuk di Indonesia tuh Pak Anto ini. Jadi ya memang ya dia emang paling jago di
1: best
2: lah.
1: Pokoknya mah kalau di luar sana ada Tony Stark, di sini ada Kang Anto
0: benar.
1: Genius di bidangnya teman Pro 2 gitu. Jadi anaknya teknologi banget. Jadi di Dart Studio ini sebenarnya produknya ada apa aja Kang Anto selain yang tadi memang disebutkan sebelum nanti kita bahas lebih detail.
0: Kita ada beberapa produk mungkin yang ini belum launching karena ada kebijakan lah ya, kebijakan dari pemerintah gitu ya. Tapi produknya sudah ada. Ada satu masalah. Sebetulnya produk itu lahir dari sebuah masalah. Ada satu masalah atau keresahan di dalam sebuah entitas. Itu kebetulan entitasnya adalah tower ya. Orang-orang yang bikin tower gitu ya. Ini kita bicara dengan produk yang sudah jadi dulu aja ya. Yang belum jadi sebetulnya ada juga. Nah, mereka itu keberatan dari sisi kos karena setiap kali maintenance harus ada tenaga ahli tukang panjat tower itu mahal loh. Ada sertifikatnya.
1: Soalnya high risk.
0: Kalau nggak salah mungkin per satu kali manjat 1 juta gitu kalau nggak salah.
1: Seriusan itu? Waduh.
0: Kayaknya lebih ya.
1: Indis ekonomi kita jadi tukang panjat tower aja ya gimana? RRI ada soalnya tower tinggi banget ya teman-teman dua ya. Semahal itu kosnya ya.
0: Lebih mahal dari kupas bawang sebetulnya.
1: Asli itu kan cuma 700.000 ya katanya. Aduh berat. Oke, terus kan?
0: Nah, dari keresahan itu, maintenance dalam satu minggu itu mereka itu regulasinya wajib 3 kali.
1: Udah 3 juta tuh minimal ya? 3 juta
0: minimal. Itu satu microwave, satu microwave aja gitu ya. Sedangkan di satu tower itu ada banyak microwave. Contoh microwave itu kayak radio, mancarin radio, kayak sepertinya RRI juga ada sih.
1: Ada di belakang. Tapi kalau di RRI nggak ada microwave, adanya juriga. Towernya serem katanya, ada jurigan kalau kata orang ya. Oke, kalau itu jadi ada dalam satu tower itu ada beberapa microwave. Oke, dan pasti itu ngabisin kos banyak banget.
0: Banyak banget.
1: Dan di sini hadirlah sebuah solusi pastinya dari Dart Studio. Betul. Seperti apa itu, Kang?
0: Nah, kita menggabungkan AI, terus kita menggabungkan robotik dan juga drone. Jadi terciptalah sebuah solusi.
1: Oke.
0: Yang mana dengan solusi ini sebetulnya kita bisa menghemat banyak kos dari tukang panjat gitu.
1: SDM-nya ya.
0: Bayangkan saja misalkan dalam satu tower satu microwave dia harus mengeluarkan 3 juta. Kalau misalkan satu tower itu ada puluhan, setahu saya puluhan, udah keluar berapa dalam satu minggu?
1: Benar.
0: Kalau kita manfaatkan teknologi yang ada, drone, terus kameranya, sensornya, terus AI-nya, itu akan menganalisa sama persis dengan orang yang manjat.
1: Oke, gitu. Dan hal itulah yang dibikin sama Kang Anto dan juga tim.
0: Betul, itulah analogi sederhananya seperti itu.
1: Setuju banget Sandy sama Kang Aldi, pinter ya, bener ya. Solutif gitu ya Kang Anto tuh ya, bener-bener genius teman Pro 2 ya. Jadi menggabungkan drone, robot dan juga AI di dalamnya. Jadi seakan-akan semua maintenance tersebut itu dilakukan oleh produk tersebut. Gitu, itu sudah banyak yang pakai Kang.
0: Ya, sebetulnya yang tertarik ada, kemarin sudah hampir NDA ya, cuman ada sedikit kebijakan politik ya, jadi kita tersendat dulu di situ.
1: Produknya
0: sudah ada, cuman ketika mau masuk ini kayaknya nggak boleh diomongin sih, soalnya sifatnya politik gitu.
1: Oke.
0: Akhirnya agak tertunda.
1: Birokrasi lah ya, terhambat birokrasi sedikit. Betul. Habis itu ya mungkin agak tertunda. Itu berarti produk yang ada. Yang sekarang yang lagi ongoing apa tadi? Yang Skill ID yang sempat dijelaskan sama Kang Aldi?
0: Kalau Skill ID itu sebetulnya kayak assessment.
1: Assessment ya.
0: Atau early mengetahui apa sih kebutuhan dari human gitu. Nah, di sini klasifikasinya ada 3 sebetulnya. Poin penting adalah lonjakan dari SMA menuju ke dia milih IPA atau IPS.
1: Yes, itu butuh banget itu
0: kadang-kadang
1: lagi.
0: Kadang-kadang kan ego dari orang tua, udah IPA aja. Iya,
1: atau nanti gengsi
0: akan terjamin gitu ya, dan segala rupa. Padahal belum tentu anaknya ingin di IPA gitu ataupun sebaliknya. Nah, dengan adanya asesmen ini sebetulnya menjadi sebuah acuan atau parameter. Bagi nanti orang tua siswa mengetahui bahwa anaknya itu sebetulnya lebih condong kemana gitu.
1: Jadi semalam talent mapping produk gitu ya. I see.
0: Karena di lapangan sana 50% by data ya, banyak yang salah jurusan atau salah mengambil langkah gitu.
1: Benar.
0: Jadi kita dari keresahan itu juga, ini kembali lagi dari masalah atau keresahan, kita ciptakan sebuah solusi.
1: I see.
0: Dari keresahan itulah terciptalah sebuah skill ID.
1: Itu bentuknya seperti apa? Apakah sebuah website yang kita harus akses atau bagaimana nih yang memang bisa dilakukan?
0: Saat ini web based. Jadi web based nanti bisa personal, bisa by apa ya, bulking atau dari perusahaan juga bisa. Kalau dia mau menentukan posisi bisa ke sekolah-sekolah. Jadi sekolah yang dirasa perlu itu, menurut saya ada 2, ketika penjurusan dan ketika dia lulus mau ngambil jurusan apa. Itu ada tes juga. Karena lebih baik tahu dulu dia berada di dunia apa sebetulnya yang diinginkan, daripada coba dulu dulu kan uang masuk kuliahnya mahal.
1: Asli.
0: Gitu. Akhirnya di tengah jalan 4 semester, 2 semester udahan.
1: Keluar ya.
0: Terus pindah lagi. Itu kan jadinya tidak efektif dari sisi waktu, dari sisi energi, uang ya, biaya.
1: Biaya juga nih teman Pro 2. Nah, ini sebenarnya target yang untuk menjadi market, target marketnya siapa? Mungkin di sini ini pas sama Kang Aldi ya untuk menjelaskan sedikit ya Kang ya, untuk target market dari Skill ID itu tuh siapa aja, ranahnya mana aja Kang Aldi?
2: Jadi memang dia lebih ke psikologinya sih, kalau misalnya anak SMA gitu ya misalnya. Mereka butuh cepat, kan ini murah nih, kita jual cuma 200.000 sekali sekali
1: pakai ya,
2: pakai gitu ya. Jadi dengan misalnya kita
0: teman-teman Pro 2 ini dong cobain.
1: Cobain ya, benar-benar.
0: Udah bisa kok, personal juga bisa.
2: Oh, personal juga bisa. Okay, namanya okay. skill.id, cari aja di internet skill.id. Nah, di situ jadi kalau misalnya mau ambil tes di situ langsung kayak tes psikologi tapi tanpa harus ke psikolog. Tapi
1: tentarus,
2: memang
1: okay.
2: Tapi memang karena ini kerja sama dengan Unjani, otomatis tes-tesnya semuanya yang ngeluarin sebetulnya psikologi Unjani gitu.
1: Oh, iya bagus banget.
2: Ya, jadi bukan asal kayak misalnya nih IT-nya kita kan, kalau misalnya kita misalnya di Google juga sebenarnya bisa ya, di Gemini gitu atau di ChatGPT sekarang kan bisa. Cuman kan kalau itu kita enggak ada lisensinya, lisensi psikologisnya.
1: Oh, benar.
2: Nah, kalau ini tes-tesnya semuanya udah dari psikolog, dan nanti hasil akhirnya pun pasti nanti bisa diklarifikasi sama psikolog yang dari Unjani itu.
1: Okay.
2: Gitu. Memang target pasarnya itu kalau yang customer ya, tapi kalau bisnis to bisnis, target pasar kami adalah misalnya kampus. Kampus atau SMA juga bisa, anak anak-anak SMA misalnya yang mau naik pilihan jurusan gitu misalnya. Kalau untuk kampus biasanya anak yang baru masuk itu kan kadang-kadang dia suka bingung nih, saya nih pengen jadi apa gitu.
1: Betul, betul.
2: Walaupun di dalam udah masuk kampus nih.
1: Iya, kan ada penjurusan
2: nah,
1: ya.
2: Kan misalnya, nah dia sebelum itu bisa, kalau untuk kampusnya sendiri apa gunanya? Dia nanti si kampusnya sendiri dia pasti, kan dia pengen lihat nih si anak-anak saya ini kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Nah kalau kita udah ada data itu, harusnya mereka bisa analisis kan si kampus itu, si rektorat, si dosen-dosen gitu mungkin ya. Terutama sih lebih ke rektorat sama fakultas ya.
1: Okay.
2: Oh ini anak-anak saya kekurangannya ini.
1: Yes.
2: Berarti harus dipush di akademiknya begini gitu kan. Lebih ke pendekatnya gitu.
1: Benar-benar ya. Kayak membantu ya, membantu untuk mencari sebenarnya diri kita tuh passionnya ke jurusan apa. Karena itu penting banget teman Pro 2 ya. Karena kalau misalkan kayak bekerja sesuai passion dan happiness kita itu lebih menyenangkan ya gak sih? Iya, saya yakin juga ini Kang Anto sama Kang Aldi juga bekerja di passion, which is itu merupakan teknologi ya kan. Kayak kebayang gak sih orang-orang kayak Kang Aldi, kayak Kang Anto, tiba-tiba kita dunianya adalah akuntansi gitu di bank ya kan. Kayak pengen nangis ya rasanya ya gitu. Gak sesuai teman Pro 2 tiba-tiba jadi dokter gitu ya. Kayaknya gak, kita otak kita gak di situ. Apalagi Sandy teman Pro 2 ya. Jadi memang ini kita membantu untuk teman Pro 2 mencari nih di mana nih skill kita. Apalagi terkadang anak-anak muda sekarang nih Kang, itu kan banyak yang kayak krisis identitas, gak tahu nih passion kita seperti apa. Oke, balik lagi, ini skill.id ini berarti tadi bisa digunakan secara masif di sekolah, kampus gitu kan ya, ataupun mungkin kayak instansi pendidikan ya, dan juga personal.
2: Personal bisa.
1: Personal juga bisa. Tadi harganya berapa?
0: 200 ya. Sekitar terjangkau lah.
1: Terjangkau ya.
2: Lagi pula sampai juta-juta.
1: Enggak nyampe lah. Lebih mahalan sepatu lari pokoknya mah ya. Benar ya.
2: Sekali kopi lah gitu.
1: Sekali. Oke, berarti tadi apa website-nya adalah
2: skill.id.
1: Nulisnya SKILL.
0: Skill.
1: Oh, skill. Coba aku mau cari.
0: Jadi Indonesia sekali skill.
2: Kaki-kaki.
1: Heeh, skill. Kalau itu skill, beda.
0: Pesanan dari skill sebetulnya.
1: Yes, itu kamu tinggal masuk aja di, ketik aja teman Pro 2 ya, skill.id. Di sini kamu langsung di direct menuju ke laman utama ya, di mana di sini juga ada slogannya pahami diri Anda tanpa tebakan nih, benar ya. Enggak usah tebak-tebakan, apalagi ke dukun tarot enggak usah teman Pro 2 ya. Langsung aja ini benar-benar masuk ke skill.id. Di sini juga kamu akan bisa langsung mulai assessment, ada juga lihat metodologinya seperti apa gitu kan ya. Dan jangan khawatir, ini benar-benar semuanya sudah ini ya, bekerja sama dengan psikologi Unjani ya kan. Jadi soal-soalnya juga ini bukan soal yang asal teman Pro 2, dan pastinya ini lebih cepat juga karena resultnya, hasilnya langsung ya Kang Anto ya.
0: Iya betul.
1: Oke, okay. Ini butuh berapa lama untuk mengerjakan soal-soal assessment yang ada di skill.id ini?
0: Rata-rata satu assessment itu ada 15 menit atau 20 menit lah.
1: Oke, okay.
0: Satu soal satu menit lah.
1: Satu soal satu menit ya kan. Berarti sampai resultnya beres itu tadi 30 menitan Kang, kurang lebih ya. Oke, jadi sangat cepat juga kita udah langsung tahu gitu kan ya. Nah, dengan investasi yang dikeluarkan itu kurang lebih di 200 ribu rupiah teman Pro 2, itu kamu udah bisa mengetahui diri kamu siapa, apa, skill kamu itu mau kemana. Apalagi kalau misalkan kamu yang memang masih bingung nih, nanti mau ambil jurusan IPA atau IPS, jurusan kampusnya ya Kang ya. Kan bisa kalau komunikasi juga dibagi dua tuh, ada jurusan PR ataupun broadcast, itu juga bisa di sini dibantu ya. Semuanya bisa dibantu di skill.id. Tuh teman Pro 2 butuh banget pastinya buat teman Pro 2 yang pengen cari tahu atau jati diri kamu apa. Nah, ini ada kayak semacam ininya enggak sih, kayak free access untuk beberapa tertentu yang belum di unlock gitu. Ada enggak sih, Kang?
0: Kebetulan kita ngasih free untuk yang
2: career interest.
0: Kalau mau coba-coba silakan tinggal daftar. Daftarnya pakai email, nanti akan ada balasan email untuk aktivasi. Nah, untuk career interest silakan dicoba. Dia setidaknya tahu nih kecocokannya di mana gitu. Kita sebetulnya ada produk lain di Skill ID itu 7 kalau enggak salah.
1: Oke, apa aja harusnya? Coba.
0: Aku sendiri lupa benar. Aku lihat dulu ya.
1: 11 ya. Udah kayak ini pasal-pasal. So ada banyak ini ayatnya teman Pro 2 ya. Ya, yes, pastinya juga teman Pro 2 ini skill.id akses sekarang juga. Kamu lihat-lihat aja dulu website-nya teman Pro 2, baca-baca aja dulu ya, karena memang Kang Anto dan tim juga sangat yakin ya, setiap orang itu punya jalurnya sendiri teman Pro 2 ya. Di sini ada assessment psychology adaptif ya, terus juga kamu bisa menemukan jalur, jurusan dan profesi kamu ya, biar kamu juga bisa menyelaraskan tujuan personal dan karir kamu seperti apa ya. Dibaca-baca dulu di sini teman Pro 2 ya, untuk di websitenya, karena ada tombol untuk kayak pelajari dulu ya informasinya seperti apa. Oke, 11 ada apa aja Kang Anto?
0: Ada career interest.
1: Oke.
0: Okay. Career interest itu menentukan karir yang sesuai dengan profil kita. Jadi minat vokasinya ada di mana. Kemudian ada psikologi AI atau disebutnya PSI. Itu membaca kepribadian. Minat vokasi dan preferensi kepribadiannya berdasarkan nanti dari laporan AI.
1: Oke, lalu?
0: Terus ada Pathfinder atau pilih jurusan kuliah berdasarkan data. Nah, ini bagi teman-teman Pro 2 nih yang mau atau yang lagi galau milih-milih, aduh saya pakai jurusan apa ya? Boleh dicoba.
1: I see. Pathfinder
2: AI. Ya. SMA kelas 3.
1: SMA kelas 3 ya, benar-benar.
2: Saya cocok tuh. Jagonya apa ya gitu.
1: Sebenarnya kalau dari kelas 2 kelas 1 juga kalau udah persiapan mah oke aja ya gitu. Terus apa lagi Kang Anto?
0: Terus ada leadership.
1: Yes.
0: Ya, ini cocoknya kalau mau coba-coba di apa ya, di level manajerial untuk naik pangkat lagi. Dia akan lebih masuk ke apa
2: company,
0: namanya?
2: Sebetulnya ini ya. Buat company ya.
0: Iya, lebih ke company. Lebih ke company. Kan biasanya suka ada yang masuknya ke technical atau ke SDM, mengatur orang atau mengatur benar-benar technical.
1: Oke, lalu
0: ada satu lagi, emotional intelligence. Ada self discovery AI, ada goal alignment, ada goal orientation coaching.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi ini akan nanti akan ada sesi one on one. Kalau misalkan sekarang psikologi antriannya panjang nih, dan kita membutuhkan waktu harus ke tempat mana gitu untuk konsultasi gitu. Nah, kita bisa memfasilitasi ini melalui sebuah aplikasi. Jadi kita bisa one on one.
1: Terus?
0: Kemudian ada personal authenticity test. Jadi mengukur seberapa otentik Anda bekerja. Identifikasi kesenjangan antara diri asli atau peran profesional.
1: Waduh. Kita juga bisa. Ini yang suka senyum-senyum karir, ketawa karir ya, kamu bakalan ketahuan loh teman Pro 2 di sini ya. Oke, lalu
0: kemudian ada job burnout test.
1: Oke.
0: Nah, ini bagi teman-teman yang kira-kira overload di kerjaannya. Barangkali teman-teman ada yang aduh, ini kenapa ya kerjaan kok banyak tapi enggak selesai-selesai. Akhirnya malah job burnout gitu, malah tidak efektif. Mungkin bisa tes di sini. Jadi bisa diarahkan strategi yang cocoknya seperti apa.
1: I see. Lalu
0: kemudian ada personal authenticity test. Ini temukan dan ekspresikan versi diri yang paling otentik.
1: Ah, best nih. Gimana tuh?
0: Dalam kehidupan sehari-hari.
1: Being otentik, teman Pro 2 ya. Karena untuk menjadi otentik itu butuh effort ya. Untuk mencari tahu diri kamu sendiri, mengenal diri kamu sendiri, sebenarnya butuh waktu yang lama. Tapi dengan apps ini, dengan website ini ya, di skill.id, pastinya bisa dibantu dengan cepat gitu ya Kang ya.
0: Insya Allah.
1: Nah, lalu apa lagi Kang?
0: Terus udah itu aja.
1: Wow, ya ini pokoknya banyak banget yang bisa dibantu.
0: Iya.
1: Best, terima kasih pokoknya buat Kang Anto dan tim ya, Kang Aldi juga. Ini udah bikin sebuah hal yang sangat bermanfaat buat orang banyak gitu ya.
2: Amin.
1: Amin. Lagi ada ini enggak sih, ada mungkin promo atau mungkin kayak tawa penawaran khusus yang memang diberikan untuk pendengar Pro 2 di siang hari ini. Tadi kan udah disebutin ada untuk apa? Free yang karir itu ya, Kang ya.
0: Iya, oke.
1: Ada lagi atau mungkin?
0: Mungkin aku mewakili Aldi ya, atau teman-teman dari Dart Studio. Bagi teman-teman Pro 2, kita ada penawaran khusus kalau misalkan daftar. Nanti tinggal di mention aja, mungkin mau apa nih, apa komentarnya, Pro 2 aja di email ketika daftar, tahu dari Pro 2 gitu, kita dapat potongan 10%.
1: Best teman Pro 2 ya, 10% teman Pro 2 ya, pakai kodenya Pro 2 aja,
0: Pro
1: 2 BDG kali ya, Pro 2 BDG, teman Pro 2 kamu tinggal email di email aja gitu kan ya.
0: Boleh.
1: Bisa, nanti kamu dapat potongan 10%, lumayan banget ya, apalagi buat para pelajar pastinya teman Pro 2. Oke, dari mau disampaikan lagi? Kang Anto dan juga Kang Aldi tentang skill.id ini dari Dart Studio, silakan.
0: Kita silakan. Mungkin berdiri itu berdasarkan dari kegelisahan. Nah, kita juga berdiri sebetulnya konsep membangun dari sebuah bisnisnya adalah membantu. Kalau misalkan aplikasi ini bermanfaat dan bisa membantu banyak hal gitu ya, itu akan menjadi pahala di kami. Urusan materi itu adalah nomor 2, mereka akan mengikuti.
1: Setuju.
0: Aku pegang prinsip itu dan alhamdulillah selama 2017 sampai dengan sekarang saya masih bisa berdiri.
1: Alhamdulillah. Kalau dari Kang Aldi ada?
2: Ya, buat teman-teman yang mungkin lagi galau gitu ya, atau mungkin ada HR perusahaan yang lagi perlu menemukan teknik gimana gitu ya yang cepat gitu, atau mungkin ada kampus-kampus yang perlu untuk melihat kondisi mahasiswanya, untuk sekolah-sekolah yang pengen lihat bagaimana psikologinya anak-anak gitu, itu silakan hubungi kami gitu ya. Nanti nanti silakan email aja ke yang skill.id itu, nanti silakan nanti kami bagi harga khusus lah untuk Pro 2 ini terutama gitu ya. Mungkin segitu aja dulu.
0: Ada harga khusus tambahan nih bagi sekolah-sekolah yang ingin berminat mencoba gitu. Bukan hanya 10%, jadi tenang aja nanti.
1: Wow, banyak sekali tawarannya pastinya ya. Luar biasa teman Pro 2. Tepuk tangan dulu. Best banget ini mah di skill.id. Ada social media yang bisa di reach out gak sih? Karena sekarang kan anak-anak mainnya di sosmed ya. Ada gak Instagram gak? Atau TikTok, Instagram?
2: Saya baru bikin LinkedIn-nya. Kalau IG belum bikin sempat. Cari aja di LinkedIn skill.id.
1: Benar ya.
2: skill.id.
1: Tuh, ya itu di LinkedIn ya, teman Pro 2 ya.
2: Kalau IG lain-lain belum.
1: Belum ya.
2: Belum ada tim sosmednya.
1: Jadi sendiri ini semua. Ini benar-benar mereka anak teknologinya, teman Pro 2 teknologi tingkat tinggi. Jadi mainnya LinkedIn ya, udah gak main sosmed Instagram, TikTok lagi ya. Tapi yang jelas selain di LinkedIn juga kamu bisa langsung masuk aja ke websitenya di skill, pakai E ya, skill.id, untuk langsung pelajari nih apa saja yang memang bisa membantu kamu dari Dart Studio ini. Gitu ya Kang Anto ya, sama Kang Aldi ya. Oke deh Kang Anto, Kang Aldi, terima kasih banyak sudah hadir ke Studio Pro 2.
0: Ya, terima kasih
1: ya,
0: juga.
1: Semoga lancar-lancar bisnisnya, usahanya ya di tahun 2026 ini yang seger, yang apa ya, kayak kita ngerasain fluktuatif banget ya Kang ya. Gitu, apa tadi 19.000 pekerjaan, itu sama kupas bawang ya. Ya mungkin itu, ya kan, mungkin itu bisa menjadi passion kamu, kamu bisa cari di sini, ya kan. Karena banyak loh 19.000 lapangan pekerjaan ini kan kayak banyak bidangnya. Cari tahu dulu diri kamu seperti apa, minat kamu kemana, cocok di pekerjaan seperti apa, lewat skill.id baru deh bisa apply ya. Dan itu insya Allah kalau misalkan kamu udah tahu diri kamu sendiri, itu memudahkan kamu untuk mendapatkan pekerjaan impian gitu ya Kang ya.
0: Insya Allah.
1: Itu deh kalau gitu. Sekali lagi terima kasih, hatur nuhun ya, Kang Anto, Kang Aldi, lancar-lancar ya, dari studionya ya. Dan teman Produ Hasani masih terus temenin kamu di Produ 96 FM sampai jam 3 sore nanti. Dan jangan kemana-mana, tetap di Produ Santai Siang.
3: Produ FM Santai Siang di Produ FM.
0: Alhamdulillah.
3: Santai Siang udah. Di Produ FM. Teman

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: music, your request. We got more hits for you, so stay tuned.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Masih ingat lagu ini?
3: Dahulu, semua indah. Dahulu.
1: Atau yang ini?
4: Kenapa hatiku jengah-jengah tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
5: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
0: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: kota yang isinya banyak penjual aksesoris.
1: Cirebon.
0: Bukan.
1: Cirebon kemarin ada narasumber suara ceria.
0: Iya, yang gue pakai nih gelang ya, yang saya pakai nih megamendung. Bukan.
1: Tapi salah.
0: Bukan.
1: Ada aksesoris ya.
0: Kota sok apa AAA yang lagi magang nih? Jawab aja.
1: Jakarta, ini. Jakarta. Kan Jakarta.
0: Ah, bukan. Ini Randy ternyata kalau dia kalau main tebak-tebakan gitu, jadi kalau teman berdua battle sama dia harus tahu dia permainan katanya di situ. Dia mengganti kata-kata yang lain. Bukan melesetin tapi dia tuh mengganti gitu kayak
1: jangan dibaca dong, gitu. Mohon maaf. Salah Jakarta.
0: Nah, so, kota yang banyak penjual aksesoris.
1: Tasikmalaya?
0: Bukan. Bukan.
1: Majalengka?
0: Bukan. Majalengket bukan.

Teman Pro 2, kamu udah tahu belum sih skor IQ kamu berapa? Jadi jangan sampai kalau misalkan ditanya skor IQ kamu berapa, terus kamu jawab dengan hasil skor IQ yang memang kamu dapat hasil tes waktu SD, teman Pro 2. Karena beda ya, dan ini membutuhkan kayak skor IQ kamu di saat kamu udah dewasa, kamu tes ulang skor kamu berapa. Tapi yang jelas kalau misalkan skor IQ kamu nih sudah benar-benar jelas dan skor kamu di atas 120, siap-siap aja nih untuk keluar angkasa ya. Kenapa? Karena Brin lagi mencari anak muda yang memiliki IQ 120 ke atas untuk tinggal di luar angkasa. Jadi, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau Brin bersama Rosatom Rusia memperkenalkan pemanfaatan teknologi nuklir kepada generasi muda melalui Science Festival Indonesia 2026, dan sebanyak sekitar 1.200 siswa SMA dan mahasiswa mengikuti kegiatan yang digelar di Tangerang Selatan tersebut, teman Pro 2. Dan wakil kepala Brin, Ibu Amarula Octavian, ini ibu atau bapak ya? Maaf ya, correct me if I'm wrong, teman Pro 2 ya, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan mengenalkan teknologi nuklir kepada pelajar dan mahasiswa, tapi juga memberikan pemahaman mengenai manfaatnya dalam berbagai sektor kehidupan. Jadi, menurut kepala BRIN tersebut, teman Pro 2, edukasi kepada masyarakat diperlukan untuk mengurangi stigma negatif yang selama ini melekat pada teknologi nuklir, dan ia pun menilai nih, pemahaman mengenai nuklir perlu dibangun sejak generasi muda agar masyarakat dapat melihat pemanfaatannya secara lebih luas. Gitu teman Pro 2. So that's why untuk mengenalkan kita pada teknologi tersebut, di siapa nih yang berani kira-kira ya, yang punya IQ 120 ke atas dan berani, yang jelas berani sih kalau kata Sandy ya, untuk tinggal di luar angkasa. Siapa yang berani? Ingat, di sana di luar angkasa teman Pro 2 itu enggak ada cimol dan batagor. Jadi kalau menurut Sandy sih agak susah ya untuk bertahan hidup di atas ya. Don't you

0: banyak hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya korsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas, dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.
1: Prodweva. Teman terbaik kamu.

Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan. Tapi satu hal yang sering dilupakan, keselamatan. Satu detik lengah bisa berakibat fatal. Main ponsel saat berkendara, tidak memakai helm, menerobos lampu merah. Yuk jadi pendengar yang bertanggung jawab. Gunakan helm dan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, utamakan pejalan kaki, dan yang paling penting, jangan main HP saat menyetir. Ingat, di rumah ada yang menunggu kita pulang dengan selamat. Kendara aman demi hidup yang lebih panjang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

gitu banget dong teman Pro 2. Ngedengerin lagu ini rasanya langsung galau ya, ngerasa hubungan yang dulu udah selesai, tapi udahlah, masa lalu itu dijadikan sebuah sejarah aja teman Pro 2. Masukin ke file yang ada di otak kita tanpa perlu kita akses lagi. Mungkin kita akses hanya untuk menjadi pembelajaran aja teman Pro 2 ya. Waras-waras deh ya di tahun-tahun kayak gini teman Pro 2, karena ternyata kalau misalkan kita nggak bisa nih bikin mental kita sehat, bikin pikiran kita sehat. Tuh, ini ada sebuah data yang memang disebutkan langsung. Kalau ternyata layanan krisis psikologis healing 119 mengalami lonjakan pengakses hingga mencapai sekitar 500-600 orang dalam satu shift berdurasi 3 jam. Ya, jadi di tengah tingginya permintaan, jumlah psikolog yang bertugas dalam satu shift tersebut hanya sekitar 5 orang nih, sehingga pengelola membatasi durasi konseling maksimal 30 menit per pasien. Kementerian Kesehatan menyebut lonjakan tersebut muncul seiring semakin banyaknya masalah kesehatan jiwa yang terdeteksi setelah program cek kesehatan gratis atau CKG berjalan teman Pro 2. Dan pastinya Kemenkes pun berencana menambah kapasitas saluran healing 119 serta memperkuat layanan di tingkat pertama untuk mengatasi keterbatasan fasilitas yang ada saat ini. Gitu cenah teman Pro 2 ya. Ini kira-kira siapa nih yang di antara kamu semua teman Pro 2 yang menggunakan fasilitas healing ini?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Produ FM.

0: Yan. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit. Yang
0: terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau enak. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling. Ada lah.
1: Sushi Susanti.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Mince, kamu lagi ngapain di sini? Udah burit, Mince, udah sore.
1: Eh, Jono, ini mau pulang. Tadinya mau nebeng teman, cuma nggak jadi. Dianya masih ada kegiatan.
0: Ya udah, Mince, ayo bareng Jono aja. Nggak apa-apa, dak, sekalian ngelewat, mumpung searah.
1: Nggak usah.

0: Masa deh, makasih.
1: Nggak apa-apa, Ayang Mince. Ajono mah ikhlas kok.
0: Ya udah deh.
2: A few moments later.
1: Oke, udah siap, Mince?
0: Udah.
1: Ya udah, pakai dulu helmnya atuh.
0: Enggak.
1: Kamu harus pakai helm, Ayang Mince, demi keselamatan.
0: Gak mau, Jono. Ngapain sih harus pakai helm segala?
1: Mince, jangan hiraukan rambut indahmu. Ayo, keselamatan itu nomor satu.
0: Gak mau.
1: Ih, Mince, ya udah, Jono pakein ya.
0: Ih, Jono, aku bilang gak mau ya gak mau. Lagian ngapain juga pakai helm di dalam angkot? Pro 2.

0: Teman Pro 2 udah jam 14.53 menit waktu Indonesia Barat. Udah waktunya Sandy harus pamit dari rangkaian acara Pro 2 Santai Siang. Dan ketemu lagi sama Sandy besok pagi ya, teman Pro 2. Dan habis ini, tepat pada pukul 14.55 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan Kumandang Azan Asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan

konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
6: Sore ceria teman Pro 2 dan Info Pro 2 kamu bakal temenin sama Sabila Keitra.
7: Info Pro 2.
6: Informasi pertama teman Pro 2, musisi Taylor Swift akan menyiapkan 4 lagu baru dalam edisi special atau deluxe album Life of a Showgirl yang diberi judul This Life of a Showgirl The Encore. Dilaporkan Hollywood Reporter Rabu 23 September waktu setempat. Lagu-lagu baru dalam The Life of a Showgirl The Encore bukan bagian dari sesi rekaman original Showgirl. Namun, kata Taylor Swift, lagu itu justru dibuatnya bersama kolaborator Max Martin dan Shellback ketika mereka merayakan perilisan album Life of a Showgirl pada 2025 lalu, yang meraih pekan pertama terbesar untuk sebuah album dalam sejarah.
7: Info Pro 2.
6: Informasi selanjutnya teman Pro 2, Pesta Pora 2026 menghadirkan sejumlah penampil yang baru pertama kali meramaikan festival tersebut. Mulai dari Tompi, NPD, Lesti Kejora hingga Syahrini. Sekaligus mulai membuka panggung bagi musisi dari luar Indonesia dengan menghadirkan nama-nama dari Korea Selatan dan Jepang. CEO Boss Kreator Kiki Aulia Ucup mengatakan Pesta Pora tahun ini menghadirkan dua band asal Korea Selatan, yakni Tuesday Beach Club dan Mom Breeze. Keduanya menjadi bagian dari upaya penyelenggara untuk pertama kalinya membawa penampil dari luar Indonesia ke Pesta Pora.
7: Info Pro 2.
6: Informasi terakhir, teman Pro 2, Direktur Festival Jakarta Film Week 2026 Rina Damayanti mengatakan festival film tahunan yang berlangsung pada 21 hingga 25 Oktober 2026 di Jakarta menyiapkan berbagai program kolaborasi khusus dengan negara-negara Eropa. Tahun ini kami senang sekali berkolaborasi dengan banyak mitra, antara lain adalah kami berkolaborasi dengan Embassy of Italia, Instituto Italiano di Kultura Jakarta, dan Cinesita. Terima kasih Pak Michel Cavallaro, CFW akan punya Italian Screen, yaitu pemutaran film Italia, kata Rina dalam konferensi pers menjelang CFW 2026 di Mall Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu.
5: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

0: terjebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Eh tahu kan bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narsistik, ya, personality disorder.
3: Personality disorder.
4: Oh, kepedean gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

Ada NPD ya, walaupun sekarang NPD mungkin makin NPD nih, dia main di Pesta Pora ya. Terus ada Lesti Kejora juga sampai Syahrini ya, finally banget yang udah gak sabar banget, yang udah bener-bener pengen banget Inces comeback, akhirnya dia comeback di Pesta Pora guys as a singer. Dan sekaligus juga ngebuka panggung juga ya bagi musisi-musisi dari luar Indonesia, dari Korea Selatan sama Jepang tuh, ih mantap ya. Nah CEO bos kreatornya itu kan Kiki Aulia Ucup, dia itu bilang memang tahun ini menghadirkan dua band asal Korea Selatan. Jadi bukan idol-idol ya, kalau itu beda harganya sayang. Kalau idol masuk Indonesia udah gaji lu sebulan harga tiketnya ya kebetulan. Jadi ada dua band asal Korea Selatan yaitu Tuesday Beach Club sama Mom Breeze. Nah kedua itu jadi bagian dari upaya penyelenggara ya, penyelenggara Pesta Pora untuk pertama kalinya ngebawa nih performer dari luar negeri ke Pesta Pora gitu. Nah habis itu dia juga bilang bahwa si kehadiran dua band ini adalah hasil kerjasama Pesta Pora dengan mitra festival musik dari wilayah Gyeonggi di Korsel. Dan kerjasama ini tuh diharapkan dapat berkembang lagi ya, jadi pertukaran musisi sampai Indonesia pun, musisi-musisi Indonesia tuh juga bisa berkesempatan tampil di Gyeonggi. Amin ya. Semoga, kan seru banget manggung di Korea tuh sambil bisa kita menggaet lah mungkin ya suami-suami idaman kita di sana gitu. Nomor 2. Nah Tuesday Beach Club sama Mom Breeze ini dijadwalkan bakal tampil di hari pertama Pesta Pora ya, Jumat 25 September. Dan selain keduanya, Pesta Pora 2026 juga ngadirin Luby Sparks. Ini yang asal Jepang, tadi kan Lala bilang ada Korea sama Jepang ya. Nah Luby Sparks ini dari Jepang, jadi dia dijadwalin tampil besoknya di hari Minggunya gitu. Lusa harinya, berarti di hari Minggu gitu. Nah Tompi juga ini perdana hadir ya di Pesta Pora, dijadwalin tampil di hari pertama. Terus ada NPD juga di Lesti di hari kedua, di hari Sabtu. Nah Bravey juga nih ya, Ko Brave juga jadi salah satu penampil perdana juga atas nama dia sendiri ya. Sebelumnya dia juga pernah hadir di festival tahun lalu tapi dalam format maraton, karena kalau tahun ini benar-benar nama Bravey sendiri gitu. Wah keren ya, memang Arab ini menurut aku dia membuka banyak banget rezeki untuk temen-temennya sih, terutama setelah maraton. Keren-keren. Di sini ada nggak yang nonton maraton dan ngikutin Furab? Aduh ingat banget Furab tahun kemarin ya guys ya, atau tahun ini ya awal, kayaknya awal tahun ini deh. Ah iya tahun ini kocak. Aduh, nah terakhir nih yang kita bahas yaitu Inces Syahrini akan menjadi penampilan perdamanya Inces di Pesta Pora, sekaligus jadi salah satu penampil utama, wow, dalam penutupan festival Pesta Pora. Wih, mantap. Dan penampilan kali ini juga benar-benar nandain comeback ya, setelah bertahun-tahun deh hiatus nih dari dunia hiburan. Ih, seru banget. Jadi Pesta Pora 2026 ini diselenggarakan 25-27 September, which is besok, di Gambir Expo dan Hall D2 G Expo Kemayoran Jakarta, dengan total sampai berapa coba tempro 2 330 penampil yang tersebar di 19 area pertunjukan. Luar biasa Pesta Pora. Anyway, selain nama-nama tersebut, festival musik lintas genre dan generasi ini juga ya menghadirkan jumlah penampil besar kayak Krispati, Eksimusi Murangkir, terus ada King Nasar, ada Roma Irama dan Soneta, ada Sheila on 7, ada Dewa 19 Feet Hello, oh my god. Aduh, gue tuh telat banget. Harusnya aku beli tiket Pesta Pora, karena sumpah I'm so in love with Dewa 19. Kayak gue adalah Bala Dewi sejati. Jadi kayak aduh nyesel banget, nyesek banget nih gue gak nonton Dewa 19. Duh parah banget. Ada Raisa juga, Fit Andirianto, ada Tulus, ada God Bless, dan ada juga Malik dan Cecil, dan masih banyak lagi nama Pro 2. Wah jujur aku FOMO banget. Aku pengen banget tiba-tiba datang ke sana terus masuk. Gak boleh ya, kriminal ya. Anyway, teman Pro 2 ada enggak di sini dari kamu yang memang udah beli tiket Pesta Pora dan tinggal berangkatnya doang besok? Spill kasih tahu ala ke WhatsApp Pro 2 aja ya.

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Ayah, kenapa sih lagi baca berita apa? Kok serius banget?
1: Ini loh, kebakaran hutan di Amerika. Ternyata udah menghasilkan rekor jumlah emisi karbon juga, Dek. Di beberapa bagian di dunia malah.
2: Kebakaran hutan adalah masalah yang serius dan juga berdampak besar bagi ekosistem. Kebakaran hutan terjadi lebih dari 700 kebakaran setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Angka ini terus meningkat seiring dengan pemanasan global.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kah bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narsistik,
3: ya, personality disorder.
4: Oh, kepedean ya. gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Aduh jujur di sini ada nggak sih yang pernah lihat video Son Horek terus kayak mikir, eh ini apa sih gitu, jujur yang agak kayak julid gitu. Karena kan mungkin beda culture ya di Bandung sama di sana di Jawa Timur gitu kan, kayak orang karnaval terus ya udah cuma dengerin sound doang yang sampai geter deng deng deng deng deng deng deng gitu kan, kayak gitu kan. Jujur pasti di sini pernah ada yang kayak mikir esensinya itu apa sih gitu Son Horek. Tapi jangan salah teman Pro 2, walaupun mungkin kita sebagai orang Bandung gak ngerti ya sebenarnya konsep dari Son Horek sendiri ini apa. Tapi menurut seniman, Son Horek ini tuh mampu tumbuhkan ekonomi tapi butuh standar baru. Jadi teman Pro 2 kesimpulannya adalah don't judge a book by its cover. Asik. Memang mungkin gak semua orang ngerti ya sebenarnya kayak Son Horek itu apa sih gitu. Untuk apa? Fungsinya apa? Jadi itu konsepnya apa gitu? Jangan salah teman Broadway, ini bisa meningkatkan ekonomi loh. Jadi pegiat seni Jawa Timur yaitu Harry Lento mengatakan bahwa Son Horek ini sebenarnya punya peluang positif dalam menumbuhkan ekonomi berbasis kreativitas dan budaya dengan standar yang lebih baik, termasuk lebih ramah lah di ruang publik. Jadi dia bilang gini, saya bahkan melihat peluang untuk mendorong Son Horek jadi bagian dari ekonomi kreatif dan budaya pertunjukan rakyat, tapi dengan standar baru, ramah lingkungan, aman, tertib, tidak mengganggu kelompok rentan, tidak merusak fasilitas, tidak menggunakan alkohol sebagai bagian dari hiburan, dan tetap menghormati ruang publik, katanya gitu. Dan aku setuju banget, karena mungkin ada dari kamu yang pernah lihat videonya Son Horek bikin rumah roboh, tahu kan? Itu jujur kocak sih, kayak roboh gara-gara Son Horek gitu. Tapi itu jadiin pelajaran juga sebenarnya teman Pro 2, bahwa Son Horek ini bisa meningkatkan ekonomi di sekitar sana, di lingkungan yang ada Son Horek, tapi dengan catatan ya gak boleh merusak fasilitas umum dan harus menjaga juga ketertiban bersama gitu. Nah dia juga bilang ya, Pak Heri Lento ini mengatakan bahwa kreativitas masyarakat tuh dapat terus berkembang dan ditingkatkan dari sisi kualitas tanpa harus memaksakan atau mematikan kreativitas gitu. Yang perlu kita lakukan adalah menaikkan kelas kreativitas itu dengan menaikkan pula kesadaran tanggung jawab sosialnya. Sebab budaya bukan hanya soal bagaimana manusia mengekspresikan dirinya, kata Pak Heri. Nah dia juga bilang bahwa ekspresi budaya itu dapat dilakukan dengan tetap menghormati sesama manusia lah gitu. Karena memang persoalan Son Horek ini pada akhirnya gitu ya, bukan cuma persoalan suara doang. Jadi ini bisa jadi persoalan sensitivitas sosial. Jadi ketika telinga kita tuh makin sensitif ya terhadap suara musik, jangan sampai hati kita ini justru semakin gak sensitif terhadap penderitaan orang lain gitu. Hiburan boleh keras, kreativitas boleh liar, tapi kemanusiaan tetap harus ada batasnya gitu katanya. Mantap nih kata-katanya. Dan dia juga bilang melihat perkembangan Son Horek sebagai bagian dari perubahan budaya masyarakat yang semula memanfaatkan sound system sebagai alat untuk mengiring acara, namun kini berkembang jadi sebuah tontonan. Emang makanya tadi Lola bilang kan, pasti ada di sini dari kamu yang sempat kayak agak, "Hah, kita nontonin sound tuh apa konsepnya gitu?" Tapi ya, mungkin berbeda budayanya teman Prodo. Mungkin kita belum pernah ngerasain nonton Son Horek langsung kan. Jadi enggak ngerti gitu serunya gimana. Gitu. Jadi ya memang sebenarnya fenomena ini tuh terdapat kebutuhan masyarakat juga untuk mendapatkan hiburan yang murah, massal, spontan dan dekat juga sama kehidupan mereka. Itu sih sebenarnya yang mendasari kenapa Son Horek itu sangat happening di Jawa Timur sana. Dan kebutuhan untuk berekspresi juga tentunya ya, dan juga tentunya banget kebanggaan komunitas bahkan ekonomi yang hidup. Gitu. Tapi dengan syarat tadi ya, bahwa harus melihat faktor-faktor yang tetap harus dijaga juga batasannya, dan juga ada kelompok-kelompok rentan juga mungkin yang gak sensitif nih sama suara-suara besar gitu. Nah kira-kira nih teman Pro 2, misalnya ada Son Horek di Bandung gitu ya, kamu gengsi mau nonton apa langsung berangkat sama temen kamu? Kira-kira kalau Lala sih kayaknya langsung cus ya, walaupun jujur agak gengsi, tapi kayak itu pengalaman sekali seumur hidup gak sih kalau di Bandung?

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Distje Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: 96 FM RRI Prodo Bandung, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ini sore hari ini jujur Lala excited banget karena jujur jatuhnya tandem ya. Kira-kira Lala ngobrol sama siapa teman Prodo? Sebenarnya dia tuh keren banget loh dan aku udah kenal dia sebenarnya dari lama. Coba kita langsung sapa aja kali ya. Halo Farel.
1: Halo.
0: Hai, gimana sore hari ini?
1: Baik, alhamdulillah sehat sekali, senang sekali. Ada di Pro 2 Bandung.
0: Yes, mantap. Dan selamat juga ya kamu udah juara 1 bintang radio di Bandung ya.
1: Alhamdulillah.
0: Wih, keren banget.
1: Thank you so much.
0: Padahal pasti kamu deg-degan ya siaran di sini. Biasa aja kan pasti.
1: Ini kayak lagi ngobrol gitu ya.
0: Karena dia udah biasa, dan Pro 2 udah biasa begini-begini. Tapi seneng gak Farel hari ini?
1: Ya, seneng banget lagi Kabila. Apalagi ketemu Kabila.
0: Biasa aja lu mah.
1: Cantik banget lagi hari
0: stop
1: ini.
0: Stop ya. Farel stop ya. Kamu tadi dari mana Farel?
1: Aku tadi abis dari kelas, aku ke kelas dulu.
0: Oke.
1: Kampus ada kuliah hari ini, terus fitting baju karena besok aku taping buat ke
0: Korwil dan Nasional. Semangat ya. Kamu tuh kuliah di mana by the way?
1: Perlu disebut gak ini instansi?
0: Enggak
1: apa-apa ya. Aku di Universitas Pendidikan Indonesia.
0: Lah sama kita.
1: Lah iya, sama ya.
0: Kita sama ya, Rel. Kamu Ilkom kan?
1: Aku Ilkom.
0: Iya, aku musik.
1: Oh, tadi lu musik ya? Pendidikan atau murni?
0: Iya, aku murni.
1: Angkatan tahun?
0: Baru lulus ya, kebetulan aku gak mau nyebutin angkatan. Ketahuan tua gue nanti, ketahuan sepuhnya. Gak usah ya teman berdua ya, walaupun baru lulus sih kemarin gitu. Gimana Farel pas kamu lihat pengumuman, itu berarti berapa hari yang lalu ya pengumumannya ya?
1: Dua hari yang lalu.
0: Itu gimana tuh pas kamu lihat? Apakah kamu udah gue udah yakin juara? Apakah mungkin seperti itu?
1: Enggak, jujur enggak. Karena biasanya aku tiap lomba, tiap nyanyi, tiap perform apa tuh selalu sesuai review dari mamaku.
0: Oke. Terus gimana?
1: Nah, terus beres kemarin lomba tuh mama bilang kayaknya kamu enggak juara deh di sini gitu.
0: Oh iya. Kok kayak gitu sih?
1: Karena
0: jujur kok ini netting gitu?
1: Jujur emang mamaku to the point gitu.
0: Oh.
1: Kalau aku nyanyi jelek ya dibilang jelek, kalau bagus ya bagus gitu.
0: Tapi sebenarnya bagus sih. Jadi kayak ke kamunya juga enggak one sided. Jadi netral gitu ya.
1: Yeah.
0: Terus gimana?
1: Nah, terus abis itu dia bilang kan dia nontonin full kan semua peserta dan dia bilang kayak soalnya nih jurinya ngekomenin anak yang ini kayaknya lebih bagus dari kamu gitu.
0: Oh,
1: jadi kayak dari situ muncullah persepsi kayaknya kamu enggak juara tahun ini.
0: Okay.
1: Tapi tiba-tiba pengumuman datang Farel juara jadi satu. Jadi juara satu.
0: Luar biasa. Berarti kamu sendiri tuh benar-benar enggak expect ya kamu makan juara satu ya?
1: Iya. Dan pas seleksi pun aku enggak expect bisa lolos ke top 5 sebenarnya. Kabila.
0: Gak usah merendah gitu deh Farel.
1: Enggak, demi Allah.
0: Ini serius.
1: Serius. Karena ini tuh aku pertama kali lomba lagi setelah berbulan-bulan gak pernah ikut lomba.
0: Oh, kirain bertahun-tahun Farel.
1: Ya, aku terakhir ikut lomba 1 tahun yang lalu lah. Itu pun FLS2N.
0: Oh iya, berarti FLS2N 2025.
1: Iya,
0: terakhir.
1: Dan itu pun kalah.
0: Gak apa-apa, ya Allah. Ah, perasaan di sini juara FLS1, 2, 3 nih perasaan.
1: Ya itu terakhir aku 2024 kan.
0: Oh iya benar. Makanya tadi gue kayak 2002. Iya lagi. Oke, tapi aku tuh udah expect loh Farel kamu bakal juara 1.
1: Masa sih?
0: Aku kan nontonin semua peserta ya di Bintang Radio tahun ini. Kayak ya gue mah scanning aja ya boy. Okay. Kayak siapa nih penerus gue gitu. Terus kayak Farel udah pasti juara 1, dia bagus gitu. Kamu juga percaya diri banget dan looknya tuh ada banget lah kita.
1: Ada banget looknya.
0: Ada banget nih gitu. Terus besok banget taping berarti lagi.
1: Besok taping.
0: Oke, itu lagunya beda lagi apa gimana Rel?
1: Lagunya tuh aku bawain 2 lagu yang kemarin tuh lagu pop sama daerah. Satu lagi lagu challenge.
0: Lagu challenge apa?
1: Lagu challenge-nya aku milih yang Sandi Sandoro. Apa tuh Malam Yang Biru?
0: Oh, ada lagu challenge
1: ada
0: tahun
1: lagu
0: ini.
1: Ada lagu challenge tahun ini. Emang tahun lalu enggak ada ya, Kabila?
0: Kalau tahun aku tuh pop, rock, sama daerah.
1: Oh, pop, rock, sama daerah.
0: Yes.
1: Oh, berarti challenge-nya di rock-nya itu ya?
0: Challenge-nya di rock-nya gitu.
1: Iya.
0: Kalau kamu lagu challenge-nya berarti kayak semua genre gitu, all genre.
1: Oh, challenge-nya lagu lawas.
0: Oh, lawas. Oke. Menurut kamu susah enggak nih Sandi Sandoro ini?
1: Susah jujur, lagu lawas tuh salah satu lagu yang jarang aku dengerin kan. Tapi alhamdulillahnya aku bersyukur gak challenge lagu dangdut aja sih.
0: Iya lagi. Sumpah aku juga bersyukur.
1: Iya kan.
0: Karena kayaknya kita mundur diri mungkin.
1: Iya, kita sebagai penyanyi-penyanyi yang popable mungkin ya. undur deh.
0: Iya iya iya, tapi ya bisa sih kalau kita berpura-pura, harus berpura-pura dan harus maksa ya. Mungkin ya ya udah aja lah ya.
1: Ditelan aja lah ya.
0: Iya.
1: Profesional aja lah ya.
0: Benar benar. Anyway Farel, kamu kalau latihan nyanyi berarti di mana, apakah sendiri atau gimana?
1: Fun fact, aku latihan nyanyi di jalan.
0: Di jalan.
1: Di motor, di mobil.
0: Oh, biar kamu bisa teriak-teriak ya?
1: Betul sekali.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena kalau di rumah tuh pasti ada ibu-ibu yang ngejudge saya tuh di rumah tuh.
0: Tapi kan mereka enak dengar kamu nyanyi, Rel.
1: Oh iya, mungkin ada yang enaknya, ada enaknya mungkin ya, gitu.
0: Iya, iya, sesuatu yang berlebihan tidak baik memang ya. Benar, benar, benar. Tapi kamu ada coachnya nggak, Rel?
1: Coach aku nggak ada.
0: Masa
1: aku,
0: sih?
1: Iya, ada tapi kayak ya coach lama aku sih dulu pas SD, cuman okay, masih chatting-chattingan aja sih sama sekarang.
0: Oh, berarti kemarin ya, pas bintang radio pun kamu nanya-nanya, minta improve
1: minta saran,
0: gitu-gitu.
1: Minta improve, cuman nggak terlalu intens banget karena dia juga sibuk. Jadi kayak ya aku lebih banyak nyari sendiri, explore sendiri.
0: Wih, keren banget Farel. Mungkin tentang Pro 2 yang kemarin dengerin bintang radio juga pasti amazed banget lah sama suaranya Farel gitu. Anyway Farel, aku gak tahu ya, aku pernah ketemu sama kamu apa enggak waktu SMP. Kamu pernah lomba di Tarbak gak?
1: Hah? Beneran?
0: Kamu juara satu gak waktu itu?
1: Iya lagi.
0: Aku juara duanya.
1: Serius?
0: Iya, aku ingat kamu masih segini.
1: Iya.
0: Sumpah demi apapun kamu masih kecil, aku ingat banget. Terus kayak, oh ini Farel-Farel yang idol itu. Kamu itu baru idol junior kan? Atau apa ya?
1: Orang-orang mengira aku idol junior karena namaku Farel Junior.
0: Tapi kamu kayak, kamu lagi terkenal gitu loh waktu itu. Apa ya, kamu habis ikutan apa?
1: Gak ikut apa-apa kebetulan. Cuman emang
0: serius?
1: keseringan
0: lagi lomba
1: di
0: ya,
1: Bandung.
0: Lagi lomba ya,
1: lagi naik-naiknya gitu di ajang perlombaan kota Bandung itu.
0: Oh bener, iya kamu juara satu, aku inget banget sumpah, aku juara duanya. Buset, gue kalah guys sama Farel. Aku inget banget, dan aku tuh emang belum pernah ketemu kamu langsung waktu perlombaan di Tarbak itu.
1: Oh.
0: Tapi kayak aku notice ada Farel Junior, Farel Junior ini. And I thought kamu Farel Junior gara-gara nama kamu Farel
1: betul,
0: Junior.
1: Betul, semua orang kira kayak gitu.
0: Semua orang juga kayak gitu.
1: Yeah.
0: Oh my God, ternyata red string teori ya kita, Rel. Oh, buset.
1: Kabila waktu itu di Tarbak juga?
0: Iya, aku juara duanya. Oh, waktu itu ikut lomba yang, bentar, bajunya tuh warna kuning kan?
1: Aku?
0: Enggak, bukan. Kayak dapat merchandise something gitu lah.
1: Oh, enggak ingat aku.
0: Ya pokoknya kita lomba di Tarbak terus habis itu tampil lagi kan habis itu kalau menang juara satu. Nah, itu kamu yang juara satunya.
1: Oh, iya.
0: Ya ampun, good old days waktu Pro 2 itu kamu masih kelas berapa berarti, Rel? SD kan?
1: SD banget itu.
0: Iya, aku udah kelas 9 SMP waktu itu. Jauh ya umurnya ya teman-teman Pro 2. Malu nih gua kalau disebut-sebut begini nih. Anyway buat teman-teman Pro 2 yang mau nanya-nanya ke Farel boleh banget langsung aja WhatsApp Pro 2 di 0812 6020 9696. Jadi aku tunggu ya pertanyaannya, Farel juga nungguin ya.
1: Yes, nungguin banget.
0: Seputar bintang radio.
1: Let's go.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Masih barengan sama Lala dan sama
4: Farel ada di sini.
3: Udah bener tandem banget tuh. Bener kan kata gue? Ini jatuhnya tandem tuh. Bukan wawancara ini ya. Aduh unik. Farel, aku tuh mau nanya, yes. Lupa banget. Kamu tahu bintang radio dari mana?
4: Bintang radio aku tahu dari tiap tahun selalu ada sih. Jadi
3: okay.
4: Aku tahu.
3: Oh, jadi memang kamu udah tahu.
4: Iya.
3: Terus sebelumnya pernah ikutan enggak atau baru tahun ini?
4: Baru tahun ini.
3: Oh, berarti one shot.
4: One shot.
3: Tos.
4: Sama ya?
3: Aku juga. Oh, iya. Aku tahun kemarin baru ikutan terus alhamdulillah langsung. Semoga kamu juga sama ya rezeki sama aku ya.
4: Amin.
3: Kenapa tahun ini akhirnya kamu memutuskan kayak ikut bintang radio gitu?
4: Sebenarnya tuh dari tahun lalu semenjak aku berusia 16 tahun itu mulai disuruh sama mama lagi-lagi ya buat ikutan lomba apa bintang radio ini. Cuman pada saat itu emang kondisinya lagi sibuk-sibuknya SMA dan ngejar ke PTN kan, jadi kayak gak ada waktu gitu. Nah sekarang udah mulai senggang nih, jadi kita coba deh bintang radio Indonesia tahun ini gitu.
3: Mantap. Tapi ini aku agak NPD dikit ya, kamu tapi tahu gak aku ikutan bintang radio waktu tahun kemarin?
4: Tahu.
3: Kita kan follow-followan kan ya?
4: Iya.
3: Oke, terus kamu kayak makin kayak pengen ikutan gak setelah aku lihat
4: jujur,
3: aku gitu?
4: Kayak... Oh, kita track record-nya cukup mirip ya.
3: Jujur iya. Makanya tadi lo tuh sempat bilang ke Farel ya, teman-teman ya. Bisa jadi semoga Farel ngikutin jalan aku juga gitu ya setelah menang bintang radio terus jadi penyiar lanjut.
4: Amin.
3: Karena seru banget teman Pro 2. Aduh, Farel anyway, ini kita yang dengerin ada banyak ya dari Bandung, ada dari Cirebon dan Bogor. Wow. Sapa dulu dong.
4: Halo teman-teman
3: Pro 2.
4: Teman Pro 2 dari Bogor dan Cirebon.
3: Yes, dan Bandung juga tentunya ya. Dan Farel sebentar lagi akan melawan Bogor dan Cirebon juga ya.
4: Betul.
3: Duh, deg-degan gak Rel?
4: Deg-degan, ada banget. Deg-degannya ada banget.
3: Kamu ada ngerasa yang kayak, aduh aku gak pede gitu gak?
4: So far sih aku masih gak pedenya di apa ya, pemilihan lagu kayaknya deh.
3: Oke, yang challenge itu.
4: Lagu challenge itu.
3: Kenapa gak pede?
4: Karena lagu lawas kan, aku belum pernah ngulik lagu ini. Jadi ini cukup challenging juga. Aku malam ini baru mau ngulik lagu ini.
3: Hah? Kamu besok taping, Rel?
4: Yes. Enggak sih, sebenarnya udah beberapa hari yang lalu udah sempat dengerin lagu ini. Cuma kayak literally
3: aku pengen nge-compose
4: improve-nya.
3: Gitu ya. Baru malam ini
4: aku
3: mau. Wow, tapi aku relate sih Rel, karena waktu aku tahun lalu pun timeline itu kan cepet ya bintang padet radio ini ya, padet gitu. Jadi memang aku pun, aku kan nyanyi Bunga Hati kan waktu itu. Sama, juga kayak tahu, iya udah tahu lagu Bunga Hati tapi gak pernah benar-benar kayak ngulik gitu loh. Kayaknya kita sama deh ya. Begitu, tapi ya gimana lagi, kita harus hadapin. Dan aku yakin Farel pasti bisa sih.
4: Amin, semoga pasti, bisa mengikuti pasti, jejaknya pasti. Kak Sabila.
3: Aduh
4: ya.
3: Jangan gitu, gue malu nih. Aduh, tapi kamu udah biasa gak sih tampil atau kamu masih deg-degan sebelum tampil?
4: Masih ada deg-degannya loh. Tapi itu penting sih menurut aku, ada deg-degan sebelum panggung tuh karena jadi pressure gitu kan. Jadi kayak mengusahakan mindset kita biar gue harus tampil bagus nih gitu di panggung gitu.
3: Oke, tapi bukannya kalau makin pressure kamu makin jadi kayak... apa ya, berat gitu.
4: As long as kita bisa control the pressure sih.
3: Oh bener, mantap juga nih si Farel nih. Kalau aku pribadi, aku takut sebelum naik panggungnya. Tapi pas sudah di panggung, hilang aja.
4: Oh hilang aja.
3: Kamu gitu gak?
4: Iya.
3: Iya kan, sama kan.
4: Apalagi kalau udah sama band.
3: Bener.
4: Itu kayak kebagi rata gitu ya.
3: Iya, setuju banget. Benar-benar karena aku ngerasa ada yang nemenin ya di atas panggung gitu. Tapi kan kalau di Bandung beda nih Rel kan. Benar-benar kemarin kamu hari di Bandung itu... sebelum lima besar ini kamu sendiri ya?
4: Sendiri.
3: Sama kru nyanyi gitu. Aku sih waktu itu deg-degan tetap ya.
4: Deg-degan.
3: Kamu deg-degan ya? Juga gak?
4: Deg-degan.
3: Walaupun sendiri.
4: Agak gemeter sih itu. Kalau agak di zoom dikit itu agak gemeter sebenarnya tangan.
3: Oh benar. Iya, agak keringet dingin ya. Benar. Sebenarnya tuh mic-nya udah mau ngeloser ke bawah tuh. Aduh.
4: Makanya mungkin komentar juri kemarin kok Farel narik mic-nya agak jauhan itu sebenarnya mengurangi gemetar tangan saya.
3: Itu adalah taktik ya sebenarnya. Aduh. Seru banget. Tapi Rel, menurut kamu ada enggak sih perbedaan di antara bintang radio dan semua kompetisi yang udah kamu ikutin? Kan lumayan juga banyak ya kompetisi yang udah Farel ikutin.
4: Perbedaan bintang radio sama kompetisi lainnya sih menurut aku, bintang radio tuh salah satu perlombaan yang sehat sih menurut aku.
3: Kenapa tuh?
4: Karena ada beberapa perlombaan yang memang dia tuh juga kan bintang radio ini ada voting-votingan juga kan?
3: Iya. Yeah.
4: Iya kan? Cuman voting dan penilaian juri tuh bobotnya tuh menurut aku fair enough karena 70% dan 30%.
3: Bener,
4: sedangkan
3: bener.
4: Ada beberapa perlombaan yang lain yang memang memanfaatkan voting itu sebagai advantage mereka buat menghasilkan uang lebih banyak kan. Tapi menurut aku di bintang radio ini, aku kemarin tuh bukan salah satu the top of voting tertinggi.
3: Oh iya, kamu tuh keberapa votingnya?
4: Aku yang kedua, waktu 5 besar. Aku ketiga apa kedua? Aku ketiga, okay.
3: Okay.
4: Aku ketiga. Dan terus aku di situ juga udah mulai enggak pede karena voting aku rendah. Mm-hmm. Ternyata penilaian juri bobotnya lebih besar.
3: Iya, betul.
4: Dan melihat kualitas dibandingkan kuantitas si votingnya gitu. Jadi aku merasa kayak bintang radio ini perlombaan yang sehat dan fair enough gitu buat teman-teman.
3: Wih, mantap. Tapi aku setuju banget sih, Rel. Karena memang menurut aku juga sayang sih kalau misalnya perlombaan tuh didasari sama voting doang ya mungkin atau popularitas. Karena kan sebenarnya yang dicari ini tetap kualitas dong ya nomor
4: betul.
3: Satu. Gitu. Jadi ya, aku setuju. Dan aku yakin nih sebenarnya banyak banget teman-teman Pro 2 di Bandung, di Cirebon, di Bogor yang sebenarnya pengen banget ikutan bintang radio tapi masih enggak pede ya, Rel ya. Kamu kasih ini doang, kasih kata-kata supaya mereka pede ikutan mungkin tahun depan mengikuti jalan kamu mungkin, aku juga gitu, kasih dong Real.
4: Buat teman-teman Pro 2 di Bandung, Bogor, dan Cirebon dan sekitarnya ya, teman-teman di Jawa Barat mungkin yang pengen ikutan bintang radio, kamu harus ikutan bintang radio tahun depan kalau kamu punya skill bernyanyi yang bisa kamu tunjukkan gitu kepada Indonesia. Dan bisa ngecek di Instagramnya Bintang Radio Indonesia ya, Kabila ya?
3: Mm-mm.
4: Atau di Instagramnya RRI.
3: Iya, bisa. Ada pokoknya Bintang Radio tuh ada banyak platform lah teman Pro 2 gitu. Anyway, Farah, untuk persiapan besok kamu udah nyiapin apa aja nih?
4: Persiapan besok pastinya doa dari kedua orang tua, latihan terus menerus, istirahat yang cukup, itu kuncinya sih.
3: Wih, mantap. Terus katanya mau ngambil baju, fitting baju.
4: Udah, tadi aku baru
3: udah yes. Ngambil di mana?
4: Dari Leboy Costume.
3: Aduh, sama lagi.
4: Tadi juga Egy bilang Kabila. Kabila juga tahun lalu di Leboy kebetulan. Jadi nih ya, teman-teman Pro 2 nih, Kabila tuh sama aku sebenarnya punya background yang serupa.
3: Jujur iya, ya kan? Mirip-mirip banget.
4: Mirip-mirip banget. Kita ada di salah satu radio gitu waktu kita masa SMA.
3: Iya, latihan ya, latihan.
4: Terus kemudian Kabila melangkah duluan ke bintang radio.
3: Aduh, Masya Allah. gue jadi malu nih, jangan kayak gitu, Rel. Ini di sini job desk gue wawancara lu, jangan nge-review gue.
4: Nah, tahun lalu beliau melangkah ke bintang radio dan dapatkan juara satu nasional.
3: Alhamdulillah, ya, Masya Allah, terima kasih ya Farel. Ini selayaknya gue yang diwawancara ya rasanya.
4: Dan nyewanya di Leboy Costume.
3: Nyewanya di Leboy Costume. Waktu di Bandung emang aku nyewa di Leboy Costume. Dan aku ingat banget kan Gaga waktu itu MC-nya juga kan.
4: Oh gitu.
3: Terus dia bilang, kamu proper banget bajunya gitu. Terus pas tahun ini, pas 5 besar, dia bilang gini ke aku, lah ini semuanya proper. Iya kan, bingung milihnya. Aku kayak gitu. Karena waktu tahun aku tuh kayak, aku ngerasa aku overdress gitu loh, Rel.
4: Iya,
3: tapi paling ternyata itu malah jadi poin plus. Ya, jadi diinget gitu.
4: Benar. Itu penting sih.
3: Setuju. Tapi waktu kamu sebelum grand final, kamu pakai Leboy juga?
4: Kemarin?
3: Enggak, biasa aja.
4: Oh, enggak biasa ya, kemeja sama.
3: Oh, kalau aku dari udah leboy-leboyan kebetulan. Enggak, overdress. Tapi sebenarnya menurut aku enggak usah takut overdress, enggak sih, Rel? Enggak usah takut kamu tuh terlalu mencolok karena menurut aku itu bisa jadi icon gitu.
4: Betul.
3: Ya kan? Sama halnya dinyanyi, kamu enggak usah takut terlalu technical misalnya, enggak usah terlalu takut. Apalagi, Rel?
4: Gak usah terlalu takut salah, yang penting
3: bener,
4: nyaman aja sih nyanyinya.
3: Bener, nanti jadi diri kamu sendiri sih, teman Pro 2. Aduh, Rel, gak kerasa ya bentar lagi udah mau jam 5.
4: Wow.
3: Harapan kamu apa nih, Rel, di Bintang Radio tahun 2026 ini?
4: Oh my God, harapan aku pastinya realistis, aku pengen jadi juara Bintang Radio Indonesia.
3: Amin.
4: Kabila,
3: amin.
4: Sama. Terus juga selain itu, ya aku berharap sih aku bisa berkompetisi secara sehat aja dengan teman-teman semua dan bisa berteman baik pastinya sama teman-teman yang ikut berkompetisi Bintang Radio Indonesia. Sampai bertemu teman-teman yang ikut Bintang Radio se-Indonesia.
3: Widih, asik, mantap asik, banget. Asik. Eh tapi emang kalau habis Korwil ini, kalian langsung ketemu bareng atau sama kayak angkatan aku, 5 besar?
4: Sama kayak angkatan Kabila.
3: Oh, di mana, udah tahu belum finalnya?
4: Belum tahu.
3: Belum tahu. Oke. Teman Pro 2 kita doakan semoga Farel nanti akan maju terus ya. Dan tentunya kamu sebentar lagi akan melawan Korwil-Korwil yang mendengarkan ini juga sekarang ya. Itu Bogor dan Cirebon, ini juga lawan berat ya, Rel, ya buat kamu.
4: Cukup
3: ya
4: berat,
3: pastinya.
4: Karakternya kuat juga mereka.
3: Yes, jadi pokoknya teman-teman gak usah patah semangat ya. Kalian harus semangat terus dan percaya sama diri sendiri. Intinya mah itu aja sih kalau dari Lala dan dari Farel juga tentunya.
4: Yes.
3: Ada yang mau kamu sampaikan lagi gak Farel terakhir buat teman-teman dari di Bandung, di Bogor, dan di Cirebon?
4: Apalagi ya, semoga kita selalu sehat selalu ya, stay safe selalu.
3: Amin.
4: Semoga bisa sukses bersama teman-teman.
3: Amin. Oke deh Farel, makasih banyak ya udah hadir.
4: Thank you so much Kak
3: di sini. Makasih juga buat teman-teman Pro 2 dari Cirebon, dari Bogor dan di Bandung juga yang udah dengerin Sore Ceria barengan sama Lala dan sama Farel juga tentunya. Ya udah deh Farel, kalau gitu makasih banyak ya Rel ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi nanti. Bye bye and good luck ya bintang radionya.
4: Thank you so much Kak Lala.
3: See you.

Megamendung adalah salah satu jenis motif batik yang banyak dikenal masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa batik ini merupakan ciri khas suku Jawa. Akan tetapi, batik motif Megamendung berasal dari Cirebon yang mayoritasnya merupakan suku Sunda. Sesuai dengan namanya, motif batik ini menggambarkan situasi langit yang sedang mendung. Maka dari itu, motif awan dengan perpaduan gradasi warna adalah ciri dari motif batik ini. Banyak yang percaya bahwa gradasi yang mencapai 7 warna merupakan penggambaran jumlah langit yang mencapai 7 tingkatan.

Run on the road. Tuan Produs, selamat datang di Info Lalu Lintas. Kira-kira lalu lintas Bandung pada sore hari ini gimana ya? Coba kita ceki-ceki. Asik. Yang pertama tentu dimulai dari Jalan Diponegoro dulu ya, dekat kantor tercinta kita, Radio Republik Indonesia. Sekarang aman aja sih di Jalan Diponegoro. Mungkin agak sedikit padat aja, tapi gak yang kayak macet sampai berhenti banget gitu. Terus yang agak macet sebenarnya di Jalan Surapatinya, teman Pro 2, di belakang Pusdai. Nah itu agak merah nih. Sebenarnya kalau sore-sore gini gak heran ya, karena baru jam pulang kerja juga, jadi no wonder gitu. Lalu di dekat Gasibu ketika mau belokan ke Japati ya, itu merah pol juga. Dan di Dago itu merah, ini lalu bakal sebutin yang merah-merah aja ya teman-teman berdua. Di Dago merah, terus di depan Trumtun Chan Plus itu juga merah. Cipaganti merah banget juga pol. Terus di Jalan Sukajadi yang ada dua jalan itu loh teman Pro 2, itu juga macet ya. Terus di Jalan Setiabudi Geger Kalong itu macet juga ya. Sepertinya kalau sore hari seperti ini agaknya macet di dekat-dekat kampus ya. Terus ini Pasteur Jalan Junjunan juga merah nih. Lalu di mana lagi kita lihat ya. Oh ini nih. Ini di jalan, oh ini di Cimahi, tapi gak apa-apa, itu juga merah. Soalnya dekat Pasir kan ya. Terus di Jenderal Sudirman itu juga merah banget. Di Jamika juga agak merah sedikit. Terus di belokan-belokan Jalan Peta mau ke Pasir Koja itu padat juga. Terus di Jalan Otto Iskandar Dinata, merah tuh Otista ya. Lalu di Jalan BKR sebenarnya gak semuanya, tapi ada yang merah-merahnya. Terus yang merah banget nih di Pelajar Pejuang tuh lagi merah banget. Tumben banget nih Pelajar Pejuang merah, alias dekat rumah gue tuh. Terus merah lagi di dekat ITC ya, itu juga merah nih di jalan Pungkurnya berarti. Terus yang merah lagi sekitar alun-alun Asia Afrika Braga udah pasti lah ya. Lalu mana lagi yang merah ya? Aduh, Pascal. Pascal nih macet banget teman Pro 2. Padahal masih hari Kamis loh ya, belum hari Jumat atau Sabtu tapi udah merah banget lagi. Sama paling ya sebenarnya teman Pro 2 kalau masalah lalu lintas, kalau ngomongin masalah lalu lintas di Bandung tuh pasti itu-itu lagi yang macet ya. Ya udah, yang penting tadi lo udah sebutin beberapa jalan yang emang macet banget di dekat di Inhof Town juga macet tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu teman-teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, gak usah ngebut karena memang lalu lintasnya juga lagi padat. Jadi kalau kamu ngebut-ngebut pun ya nyampainya juga sama aja gitu. Pokoknya stay safe di jalan, hati-hati drive safe karena ada keluarga yang nungguin kamu di rumah, ada bubup juga yang nunggu dikabarin sama kamu.

0: Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola.
1: Kamu bucin?

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Lala kan lagi scroll-scroll Instagram ya. Terus aku ngeliat gemes banget, aku kan cat lovers banget kan aku tuh. Terus aku ngeliat ada nih, judulnya Meong. Terus aku kayak, lah ini mah kucing-kucing di ITB teman Pro 2. Kenapa aku tahu? Karena teman aku kan ada yang kuliah di ITB juga kan. Dan memang di ITB itu banyak banget kucing. Dan ternyata ada yang buat film kayak slice of life anak ITB gitu yang judulnya Meong. Dan sekarang fun banget karena Lala udah terhubung ya sama penulis dan produser dari Meong itu sendiri, yaitu Vincentius Bagaskara. Langsung aja kita sapa ya Kak Bagas ya. Halo Kak Bagas.
1: Halo Kak Lala dan teman-teman semua.
0: Halo, selamat sore. Gimana nih kabarnya Kak Bagas di sore hari ini?
1: Sehat, sehat. Puji Tuhan.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau lagi gimana kabarnya, Pak?
0: Sehat juga. Alhamdulillah sehat. Kak Bagas nih, sebelumnya Kak Bagas itu anak ITB juga kah atau gimana nih?
1: Iya, betul.
0: Widih, mantap. Sekarang masih jadi mahasiswa ITB atau udah alumni nih?
1: Kebetulan banget. Minggu lalu aku baru beres sidang skripsi.
0: Wow, keren ya. Berarti kita seangkatan kayaknya ya, Kak Bagas ya. Aku juga mungkin baru aja banget kemarin sekitar bulan Agustus akhir lah datang ke wisudanya teman aku. Berarti Kak Bagas wisudanya kapan nih?
1: Aku nanti Oktober.
0: Oh, sama dong ya. Keren-keren. Anyway, boleh dong ceritain dulu sebenarnya film Meong ini sendiri tuh tentang slice of life anak ITB kan ya. Apa sih yang diambil slice of life-nya nih di film Meong ini gitu?
1: Untuk slice of life-nya sebenarnya kami ini waktu itu ketika bikin filmnya kan baru mau memasuki tingkat akhir ya. Jadi okay, akhirnya kami mencari yang dekat dengan kami waktu itu, oh kucing ITB gitu.
0: Iya,
1: jadi
0: lagi
1: akhirnya
0: bener.
1: Di film Meong ini ceritanya tentang seorang mahasiswi tingkat akhir yang sedang struggling mengerjakan tugas akhirnya dan dia ditemani oleh Meong seperti ini.
0: Oh, oke. Jadi memang inspirasinya adalah melihat ke sekitar dulu awalnya ya. Banyak kucing nih di ITB gitu. Jadi itu inspirasi pertama Kak Bagas untuk buat film Meong ini ya. Wah keren, tapi memang aku tahu kalau kucing ITB ini banyak banget dan sempat ada masih ada fanpage-nya deh kayaknya. Ada kan ada di Instagram ya kucing ITB gitu?
1: Iya betul-betul.
0: Gemes banget, lucu
1: ada
0: banget. Iya, dan sebenarnya menurut aku ini menarik banget karena filmnya ini mengambil sudut pandang dari seekor kucing yang bernama Siti. Tapi memang si kucing kampusnya namanya Siti juga?
1: Iya, jadi Siti itu memang nama kucingnya. Tapi kalau di filmnya namanya Meong.
0: Namanya Meong. Kalau di filmnya, tapi memang kalau di kampus dipanggilnya Siti, Siti gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Lucu memang banget.
1: Sudah punya nama.
0: Oh, ya lucu banget, tapi emang Kakak tahu enggak sih yang pertama kali ngasih nama Siti atau emang tiba-tiba kayak dari Kak tingkat itu namanya Siti ya kucing itu atau gimana ceritanya?
1: Sebenarnya pas awal kami proses baru mau develop skripnya itu kami sempat ngobrol juga sama komunitas di ITB namanya ITB Street Foodie. Mereka yang paling paham lah dengan kucing-kucing ITB.
0: Okay.
1: Terus kata mereka, oh ini namanya Siti.
0: Oh jadi memang awal, bahkan sebelum kakak bikin film ini sebenarnya gak tahu nih kalau si kucing ini punya nama gitu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oh ya ampun, seru banget. Lucu banget lagi. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, sebenarnya kan kehidupan mahasiswa ITB ini memang identik lah dengan tugas, deadline, tekanan akademik ya. Aku juga tahu banget karena emang teman aku juga alumni sana gitu. Jadi aku tahu banget dinamika jadi anak ITB gitu. Tapi menurut kakak sendiri seberapa relate film Meong ini dengan kehidupan asli anak ITB gitu?
1: Kalau seberapa relate, kalau aku sih merasanya mungkin bakal relate banget ya, karena memang di ITB ini cukup banyak kucing dan kalau misalnya jalan doang atau baru mau masuk kelas itu kadang ada kucing gitu.
0: Oke.
1: Atau bahkan kalau misalnya dosennya belum masuk mungkin malah kucingnya gitu yang duduk di kursi dosen gitu.
0: Oh iya. Aduh lucu banget. Mungkin kenapa akhirnya Kak Bagas mengambil sudut pandang kucing karena memang kalau ngeliat kanan kiri di ITB tuh ngeliatnya kucing lagi gitu ya. Tapi sebenarnya yang pengen kakak sampaikan ya lewat film ini, hubungan antara si mahasiswa dan kucing ini sendiri tuh sebenarnya di mananya gitu? Apanya yang mau kakak tonjolin di film Meong ini? Apakah ya mereka ada tapi kita nggak sadar, atau mereka ada tapi kita tidak menghargai, atau apa yang mau kakak coba sampaikan di film Meong ini?
1: Iya betul, itu sih sebenarnya yang tadi Kak Lala sebut juga.
0: Oke.
1: Kami tuh pengen menunjukkan bahwa kadang ada loh hal-hal kecil yang mungkin bagi beberapa orang itu tidak berharga, kurang bermakna. Ternyata di sudut pandang lain, buat orang lain tuh bisa sangat bermakna. Kayak kalau di film kami kan, ya mungkin kucing tuh bukan hal yang ditukain semua orang ya Kak. Tapi ternyata kucing ini tuh sangat bermakna buat Naila, di tokoh utamanya, menjalankan hidup mengerjakan skripsinya ini.
0: Wow, tapi aku setuju sih. Memang menurut aku kucing atau hewan-hewan yang nemenin kita itu tuh benar-benar berpengaruh banget ya. Apalagi untuk kita nih mahasiswa-mahasiswa akhir yang emang perlu dukungan dari manapun ya Kak Bagas ya sebenarnya.
1: Betul, jadi, betul banget.
0: Kucing pun gitu, walaupun mereka kayak pelangap-longo gak bisa ngapa-ngapain, tapi kehadiran mereka, adanya mereka di sisi kita tuh kayak udah cukup menenangkan lah gitu. Jadi aku setuju banget sih. Dan aku jujur sangat mengapresiasi kakak bikin film Meong ini, keren banget. Anyway nih, tadi Lala sempat baca juga tim produksinya tuh casting 40 kucing di ITB. Itu unik banget. Coba boleh ceritain gak kenapa casting kucing? Terus apa yang dicari gitu kriteria kucingnya nih?
1: Sebenarnya kami waktu itu keliling kampus aja sih, satu harian memang. Dari pojok selatan sampai pojok utara tuh semuanya pokoknya kita keliling nyari setiap kucing gitu.
0: Oke, terus akhirnya terpilih si Siti?
1: Akhirnya kita pilihlah Siti, soalnya dia yang kami rasa paling jinak dan paling bisa bekerja sama lah dengan kami gitu, kru-kru filmnya.
0: Bekerja samanya gimana tuh kalau boleh tahu? Apakah kalau dia ngeliat Whiskas nurut apa gimana?
1: Iya, jadi memang kayak kalau kita kasih makan dia mau, terus kalau kita elus mau digendong juga mau. Ya, jadi kayak ya udahlah, akhirnya siapa ini kucingnya sering di sini? Oh, namanya Siti.
0: Oke, jadi dicari yang paling jinak, yang paling nurut, yang paling diem lah ya, mau diuwel-uwel kayak gimana, itu jatuh kepada Siti ya ternyata. Ya ampun, lucu banget. Ini kan produksinya juga udah dimulai sejak Maret 2025 ya. Wow, dan melibatkan 10 orang. Tapi tantangan yang paling, menurut kakak paling berat selama menjalani proses syuting ini apa?
1: Mungkin kalau paling berat tadi sih yang Kak Lala bilang sih, memparalelkan antara syuting sama menjalankan tugas akademik.
0: Ah ya. Oh, benar lagi, iya. Baik lagi ke situ ya sebenarnya. Berarti kalau untuk syutingnya sendiri, Kak Bagas sendiri sih fun-fun aja yang ngejalanin syuting Meong ini ya.
1: Iya benar. Wow. Karena sebenarnya kalau dari skalanya tuh sebenarnya bisa banget kurang dari, kan kami bikinnya kurang lebih 11 bulan lah ya sampai beres banget filmnya. Cuman sebenarnya itu bisa kurang dari itu. Cuman karena nyambi-nyambi lah. Jadi
0: benar-benar. Tapi keren loh Kak Bagas masih bisa membuat karya dan juga lulus. Keren banget. Dan pastinya di ITB ini kan senggol-senggolan banget ya. Dan kayaknya kalau nanya IPK tuh sensitif ya. Temen aku tuh sampai marah Kak kalau aku nanya IPK ya. Apakah kakak juga sama? Kayaknya iya ya teman berdua.
1: Iya. Di ITB ada budayanya sarip namanya Kak. Jadi gak boleh sekalian IP juga gitu. Gak boleh ditanya.
0: Oh ya ampun. Se-pressure itu loh teman berdua ya. Jadi anak-anak ITB. Tapi kalian keren sih. Aku sangat mengapresiasi kalian masih bisa bertahan ya. Sampai lulus gitu. Luar biasa. Dan anyway aku juga mau ngucapin selamat ya. Karena berhasil film Meong ini meraih Most Inspired Film Award di Nextin Kids and Youth Film Festival 2026. Keren, keren. Gimana nih? Apakah arti dari penghargaan ini untuk Kak Bagas sendiri dan teman-teman LFM ITB?
1: Sebetulnya ketika mulai nulis, ini kan aku nulisnya bersama sutradaranya ya, Francisca. Dan memang sesuai lah dengan apa yang ingin kami bawakan gitu. Pesannya kami ingin menginspirasi dan menemani lah teman-teman yang mungkin kesepian atau yang butuh tempat untuk bersandar lewat film ini gitu. Jadi ya ketika benar-benar dapetnya adalah Most Inspiring Film Award, kami sangat senang kalau ternyata pesannya benar-benar tersampaikan gitu.
0: Wih, tapi deserve banget sih film Meongnya gak sih teman Pro 2? Apalagi mungkin anak ITB yang nonton, mungkin alumni juga, jadi tersentuh hatinya. Kayak aduh kangen banget lagi sama suasana ITB gitu pastinya. Aduh, anyway Kak Bagas makasih banyak ya udah ngobrol sama Lala. Gak kerasa loh kita sudah lebih dari 10 menit ya ngobrolnya nih. Karena sebenarnya aku masih banyak banget pertanyaan Kak tentang Meong ini. Apalagi aku cat lover. Jadi semoga kita bisa ketemu langsung, ngobrol langsung di studio ya.
1: Boleh-boleh. Mungkin kalau misalnya nanti Lala ada pertanyaan atau teman-teman yang mendengarkan ini ada pertanyaan, boleh banget direct message aja di Instagram kami ofyukus.project.
0: Oke, siap. Sekali lagi selamat ya buat Kak Bagas dan teman-teman. Selamat udah lulus juga ya. Alhamdulillah udah bebas nih dari beban-beban tugasnya dan skripsinya. Dan sukses terus ya Kak Bagas ya. Makasih juga udah ngobrol sama Lala dan teman-teman.
1: Terima kasih banyak Kak Lala.
0: Sama-sama. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Bagas ya.
1: Oke.
0: Oke, see you and bye-bye Kak Bagas. Dan Pro 2, sebenernya Lala masih banyak banget pertanyaan yang mau ditanyain ke Kak Bagas. Tapi sebentar lagi udah mau azan maghrib nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang muslim dan muslimah, jangan lupa untuk ambil wudu ya dan kita sholat maghrib. Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.
2: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pro 2 FM.

0: طلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Siap ya guys. Satu, dua, tiga.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay, selamat happy ulang tahun to you.
2: Ya ampun
0: happy
2: guys
0: birthday.
2: Udah. Eh thank you banget loh guys. Aduh. Eh kok aku jadi kepikiran ya, siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
3: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
4: Eh gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung.
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.
5: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
6: Pro 2 Throwback Time.
5: Cuma di 96 FM.
7: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Masih barengan sama di 96FM RI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jujur ya, aku kalau misalnya siang-siang atau ya gak usah siang lah ya, gue mah kapan aja juga gue mah halu, teman Pro 2 kebetulan. Aku tuh sering banget daydreaming gitu ya, aku sering banget ngehalu kayak when ya jadi idol gitu. Setara idol Korea, beuh, halunya tuh ada banget ya. Tapi kadang kalau misalnya ngehalu jadi idol tuh kita kan mikirin yang baik-baiknya doang ya, tanpa sebenarnya kita tuh sadar untuk menjadi seorang idol itu banyak banget juga yang kita lalui. Contoh nih ya, aku baru aja baca Kortis itu kembali mengalami kejadian yang kurang mengenakan saat berada di bandara. Jadi ada sejumlah sesaing yang mengerumuni Kortis ya, sehingga membuat para member kesulitan berjalan. Bahkan James Kortis sendiri tuh nyaris jatuh akibat ulah sesaing di bandara. Jadi for information teman Pro 2, sesaing tuh kayak apa ya, correct me if I'm wrong ya, kalau gak salah adalah fans-fans yang bisa sampai ngikutin mereka. Sampai ada, aku pernah dengar sesaing yang serem gitu, sampai tinggal di atap SM Entertainment atau apa gitu kalau gak salah. Pokoknya serem lah. Jadi sesaing tuh kayak fans yang ekstrim gitu, correct me if I'm wrong ya teman Pro 2. Nah, jadi si James ini nyaris jatuh ke lantai akibat didorong lah sama kerumunan ini. Dan setelah kejadian tersebut, James juga kayak ngegeleng-gelengin kepalanya gitu lah beberapa kali sebagai kayak bentuk kekecewaan dia gitu. Kayak aduh, katanya lu fans tapi keamanan gue sendiri aja tidak terjaga gitu. Jadi ya itulah tadi Lala bilang ya, walaupun kadang memang ngehalu jadi idol itu seru ya, seneng gitu, kayak ih banyak yang fans, banyak yang foto. Tapi kita lupa juga bahwa untuk jadi idol juga costnya itu banyak. Kayak mungkin kita akan dapat, sering dapat death threats mungkin, kita gak pernah tahu. Atau mungkin kita juga contohnya kayak gini, diikutin sama fans, kita gak bisa hidup tenang kayak gitu. Tapi ya menurut aku, jadi apapun kamu di dunia ini ada plus dan minusnya sih. Nah, kejadian itu jadi sorotan publik dan para penggemar dari Kortis juga minta Big Hit Music untuk memperketat keamanan Kortis ya, mengingat kejadian serupa nih sering terjadi di bandara gitu. Tapi ya gimana ya teman Pro 2, walaupun sebenarnya aku juga kasian banget sama Kortis atau sama idol-idol lain yang sering kena sasaing gitu. Tapi kayak mungkin kalau misalnya kita melihat dari sisi fansnya, senang banget nih ngelihat Kortis, ngelihat James, Juhon, Martin, Songhyun sama Konho, karena kan mereka ganteng-ganteng banget ya teman Pro 2. Jadi mungkin rasa memilikinya tuh ada banget gitu, pengen memiliki mereka. Tapi ya teman Pro 2, ingat ya, idol juga manusia. Kasian loh mereka tuh. Walaupun mungkin mereka kesannya kayak banyak yang cinta apa segala macam, tapi pasti aku yakin banget mereka deep down tuh capek. Jadi mungkin kita sebagai fans idol, fansnya Kortis juga nih di luar sana, kita lebih menghargai safety-nya mereka lah ya teman Pro 2. Dan sambil kita dengerin juga nih ya abis ini lagunya Kortis, Red Red, yang kebetulan di request juga sama Nadira.

0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh, aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak

segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman. The hits just keep on coming.

Tahun berdua, jujur ya, Lala ini kan lagi sering-sering banget lihat kalender. Kenapa? Karena gak ngerasa aja, tiba-tiba kita udah mau 2027 lagi. Dan kalian tahu gak sih, aneh banget aja rasanya ternyata COVID tuh udah 6 tahun yang lalu. Perasaan ya, dulu waktu kita 2020 ngelihat 6 tahun yang lalu, which is 2014 tuh rasanya udah lama banget, yang udah kayak Majapahit banget gitu ya, kayak jujur ini lawas banget ya kayaknya 2014. Tapi sekarang ngeliat 2020 tuh rasanya baru kemarin. Rasanya baru kemarin TikTok-an di rumah aja. Kita ngeliat Charli D'Amelio dancing. Kita ngeliat Dixie nyanyi. Terus siapa namanya? Noah Beck dan kawan-kawannya. Ya pokoknya artis-artis TikTok. Ya, mungkin banyak banget juga sekarang artis Indonesia yang awalnya dari TikTok. Contoh Fuji mungkin. Terus siapa lagi? Prince. Pokoknya banyak banget alumni TikTok lah yang jadi selebriti gitu. Kayak kadang gue suka mikir, gimana kalau misalnya waktu COVID itu aku gak malu-malu. Udah kita cuek aja, kita ngonten, kita ngedance. Siapa tahu aku sekarang mungkin udah di New York ya, teman Pro 2. Tapi ya itulah hidup ya. Gak ada yang tahu jalannya kayak gimana. Dan gak kerasa banget, aku ngerasa semakin kita dewasa, semakin waktu itu tidak terasa. Gak kerasa banget 3 bulan lagi kita 2027. 3 bulan lagi kita bertemu dengan tahun yang baru. Mungkin biasanya kan kalau New Year tuh New Year New Me gitu ya. Mungkin kita akan bertemu dengan versi terbaru kita di tahun depan. Mungkin tahun ini kamu gak merasa kamu mengeluarkan full potensi kamu, tapi mungkin tahun depan kita akan bersinar lagi di tahun depan. Amin ya, amin. Yang Pro 2 ini dong, spill sama Lala, kira-kira di tahun depan nanti kamu target apa yang ingin kamu capai? Dan atau mungkin target sebelum tahun depan, ada 3 bulan lagi menuju 2027. Kira-kira apa yang pengen banget kamu capai sebelum menutup 2026 ini?

0: Duh, kenapa air yang keluar kecil banget ya? Padahal pengen cuci muka.
1: Iya, akhir-akhir ini emang lagi susah air bersih. Tapi kita sering gak sadar kalau krisis air bersih ada di sekitar kita.
0: Hah? Krisis air bersih? Kok bisa?
1: Bisa, kalau ketersediaan air bersih gak cukup untuk kebutuhan masyarakat. Jadi banyak hal yang ikut terdampak, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai kesehatan.
0: Serem banget ya kalau dibayangin. Terus kita bisa ngapain?
1: Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah jangan biarkan keran terbuka sia-sia. Gunakan air secukupnya dan jaga sungai serta sumber air dari pencemaran.
0: Wah, ternyata air berharga banget ya.
1: Makanya jangan tunggu habis, mulai jaga air dari sekarang.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Produe
3: Throwback Time.
0: Masih ingat sama lagu ini?

Umro 2, makasih banyak udah dengerin Lara di sore ceria hari ini. Dan tentunya aku berharap juga semoga sorenya kamu di hari ini juga jadi ceria ya, karena dengerin aku di sore ceria. Tapi gak usah sedih, habis ini Jaga Malam kamu bakal ditemenin sama Rangga Hadiansyah. Dan kalau kamu mau lihat Rangga hari ini siarannya gimana, kamu bisa join juga live TikToknya Pro 2 nanti jam 8 ya, teman Pro 2. Yaudah deh, Laranya pamit ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, teman Pro 2. Besok aku di sore ceria lagi. So see you and bye-bye. Sehat-sehat terus, teman Pro 2.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Info Pro 2. Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Informasi pertama, teman Pro 2, musisi Taylor Swift akan menyiapkan 4 lagu baru dalam edisi spesial atau deluxe album Life of a Showgirl yang diberi judul The Life of a Showgirl The Encore. Dilaporkan dari Hollywood Reporter di hari Rabu kemarin waktu setempat, lagu-lagu baru dalam The Life of a Showgirl ini bukan bagian dari sesi rekaman original Showgirl, namun Taylor Swift mengatakan bahwa lagu itu justru dibuatnya bersama kolaborator Max Martin dan Selbeck ketika mereka merayakan perilisan album Life of a Showgirl di 2025 lalu yang meraih pekan pertama terbesar untuk sebuah album dalam sejarah. Info Pro 2. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia mencetak 1 poin kemenangan pada babak final bergu putra Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui aksi tunggal putra Alwi Farhan yang tampil pada partai ketiga. Dalam pertandingan yang berlangsung di Ichinomiya Aichi Jepang di hari Kamis ini, Alwi menyumbang poin setelah mengalahkan tunggal putra Cina yaitu Li Sifeng dalam rubber game 23-21, 15-21 dan 21-16.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, teman Pro 2, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI menyiapkan hadiah bagi penonton yang menyaksikan pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan hadiah tersebut akan diberikan kepada penonton pada setiap pertandingan melalui mekanisme pengundian berdasarkan tiket yang dimiliki penonton saat jeda pertandingan. Erick mengatakan pemberian hadiah tersebut merupakan bagian dari dukungan FIFA terhadap penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 sekaligus diharapkan dapat meningkatkan antusiasme masyarakat Jawa Barat untuk menyaksikan pertandingan secara langsung.

Selamat malam teman Pradua. Rangga Hadiansyah nanti bakal nemenin kamu di Jaga Malam dari jam 8 sampai jam 12 teman Pradua. Sebelum itu di jam 7 ini kita bakal gabung ke Pradua FM Jakarta untuk Pradua FM Network seluruh Indonesia di program Music Live Chat.

0: Malam Pro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini. Karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai kakak.
0: Halo Shira, apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini.
1: Thank you.
0: Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon.
1: Yes.
0: Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya, untuk radio ini pertama.
0: Wow. Keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV. Mm-hmm. Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single terbaru aku.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
0: Oke, berarti masih sibuk di promo
1: seputar,
0: ya. Seputar promo ya.
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance, mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini enggak? Padel gitu.
1: Padel enggak sih?
0: Enggak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kurang
1: aku suka, aku pengen banget belajar padel. Mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya gitu. Iya. Sports? Ada yang kamu lagi tekuni gak?
1: Enggak sih ya kira-kira.
0: Oke, okay. Lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis The Icon juga sedang promo juga ya.
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya.
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Ya enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
0: Oh,
1: itu
0: yeah?
1: Aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja, tinggal
0: betul.
1: Latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai The Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self development, self improvement. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di The Icon. Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Ya
0: betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing gak sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya, atau aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh ya? Yeah?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance.
1: Basically, but not like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak ya aku adalah basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance. Jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang enggak cuma nyanyi doang, like not a singer tapi a performer. Makanya ya, itu bener-bener mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance, modern dance and maybe like hip hop or like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: Kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman berdua, buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira. Dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya, yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga, teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman berdua seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betapa kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau gak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Bener gak? SMP.
0: Bener
1: gak? Dong.
0: Gak satu dulu?
1: Satu SMK.
0: Satu SMP? Oh, satu SMK waktu itu?
1: Iya. Yeah.
0: Oh iya?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi waktu itu 15 tahun, kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa inget gak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, iya. Di angkatan
1: itu
0: yang sama ya?
1: Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan, itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda, yang belasan gitu.
0: Belasan
1: kan. Ya.
0: Paling kecil berarti di range 14-15 ya?
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak, aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih, karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Yep. Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat extremely luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih.
0: Waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira, umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Yeay, iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh. Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di treat baik dengan gini-gini-gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi. Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilisnya?
1: Sebelum rilis.
0: Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget. Aku ngerasa tersentuh banget. Dan ini tuh kayak deep. Dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi buat aku ya. Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir. Aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagunya tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini, kamu dapat lagu ini. Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil. Yes. Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya.
1: Cukup challenging banget
0: ya. Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real. Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apakah ada mama di sini, kita suruh keluar dulu mama biar lebih leluasa.
1: Sama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya trauma.
1: Itu sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul, ini tuh lagunya gak menjuru ke satu gender aja, yes, karena cowok-cewek bisa ngerasain ini.
0: Mm-mm. Dan yes, kayaknya ya kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate deh, mm-hmm, menurut aku. Karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan yes, sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, hmm, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul. Betul.
1: Jadi,
0: betul, betul.
1: Pasti relate, yeah, banget. Karena kalau aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syir. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu.
1: Yeah.
0: Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, mm-hmm, ah, lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair.
1: Bener
0: kayak
1: banget
0: gitu. Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman berdua? Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Luka apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh ya? Itu tuh berjam-jam banget. Hampir mm-hmm, kayak seharian.
0: Okay.
1: Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih. Karena biar lebih nyaman juga nyanyinya. Kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: lebih nyaman nyeker, yeah, biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, okay. Jadi akhirnya lepas sepatu, yeah. Dan recording berapa lama waktu itu, Syirah?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam?
0: Hmm.
1: 6 jam.
0: Berarti setengah hari sendiri
1: setengah
0: ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya. Kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vocalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar-benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali dengar suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget, karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus sekarang kayak kayak
0: oh,
1: lirih gitu loh, aku menemukan sisi aku yang lain gitu. Yeah, Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu.
0: Bukan Syira nih.
1: Iya. Yeah.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya, yes, Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama,
1: yes,
0: lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Luka. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau banget.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira, setelah lagu ini dirilis, kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih itu. Karena kan kita countdown bareng kan di countdown enggak ya? Oh enggak. Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan. Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, gitu sih.
0: Cuma tapi deg-degan ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak udah jam 12 nih mah, lagunya harusnya udah rilis
0: dong. Udah rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila, dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak, ini cerita aku banget tahu kayak bla bla bla. Ada enggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku ngerasa kayak wow. Aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda dan aku ngerasa kayak wow.
0: Dan di situ kayak ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu
1: gak
0: ya.
1: Sama sekali tidak gampang.
0: Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produ yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali
1: apa
0: ya?
1: Tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira katanya.
1: Elvira.
0: Mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh tadi udah sempet kita bahas ya?
1: Iya tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak? Itu bisa dibilang relate.
0: Oke.
1: Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena sempet ini dari kumpulan banyak cerita
1: kumpulan. Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: cinta-cintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah. Aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya untuk kalian tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh makasih banyak.
0: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya matur suksema.
0: Nah, terus ada juga dari siapa lagi nih? Dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah, menarik
1: kolaborasi
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Mm-hmm. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, yes, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak mm-hmm. pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera dan, kamu banget yeah, itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu mm-hmm. tuh menurut aku mahal banget. Jarang yes. banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Mm. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya? Yeah?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak. Makanya
0: kamu
1: aku juga pengen.
0: Sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi mm-hmm. ketemu banyak musisi-musisi, betul, penyanyi-penyanyi yang mm-hmm. keren, legend di Indonesia. Yes. Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata yes. nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi okay. dan baik dan ya pokoknya
0: dan brewokan ya. Iya. Wah, keren banget. Tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Keren ya. Pokoknya berarti Shira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif.
1: Yes.
0: Selain Adrian mungkin?
1: Selain Adrian, mungkin Dewa 19.
0: Langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Shira, musik-musik Dewa 19 mm-hmm. itu it's like apa ya, a banger mm-hmm. yang gak akan pernah redup.
0: Mm, betul.
1: And it's so good, karena Shira sendiri punya kayak sisi like bandnya
0: mm-hmm. okay.
1: And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para bala dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: oh, ini beneran aku ditanya.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
1: Aku
0: ayo.
1: Suka semuanya, aku enggak bisa milih.
0: Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman perdua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
1: yes,
0: ada Gigi, ada yeah. Shilon Seven mm-hmm. ya. Banyak banget pokoknya band legend juga mm-hmm. tuh. Shira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19.
1: Yeah,
0: nice. Nah, sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp, Shira.
1: Mm-hmm.
0: Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Laura.
0: Dari Lara katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat malam.
1: Laura.
0: Mau izin tanya untuk Kakak Shira. Di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan Kakak Shira di dunia musik, momen apa yang paling membuat Kakak Shira berpikir untuk berhenti dan apa yang akhirnya membuat Kakak Shira untuk memilih bertahan?" Oh, oke.
1: Okay. Itu
0: nice.
1: Pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep ya,
1: ya buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: Yeah, I'm so stunned.
0: Yes. Boleh, mungkin Shira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya nggak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih, cuma pastinya aku kayak ada di masa di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this?
0: Okay.
1: Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diriku sendiri adalah the young Shira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
0: Okay.
1: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Shira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Shira di dalam bermusik. Dan itu selalu mengingatkan Shira.
0: Wow.
1: Also, aku tuh punya banyak idola.
0: Oh ya?
1: Kayak, yes, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
0: Betul. And Taylor ya. gila sih Taylor. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Teman Pro 2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Berarti kamu Swifties ya?
1: Ya, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget. Karena aku sendiri gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
0: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, aku pengen banget nonton.
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa ya? Singapura ya berarti ya? Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya.
1: One day.
0: Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi, untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen. Gak sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya, sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
1: Amin, makasih banyak.
0: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke, Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira, boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811 800 105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Dewa 19.
1: Aku langsung hah.
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya Dewa 19 ya.
1: Iya benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini gak terdekat?
1: Ada di Pestapora, jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pestapora, oke? Okay?
0: Paspor ya?
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up Pestapora. Nanti ada Shira tuh salah satunya.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman pradua. Ya ampun, makin sini makin lupa sama olahraga ya, saking sibuk kesana kesini gedebak-gedebuk badan makin sakit aja. Tapi teman pradua tetap harus sehat-sehat ya. Sekarang banyak kedenger info kabar teman, kerabat, mungkin pasangan kamu juga yang kayak lagi tiba-tiba flu, terus kayak panas dingin. Memang sih kadang cuacanya tuh kayak gerah banget, padahal kayak diminumin es malah jadi bahaya gitu ya. Tapi ini teman Prodo, momen kayak gini harus kamu harus tetap jaga kesehatannya kamu, jaga minumnya, jaga makannya juga, dan pastinya jaga malam. Jangan galau malam-malam, barengan sama Rangga Hadiansyah teman Prodo. Nemenin kamu malam hari ini pastinya sampai di jam 12 malam nanti. So don't go anywhere teman Pradua. Kita bakal bahas semua yang ada di dunia, kita bahas. Sok mau ngebahas apa? Palung Mariana di mana boleh? Gak pengen bahas Hitler mati di Garut bener gak? Boleh kita bahas juga teman Pradua. Ayo, Billie Eilish tuh bener katanya orang ini, orang Tegal. Bener, sok dibahas. Ayo juga bebas dibahas semua teman Pradua. Gak apa-apa, yang pastinya jangan kemana-mana di 96FM. Follow dulu Instagram kita di @pro2bdg. Dan ikutin live TikTok kita di @pro2bdg juga. Dan pastinya kita ini bakal nemenin sampai di jam 12 ya, khususnya Rangga ya teman Pro2. Karena Rangga, kenapa ngomong kita? Karena bakal bareng-bareng sama sebuah band nanti di jam 8:30. Nah kalau di malam hari ini nanti buat kamu yang mau curhat ngobrol-ngobrol tuh bisa di jam 9. Save dulu WhatsApp-nya 0812-6020-9696. Atau live TikTok kita juga di @pro2bdg. Welcome to Jaga Malam Universe bareng sama Rangga Hadiansyah.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Tahukah kamu, sebutan Tugu Titik Nol Kota Bandung adalah titik awal mula Kota Bandung. Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Mr. Herman William Dendels yang berkuasa pada tahun 1808 hingga 1811. Ia adalah orang yang menancapkan tongkat pada sebuah tanah sebagai penanda titik nol kilometer Bandung. Tugu Titik Nol Kota Bandung dibangun tepat berseberangan dengan Hotel Savoy Homan. Dalam tugu tertulis tanda CLN18 dan PDL18, yang artinya menunjukkan daerah timur Kota Bandung yang terdekat dengan tugu, yaitu Cileunyi dengan jarak 18 km, sedangkan PDL18 menunjukkan daerah Kota Bandung yang terdekat dengan tugu, yaitu Padalarang dengan jarak 18 km. Tugu Titik Nol Kota Bandung kemudian diresmikan pada tahun 2004 oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu, Deni Setiawan. Di tempat tersebut juga terdapat monumen mesin penggilingan atau stone walls kuno yang disertai sebuah batu prasasti sejarah.

Dan gue nih teman Pro 2 Rangga Hadiansyah bakal ngobrol barengan sama salah satu band ya di Kota Bandung ini. Kita bakal ngebahas salah satu single barunya yang mana singlenya ini unik banget ya teman Pro 2. Dan tadi aku sempat dengerin sih kayaknya agak-agak unik deh. Kamu nanti harus dengerin langsung, jangan aku spill sekarang. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune only on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Whisper to me baby, I'm too far gone to care. I wish I could have said what I meant when it was right there.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produe FM.
3: Malam-malam.
4: Selamat malam teman Produe. Malam hari ini Rangga Hadiansyah dijaga malam dapat yang anget-anget ya teman Produe, tapi bukan makanan ya. Yes. Di malam hari ini teman Produe ada band yang baru banget aja masih anget rilis bandnya dan rilis lagunya juga, ada Par Musik Nami. Selamat malam. Halo.
5: Halo.
4: Asik, gokil.
5: Horas, kalau Par Musik Nami Horas.
4: Horas. Horas. Kenapa Horas? Tapi tadi ngomong Sunda pada Risa.
6: Bentes.
4: Bentes. Itu boleh dipegang aja yang tengahnya. Nah, digeser. Nah. Wih, kenapa? Nah, oh, kenapa Horas? Tadi Sundanya Bentes, ah?
5: Sebenarnya kita tuh Suntak kita.
4: Suntak apa Sunda Batak?
5: Sunda Batak.
4: Oh.

0: Boleh agak tarik deketin lagi ya mic-nya. Yang kakak. Yang hitam, mic yang hitam. Ini. Sorry.
1: Hancur kalau ada par musik namanya hancur semua nih.
0: Belum mulai loh padahal, ya. Belum mulai loh ya. Sorry dah. Belum mulai loh ya. Sorry. Nah. Oke, okay, aman. Coba.
1: Cek aman.
0: Nah, aman. Kakak juga boleh agak deketin.
2: Cek.
0: Lebih dekat lagi, sorry. Nah, itu dia. Coba. Par musik Nami, kenalan dulu. Gimana terus kenapa Sunda Batak? Gimana cerita awalnya?
1: Jadi, perkenalkan Pro 2M itu apa nama?
0: Teman Pro 2
1: perkenalkan kita dari Par musik Nami. Mm-hmm. Jadi, ada member Par musik Nami itu ada saya, Mbun Tambunan.
2: Lalu ada saya, Alfat Husain.
3: Ada saya Dolio Damanik.
4: Ada saya Bertold Hutabalian.
0: Nah. Wih, oh jadi ini semua memang orang ini juga?
1: Ada Batak ini yang satu yang enggak nih.
4: Ini enggak.
0: Di mana?
1: Ini satu enggak.
2: Aku di Bandung. Bandung.
0: Asli Bandung. Tapi pengen agak ke Batak-Batakan gitu ya kayaknya. Iya. Arada di Batak-Batakin ya. Udah ada nama pemarga Bataknya ada?
2: Lagi nyari sekarang.
1: Dia udah kita buat sih.
0: Apa tuh?
1: Sigarantang dia udah. Ya Alfa Sigarantang.
0: Emang ada emang gitu? Enggak ada ya?
1: Enggak
0: ada ya?
1: Buat aja.
0: Oke, okay, Par musik Nami. Ini kayaknya sebenarnya kalian bukan orang baru ya di musik ya?
1: Kalau saya sendiri kan sebenarnya udah pernah kesini juga
0: ya,
1: tapi solo. Sama grup juga pernah. Nah ini grup yang baru dengan genre yang baru juga. Mm-mm. Dan aransemen yang fresh menurut saya.
0: Gitu. Tapi dengan nama yang baru juga, Muntamunan juga di sini Maya.
1: Betul.
0: jadi nama yang itu beda aja pokoknya, beda aja.
1: Pokoknya itu mah genrenya, karena kan kalau ini benar-benar genre baru dan gebrakan baru buat pribadi saya sendiri.
0: Oke. Tapi unik pisan jujur. Ini kita coba spill dulu dikit lagunya Teman Pro 2 nih. Ejan. Judulnya Panik Bos, Panik. Inul Daratita harus panik sih denger lagu ini ya. King Nasar siap-siap lah ya tergeser Par musik Nami ya.
1: Terlalu jauh kalau itu Mas.
0: Terlalu berlebihan ya Mas ya.
1: Berlebihan lah itu senior, kita lah jangan lah.
0: Awalnya gimana sih Bang? Ini maksudnya ketemu terus dari Batak-Batak juga gimana? Seru nih kayaknya nih.
3: Oke. Jadi ini tuh sebenarnya udah lama sih ya, maksudnya terpikir, tercetus idenya tuh udah lama. Jadi waktu itu emang lagi nonton salah satu konser dan nonton Phil Koplo waktu itu.
0: Oh, di Bandung?
3: Iya, di Bandung.
0: Terus?
3: Gua ngelihat kayak ini kalau aransemennya dibatakin kayaknya oke juga deh gitu. Kayaknya seru juga gitu.
0: Oke.
3: Nah terus akhirnya udah mulai terkubur tuh waktu itu tuh. Si idenya udah lama terpendam.
0: Okay.
3: Nah sekarang tuh lagi zaman-zamannya hipdut lah.
0: Hipdut ya. Bener. Oke. Okay.
3: Nah, jadi bisa nih momentumnya di sini. Jadi sebenarnya ya hipdut cuman si kendangnya kita ganti alat musik Batak namanya taganing.
0: Oh gitu. Nah aku tuh baru mau nanya kalau perbedaannya gimana? Tapi soalnya kan kalau lagu-lagu Batak tuh agak cukup ciri khas juga ya. Kayak kalau nonton filmnya agak lain kan tetap kayak Batak pisan gitu lagunya gitu ya.
3: Iya.
0: Yang ngebedain tuh itu mungkin dari kayak kendangnya juga beda ya?
3: Iya, taganing dan juga di sini kita selalu masukin unsur suling Batak.
0: Jadi kalau suling Batak gimana kak biasanya? Agak lebih gimana gitu?
3: Sebenarnya gimana ya dari
2: punya apa ya, punya patternnya sendiri sih. Setiap suling mungkin sulingnya nggak beda jauh beda ya karakternya si alatnya dan sebagainya, cuman punya apa ya, punya ornamen sendiri gitu.
0: Khas kayak warnanya beda ya gitu warnanya, ya
4: jadi pola nada pola ritmiknya, nadanya, cengkoknya lah kasarnya. Itu agak beda gitu.
0: Oke. Tapi bentar, berarti kalau yang bertiga ini tuh asli dari kecil di Batak, maksudnya di Medan sana tuh gimana? Di Batak. maksudnya tuh nggak dari kecil di Bandung apa gimana gitu maksudnya loh Bang?
1: Sebenarnya kalau kita bertiga mah di Bandung ya lahir mah, cuma karena kita ada marga berarti ya kita Batak lah.
0: Turun.
1: Kalau mama di Batak.
0: Tapi sering main ke sana.
1: Terakhir ke Medan kalau gue SMA.
0: SMA.
4: Gua Juni kemarin.
0: Baru.
3: Kalau gua kuliah semester akhir tahun berapa sih itu?
1: Kayak kuliah lah.
3: 2024 lah.
0: Okay. Tapi ini jadi salah satu kalau bikin lagu ini karena maksudnya kan orang mesin turunan Batak asli juga suka jadi salah satu momen kayak kangen gitu, enggak kangen ke kampung halaman lah gitu apalagi yang dari keluarga gitu.
1: Betul, betul. Karena salah satu alasan kenapa kita bikin genre ini juga karena kita mau apa ya, bikin sesuatu. Karena sekarang kan kayak ada lagu-lagu Jawa yang
0: Oh iya, bener sih.
1: Nah kita kayak ngerasa dari versi Bataknya kayaknya belum ada sih, yang maksudnya dengan ini kan betul. Kayak musik aransemennya Gen Z juga ya.
0: Iya.
1: Joget Gen Z tapi dengan aransemen sentuhan Bataknya gitu. Jadi makanya kita sedikit kayak pengen kasih apa ya, gebrakan buat ya penonton-penonton Gen Z Batak yang sekarang mungkin kita rasa udah jarang dengerin lagu Batak.
0: Mungkin
1: awalnya dari sini.
0: Dari situ. Oke. Okay. Par musik nami, artinya parnya Alfat tadi ya.
1: Mu-nya yang Alfat.
0: Apa ada gitunya enggak? Ada enggak?
1: Enggak. Par musik nami itu bahasa Batak.
0: Oh, artinya apa tuh?
1: Artinya pemusik kita.
0: Oh, par musik nami.
1: Iya.
0: Nami itu kita.
4: Iya, betul. Nami itu kami sebenarnya.
0: Nami itu kami. Ya. Oh, gitu. Par musik nami. Pemusik.
1: Jadi di kondang-kondangan kita. Batak tuh biasa hostnya tuh suka kayak bahasa Batak sikat par musik nami gitu.
0: Oh kita gitu
1: musiknya.
0: Oh baru tahu loh saya tuh.
1: Nah itu kalau misalnya di kondangan-kondangan Batak kayak gitu hostnya biasanya.
0: Makanya akhirnya dibuatlah par musik nami.
1: Betul.
0: Itu tahun berapa berarti, bulan apa kan tahun ini ya,
1: bulan apa berarti kita par musik nami?
3: Dua bulan kebelakang, tiga bulan lah
1: maksimal.
0: Itu gimana sih ngobrolnya waktu itu, kayak lagi nongkrong di kopi atau gimana, bikin wah atau kumah gitu?
1: Kita tuh jadi base campnya di rumah si Dolio. Awalnya sebenarnya kan aku tuh udah bikin lagu juga dari mereka. Jadi mereka tuh salah satu label juga, mereka bikin Beralio namanya. Tapi mereka ini bikin juga kayak apa ya namanya, alter egonya ya dari Beralio. Par musik nami awalnya tuh mereka tuh mau kasih lagu ini buat aku sendiri karena aku kayak request kayak lagu hipdut lagi rame nih kita bikinnya, tapi jangan yang kayak biasanya.
0: Jangan kebanyakan hipdutnya gitu. Iya.
1: Sesuai sama kita, karakter kita hipta kali ya, hip hop Batak.
0: Gitu.
1: Awalnya dari situ. Akhirnya dikasih lah ini beberapa ide lagu bla bla bla, terus akhirnya mereka, kita tuh mikir kayak ngapain gua sendiri ya, yaudah kita barengan aja karena kita juga Batak juga nih kebanyakan, ya udah kita bikin aja nih grup musik Batak gitu.
4: Kagok nyatu aja gitu ya.
1: Kagok nyatu aja, terbentuk lah akhirnya lagi ngobrol-ngobrol bikin lagu, udah bikin barengan aja. Par musik namanya akhirnya terbentuk di rumah Dolio ini base camp kita.
0: Keren. Jadi ini semua vokal juga?
1: Kalau aku vokal. Kalau kamu apa?
2: Aku manusia.
1: Iya dong. Masa umbi-umbian.
0: Siapa yang bilang kacang-kacangan juga, Mas?
2: Aku keyboard.
0: Oh, keyboard. Oke.
3: Okay. Nah, kalau aku sebenarnya di situ bisa saksofon, bisa juga si gondangnya, cuman ya tentatif lah itu mah.
0: Oke.
1: Okay. Adil.
4: Tentatif. Kalau aku gitar.
0: Okay.
4: Sama sekaligus vokal ya, backingnya juga ya.
0: Oke. Ini lagu pertama judulnya Panik ya?
1: Panik, betul.
0: 11 September. Itu momen pas ulang tahun RRI juga, FYI.
2: Emang sengaja.
0: Emang sengaja ya.
1: Visioner, kita udah tahu ini RRI ulang tahun, kita bikin lah ini. Panik.
0: Emang sengaja nyari kayak kapan ulang tahun RRI kita rilis di hari itu gitu ya. Luar biasa lah para musik nama ini
1: dan,
0: ya.
1: Dan ini adalah visit radio pertama kita di RRI.
0: Seriusan ini pertama ini?
1: Ya.
0: Gokil.
1: Perdana
0: ya. Bahkan di Spotify belum ada ya katanya.
1: Udah.
0: Terlalu di ini kan, terlalu dianu-anukan ya. Terlalu spesial-spesial kan. Tapi Panik ini kalau aku baca premisnya ya, baca press release-nya juga, ini unik banget sih judulnya Panik, soal kayak diburu-buru atau ditanya kapan nikah ya?
1: Betul.
0: Gimana, siapa? Ini siapa yang nulis? Kambun ya kayaknya ya?
1: Sebenarnya gini, awalnya tuh gue bilang ke, jadi tuh mereka tuh sebenarnya Beralio ini, which is atau sama dengan para musik nami ini, mereka bertiga tuh udah bikin-bikin musik kan, maksudnya musik-musik termasuk musik gue, terus gue tuh kasih satu keresahan ke mereka, kita bikin musik hip-hop tapi yang relate sama orang-orang kebanyakan, terutama gue gitu. Tentang pertanyaan kapan nikah itu gue jujur resah banget dengan pertanyaan itu karena ya emang umur segini ya, cuman maksud gue ya udah gak usah ditanyain, nanti juga bakal ketemu jodohnya. Nah ya akhirnya gue bilang lah ke mereka, bikin lagu tentang itu yang keresahan gue, dimana orang-orang nanya terutama Kalau di Batak tuh ada namanya Namboru. Namboru tuh kayak tante ya.
4: Iya, tante.
1: Oh. Yang tiap di mana kumpul keluarga nanyanya itu terus itu terus bosan, sampai bosan gitu. Makanya gua cerita ke mereka tentang ini, bikin lagu tentang ini.
0: Oh, tapi di budaya di Senggang, misalnya di keluarga ada kayak gitu juga nanya mulu, Namboru namanya,
1: Namboru. Tante.
3: Tante dari bapak biasanya.
0: Oh, oke. Okay. Tapi penasaran nih, kalau udah nikah nih, pertanyaan apa lagi yang tante tanyain gitu biasanya?
1: Kapan punya anak, pasti itu.
2: Nanti judulnya berarti panak-panak.
1: Panak kapan? Kapan punya anak?
0: Kapan panik ya? Kapan? Oh, panik itu kapan nikah ya?
1: Gila.
0: Nyampe banget gue ya ternyata ya. Nyampe.
1: Cocok jadi orang Batak ya?
0: Bukan. Batak Toba bukan ini teman-teman.
1: Ini Batak Toba ya?
3: Batak Toba. Oh, gua Simalungun.
0: Oh, oke. Okay.
4: Aku sama Bang Hari itu Batak Toba.
0: Batak Toba. Ih, keren. Ini satu lagi nih mana?
2: Lembang.
0: Batak Lembang ya? Enggak apa-apa. Jadi kemana-mana teman produk kita denger dulu aja lagunya ya. Nih Para Musik Nami Panik spesial buat kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

0: terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Galau malam-malam.
4: Masih dijaga malam teman Prodo, masih bareng sama para musik Nami.
5: Yeay.
4: Benar-benar panika-panika. Tapi kalau ngomongin soal panika, sorry kalau yang paling bungsu banget sih ini siapa?
6: Paling muda.
4: Iya. Yeah.
7: Gua sama Alfat.
4: Oh, ya. Seumuran kalian seumuran.
7: Ya, seumuran.
4: Oh, oke. Okay. Fresh graduate juga mereka tuh atau gimana?
6: Tadi kan enggak.
4: Tadi kan
6: masih. Enggak juga sih. Fresh graduate enggak sih?
8: Enggak.
6: Lulus kapan kalian tuh?
8: 1995.
6: Waduh.
8: 2000 berapa ya? 2023.
4: Lulus kuliah 2023.
8: Yes,
4: lulus kuliah 2023. Oh, itu masih ini banget atau ya angkatan 2019 ya?
8: 19 betul.
4: Iya, satu angkatan sama saya. Masih ini banget ya, berarti masih prima-primanya banget
8: masih
4: ya.
8: Masih prima jujur.
6: Dalam hal apa lu?
8: Segala hal.
4: Produktivitas berfungsi.
6: Itulah harus betul. Jelas gitu.
4: Tapi kalau sebenarnya kan ini genrenya benar-benar fresh banget ya, tadi kata kakak-kakak juga bilang. Tapi ini memang keluar dari genre kalian semua yang biasa produksi musik juga enggak sebenarnya?
6: Bener sih. Kalau aku pribadi ya
4: kan keluar banget ya.
6: Kalau aku pribadi ya kayak makanya ini namanya kenapa embun-tambunan karena untuk membedakan dan melepaskan dari citraku yang sebelumnya gitu. Alter ego lah gitu.
4: Oh, makanya muntah-muntahnya di bawah namanya di sini oke, paham.
7: Dari sisi berelanya juga gitu sih sebenarnya karena kami juga sebelumnya lagu kami tuh enggak
8: R&B kita tuh.
7: Lebih ke R&B,
4: R&B
7: pop jazz gitu kan ya. Cuman sekarang kita pengen nyoba apa? Taste baru gitu.
8: Jadi, tapi tetap walaupun kita udah pindah ke sini, kita enggak menghilangkan titik sisi R&B-nya. Makanya kalau ngelihat di bagian awal itu masih cukup kental juga ya sisi R&B-nya gitu.
4: Oh.
7: Jadi kami tetap masukin karakter kami.
4: Iya.
7: Dari sebelumnya gitu ke musik Nami kayak gitu.
4: Enggak ngelupain gitu ya. Tapi susah enggak sih sebenarnya dari yang sebelumnya R&B atau kayak yang pop gitu langsung ke kayak hip dude gini ngeproduksi dan lain-lainnya?
8: Sebenarnya sejauh ini mengalir-mengalir aja sih. Nggak terlalu yang gimana gitu. Soalnya gimana ya? Soalnya pas pertama bikin gitaran dulu, biasa gitaran dulu, terus masukin keys apa-apa sebagainya. Oh ini asik nih, tambahin tagging dan sebagainya. Jadi deh gitu.
7: Sebenarnya lebih ke kalau workflow-nya sama-sama aja kayak genre sebelumnya gitu. Cuman di sini tuh ya tantangannya adalah kita memposisikan sebagai pendengar yang suka genre yang berbeda ini gitu. Kayak gimana ya rasanya gitu. Terus vibingnya tuh kayak gimana ya gitu aja sih, itu tantangannya. Tapi secara workflow, secara internalnya itu sama-sama aja sih sebenarnya kayak gitu.
4: Wih,
7: jadi gak ada beda-beda.
4: Oke, ternyata tetap sama aja, cuman memang agak ngeposisiinnya ya.
7: Ya betul.
4: Sekarang tuh. Tapi ada dari kalian abang-abang ini pada seneng dangdut, ada siapa gak penyanyi dangdut gitu atau penyanyi yang agak-agak hipdo gitu.
6: Wika Salim sih.
4: Wika Salim. Lagunya kan?
6: Oh, iya dong lagunya.
4: Lagunya kan?
6: Lagunya Wika Salim. Best
4: itu. Oke lah.
8: Bang Oma aja Bang Oma.
4: Bang Roma Irama cari aman banget ya. Cari aman.
7: King Nasar juga
4: gak sih? Oh King Nasar.
7: King Nasar.
4: Gak boleh cewek dua, cewek harus dua. Tadi cowok udah, satu lagi siapa? Cewek. Harus cewek.
7: Cewek.
6: Dulu.
8: Siapa ya?
6: Yang mantep lah, yang mantep.
4: Suaranya yang keren maksudnya, yang mantap.
7: Jujur.
8: Ayo Ting Ting.
4: Ayo Ting Ting. Oke lah ya, anak ayah ojak ya. Mantap. Wika Salim loh ya, gak expect loh langsung first time lah.
6: Itu tapi oke Wika Salim, maksudnya suaranya
4: gitu ya.
7: Lagunya kan.
6: Lagunya juga oke gitu, maksudnya dibalik tampilannya juga tapi dia punya kualitas itu.
4: Bener, Mas Alfa juga seneng Gayobi katanya ya.
8: Iya suka.
4: Masa gak suka sih? Masa gak suka? Lagu-lagunya bagus gitu maksud saya. Kamu kenapa nih tersenyum?
6: Gak apa-apa
4: ya.
6: Seru aja gitu obrolan kita kali ini.
4: Tapi ini kalau ngebahas soal panik lagi POV nih ketika kalian ditanyain sama siapa tadi tante tuh bahasa
6: Namboru.
4: Namboru.
8: Atau bau aja nih biasa.
4: Kalau dalam hati ketika ditanya gitu apa yang pengen sebenarnya dijawab itu ketika ditanya, lu kapan nikah gitu? Dari siapa dulu? Bang Albat apalah? Kalau ditanya kapan nikah kamu gitu.
8: Sebenarnya pengen jawab kepo.
4: Pengennya gitu. Sih itu di beret HR-nya tapi.
8: Takutnya gitu cuman. Ya udahlah cuman bisa bilang ya nanti soalnya belum nemu aja gitu yang pas yang klik gitu.
4: Oke. Yang lain apa?
8: Kalau aku sih biasanya ngejawab dengan pertanyaan lagi. misalkan ditanya kamu kapan nikah, biasanya langsung saya tanya lagi kamu kapan ngejedok gitu.
4: Ngejedok. Masa tante gitu, kasar. Itu tante dong, itu jangan gitu. Ngejedok masa. Oke. Tapi enggak apa-apa kan nih urusan hati itu mah ya.
7: Okay. Aku sih lebih pengen gak ngejawab tapi tau gak yang scene yang brimob nangkep yang gitu
4: oh, tau,
7: yang dicaplok
4: tahu gitu. Tahu yang 86 ya, yang yang mau ngomong setiap ngomong di bibirnya ditutup ya. Kalian ini suka nonton meme ternyata ya.
6: Suka.
4: sambil produksi sambil saling nontonin meme ya, share meme. Kamu kenapa kalau ditanya kapan nikah?
6: Kapan nikah sebenarnya udah muak ya. Yeah. Pengen tuh dalam kalau di real life nya ngomongnya iya doain aja, tapi dalam hati mulut diam. Dalam hati mulut diam, kamu mulut diam.
4: Oke, okay. hampir semua agak kesal sebenarnya sama omongannya. Tapi semoga kan dengan ada obrolan ini orang yang sering nanya gitu bisa teredukasi oleh bener, kita ya.
6: Kayak
4: edukasi kita ini ya.
6: Cukup lah gitu pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu udah cukup. Kalau misalnya ada pun nanti jodohnya kalian pasti diundang kok, udah nggak usah. Ngatur-ngatur kita kapan harus nikahnya. Gak bisa, ini harus dibahas.
8: Ke makanya itu ada di lirik kan, di lirik bagian yo, terakhir
4: gimana, gimana?
8: Stop atur-atur jodohku, please jangan ambil job Tuhan. Jadi nah, biar jodohnya Tuhan aja gitu yang ngatur gitu.
4: Eh bener ya, banyak orang selalu mengambil job Tuhan ya.
8: Yes. Betul, itu bener banget.
4: Kamu kapan ini punya apa kayak santai rezekinya kan yang ngasih di atas ya.
6: Iya.
8: Wah. Kerjaan yang maha kuasa.
4: Ya. Ternyata kalian ini punya misi yang lebih canggih ya dibanding nyanyi ya. Yes. Ada ke religi-religinya juga loh.
6: Itu terlalu jauh sih.
4: Oh enggak ya.
6: Kalau religi kayak agak berat.
4: Oh gitu.
6: Sebenarnya agak berat.
4: Maknanya dalam aja lah ya.
6: Dalam lah.
4: Oke. Rencana pengen album nggak sih? Soalnya ini unik banget sih menurut aku. Kalian pengen jauh ke sana nggak gitu? Jangan sampai project iseng doang, ini karena bagus banget menurut aku nih.
6: Thank you, tapi iya benar. Kita pengen ini jadi album sih, karena udah ada beberapa apa ya namanya lagu-lagu selanjutnya juga yang nanti bakal rilis di bulan depan. Terus bulannya, pokoknya tiap bulan kita bakal rilis lagu dulu sampai benar-benar tujuan kita menjadi album si Paramusik Nami ini.
4: Soalnya lagu bener-bener. Aku rasa sih benar-benar fresh banget. Terus kan tadi kata kakak juga di awal bilang ya, karena lagu-lagu timur, Jawa juga. Yeah. Bener nih Batak-Batak ini di FYP TikTok tuh belum seseliweran banget itu kan.
8: Betul.
4: Semoga lah Paramusik Nami.
6: Amin, amin, doain.
4: Amin, amin. Batak-Batak Lembang sudah gitu. Cek batur tuh.
7: Tapi Alfat makin sini makin belajar bahasa Batak juga ya.
4: Oh iya, coba dites dulu nih Mas Alfat.
8: Namboru.
4: Banyak namboru dai, banyak namboru terus.
6: Jadi video klip kita, kita kan udah keluar tuh video klipnya di YouTube. Nah dia tuh jadi peranan borunya.
8: Namborunya.
4: Oh gitu.
6: Jadi buat kalian semua yang penasaran gimana dia jadi namborunya, langsung aja ke YouTube kita Paramusik Nami.
4: Yeah. Paramusik Nami. Oke, berarti di semua digital platform streaming udah ada juga ya?
6: Gak ada. Betul. Udah ada, kalian bisa langsung dengar di seluruh platform digital music kesayangan kalian.
4: Okay. Udah, ini belum udah dibikin dance-nya juga belum rencananya?
6: Udah ada.
4: Ada juga loh ya.
6: Jadi ini cerita lucunya dance-nya tuh justru bukan kita yang ciptain. Tapi waktu kita bikin video klip ini ada makeup artis namanya Unge. Dan dia bukan orang Batak, tapi dia tuh ternyata sering ngisi job di kondangan-kondangan Batak sebagai dancer.
8: Karena dia penari.
6: Karena dia penari.
4: Oke.
6: Jadi dia akhirnya coba gini aja bikin kayak tek tek tek tek tek tek. Oh ternyata oke juga pas sama beatnya gitu. Akhirnya kita pakai.
4: Motorik kalian aman tapi pas nyobain ya.
6: Ini yang Atu ini yang Dolio agak keras motoriknya, agak susah diatur. Jadi sendi-sendi gimana dialah.
7: Banyak yang susah.
8: Agak kurang oli.
4: Belum terbiasa.
8: Belum ya.
6: Nanti agaknya juga beres ini kita bikin TikTok
4: gitu-gitu. Ditunggu pisan gaskeun. Tapi ini unik banget nih si video klipnya juga di atas angkot ya.
6: Ya.
4: Betul. Ya, angkot mana nih, Dago nih, mana nih?
6: Ciroyom Bumi Asri. Ciroyom Bumi Asri. Ciroyom Bumi Asri. Tapi emang karena Ciroyom Bumi Asri itu dulu kan waktu SMP, SD tuh aku juga kalau pulang pergi sekolah tuh sering pakai angkot. Jadi emang ada banyak yang aku datengin Ciroyom Bumi Asri tuh banyak kan supirnya orang-orang Batak biasanya.
4: Oh gitu.
6: Makanya kita coba pakai itu deh karena mirip.
7: Sama jadi image-nya tuh para supir angkot tuh orang Batak gitu banyaknya. Orang Batak sama dengan kerjaannya
4: supir angkot juga ada gitu ya.
8: Ditambah kalau dipikir-pikir kan secara genre juga kayak nyocok gitu di style di angkot yang jedak-jeduk gitu.
6: Fangkot lah, fangkot
4: gitu. DJ angkot gitu maksudnya. Keren, keren, keren. Ini nyewa seharian ini.
6: Ini nyewa sehari.
8: Betul. Nyewa seharian.
6: Siapa sih namanya? Si Mang siapa?
8: Mang Denny.
6: Mang Denny. Si Mang Denny kenal.
4: Mang Denny-nya.
6: Kita kenal Denny-nya. Si Mang Denny.
4: Penting banget ya ini ya kita
8: ngobrolan. Soalnya ada juga itu di videonya.
7: Ada.
8: Mang Denny sama Mang Ipit.
7: Sama ya. Mang Ipit. Wah,
4: detik keberapa nih? Detik keberapa
6: nih? Yang pas lagi instrumennya adalah pokoknya. Dan dia yang request, mereka yang request mau dong sedikit masuk info. Ya udah joget-joget aja di situ nanti.
4: Wih. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ini ada yang komen juga nih di TikTok nih. Betul. Dari Yuli Yuniar. Lagunya enak didengar dan juga cepet dihafal, lucu-lucu.
6: Hey, thank you Yuli.
7: Terima kasih.
6: Jangan lupa dengerin 1000 kali ya kamu di platform musik gitu.
8: Bokap gua.
7: Itu mamanya.
8: Makasih Umi udah support.
6: Makasih tante, Umi. Tante, makasih. Umi tante, makasih banyak.
4: Maaf. Nyewa daster juga enggak katanya lagi.
6: Nyewa daster enggak, kalau daster dari siapa ya kamu? Daster mama. Oh, daster mamanya. Makasih.
4: Oke.
7: Okay. Itu si Mang Denny tuh saking antusiasnya dia tuh minta kan dalam angkotnya tuh didekor kan ya?
4: Iya, iya.
7: Pakai apa gitu-gitulah.
4: Oh iya.
7: Dia tuh sampai pas beres video tuh udah enggak usah di enggak usah dilepas. Gitu aja biarin.
4: Dia happy ya.
7: Dekornya dibiarin.
8: Jadi kalau kalau misalkan kalian lihat video klipnya yang pas bagian malam ada rumbai-rumbai segala macam. Nah, kalau di jalan kalian nemuin angkot ada rumbai-rumbainya.
4: Mang Denny.
8: Mang Denny.
4: Naik banyak, naik ya. Wah, ini angkot yang masuk video klip nih. Tapi mungkin Mang Denny visioner juga bisa melihat wah ini band ini akan viral nih.
7: Amin. Ini gitu ya.
4: Amin. Sukses semuanya ya, keren banget. Ada yang juga nih yang bilang katanya hubungan angkot kalian sama angkot Nona yang Hong apa? Apakah kalian jodoh?
6: Nona yang Hong?
4: Nona. Girl band Nona.
8: Nona. Iya, yang ada telolet-nya itu ya.
4: Iya.
7: Itu easter egg sebenarnya.
4: Easter egg sebenarnya ini tuh prequel ya.
6: Yes.
8: Prequel, betul. Ya. Sebenarnya ya.
7: Belum kita bisa disclose sekarang ya, tapi nanti aja lah.
4: Stage. Emang ini mas, sebenarnya orang ini natural funny guys. Terus pas banget bikin lagu ini memang kalian pisan sih menurut aku ya. Bismillah miliknya rezekinya gong pisan juga di lagu-lagu ini.
8: Amin, amin, amin, amin.
4: Lagu sebelumnya juga, oke. Beres kita ngobrol tuh jam 9. Hey bang, kemana tuh ya?
6: Aduh.
4: Nyanyi berarti sekarang mah ya?
8: Oke.
6: Boleh deh.
8: Boleh.
4: Oke. Okay. Terakhir mungkin ada yang pengen sampein buat teman Pro 2 ya. Soal panik, terus Par Musik Nami juga, Instagram dan lain-lainnya boleh di-spill silakan.
6: Oke, okay, jadi buat teman-teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan Par Musik Nami. Jadi kalau misalnya di Par Musik Nami itu ada sebutan untuk para pendengarnya. Nama sebutannya itu Lae dan Ito.
4: Lae dan Ito.
6: Lae dan Ito.
4: Oh, mantap. Apa tuh artinya?
6: Lae itu kayak sebutan bro. Ito tuh kayak ke cewek tuh kak gitu.
8: Sis gitu.
6: Sis gitu. Jadi buat Lae dan Ito Pro 2. Jangan lupa untuk mendengarkan lagu kita Panik Par Musik Nami di seluruh digital platform kesayangan kalian. Dan juga jangan lupa nonton video klipnya yang sudah publish di YouTube Panik Par Musik Nami. Dan kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk sebarkan di seluruh circle kalian
7: gitu. Dan jangan lupa YouTube channelnya di subscribe ya. Karena kami juga akan ngepost terus di situ kan ya.
4: Betul. Iya. Walaupun enggak ada lagu di post apapun ya bakal di
6: post. Ini juga di post nanti Om Gaga lagi dia nah, di post, kita post-post aja lah yang penting seru.
4: Yang penting seru.
8: Sama satu lagi paling misalkan kalian ditanya kapan nikah, sodorin aja lagu ini.
6: Nah, gitu.
8: Biar naik stream. Sudah waktunya tante kalian mendengarkan lagu ini sih.
4: Iya.
8: Sudah waktunya.
4: Oke. Okay. Terakhir ada lagi? Udah tiga nih, oke udah cukup ya, dirasa cukup. Alhamdulillah teman-teman, mari kita dengar bersama. Kita bergoyang bersama juga malam hari ini, apalagi yang lagi di mobil, lagi di angkot, pas pisan momennya. Par Musik Nami, dengan single terbarunya yang spesial di Pro 2 Bandung, radio pertama juga yang jadi visit radio.
6: Yes.
4: Ini dia, Panik.

0: 102.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Prodwe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Thank you banget teman Roda buat kami udah dengerin Rangga Hadiansyah di malam hari ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Roda. Ya ampun, ini belum dibuka pertanyaannya, belum dibuka juga curhat-curhatannya teman Roda, requestnya belum dibuka juga, tapi Bang Paris sudah nunggu di depan pintu.
1: Assalamualaikum Aceh, Rangga Hadiansyah.
0: Waalaikumsalam. Apa Bang Paris?
1: Rangga Hadiansyah.
0: Belum, gue lagi mikir topik, udah ditelepon gimana mau mikir coba. Apa?
1: Hari ini topiknya apa Rangga?
0: Belum ada, lagi mikir, udah diteleponin dari tadi, sabar.
1: Iya.
0: Gimana sok topiknya, enaknya bahas apa coba, gue baca dulu ininya deh. Kecilin radionya, kecilin radio. Hey. Allahu Akbar. Hey, Bang Pari.
1: Di Jalan Abadi Raya 12C tadi pagi.
0: Itu radio kecilin dulu.
1: The Latifah.
0: Radio kecilin dulu.
1: Ya,
0: Latifah siapa?
1: Udah dikecilin Pak Asep.
0: Latifah siapa? Latisa kali.
1: The Latifah itu grup musik.
0: Oh, The Latifah. Oke. Okay.
1: Iya. Foto sama vokalisnya namanya Riri. Gitu.
0: Oh, mantap. Ya udah.
1: Oh ya.
0: Pertanyaannya pertanyaan buat Bang Fahri, topiknya buat Bang Fahri. Sebutkan 3 negara dari huruf T.
1: T apa ya? Thailand.
0: Bener. Terus?
1: Ya.
0: Tiga.
1: Apa?
0: Tiga negaranya.
1: Ya, negaranya Thailand.
0: Terus apa lagi?
1: Terus apa ya?
0: T lagi deh, huruf T.
1: T.
0: Tulung Agung.
1: Timor Leste.
0: Tasik masuk nggak Tasik?
1: Kayaknya nggak masuk.
0: Oke, satu lagi apa? Kan katanya minta topik nih, aku kasih pertanyaan nih.
1: Timor Leste sama
0: Turki.
1: Lupa sayanya.
0: Oke, makasih ya. Bye bye.
1: Telepon request lagu Asep.
0: Oh, lagu apa?
1: Lagunya Novela featuring Lima Romeo, Saling Memiliki.
0: Oke, terus
1: ada gak?
0: Siapa? Lima Romeo ya?
1: Lima Romeo featuring Novela, Saling Memiliki.
0: Belum ada, maaf. Ganti lagu.
1: Kalau gak ada mah lagunya Lima Romeo yang berjudulnya Cinta Sudah Lewat.
0: Cinta Sudah Lewat. Oke. Okay.
1: Iya. Salamnya buat Bunda Cindy, yang kocaknya ketawa aja bikin ngakak sampai kocok perut.
0: Oke, mantap.
1: Terus A.A. Rangga Hadiansyah, Asep, Alan Albana Jono, Uli Mince, Randy Aditya, terus Andre Ardiansyah, Bang Warta, Mang Rana Winata, Armelia Putri,
0: okay.
1: Terus A.A. Jailani Nugraha.
0: Wih, mantap.
1: Ya. Semoga Pro 2 sama Pro 1 siarin lah penyiar radio anak sekolah biar bisa foto bareng.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman Pradua. Selamat datang, selamat malam di Jaga Malam Universe. Boleh langsung aja ke WhatsApp-nya di 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram kita di @pradua_bdg, dan jangan lupa buat join live TikTok kita di @pradua_bdg karena kita udah mulai live TikToknya. Kira-kira topiknya apa yang malam hari ini enaknya? Tunggu aja ya, guys.

Selamat malam teman Pro 2, barengan sama Rangga Hadiansyah. And yes teman Pro 2, welcome to Jaga Malam. Malam hari ini teman Pro 2, wah luar biasa banget, something special ya. Karena malam hari ini kita bakal ngebahas seputar hal-hal yang berbau enaknya sih soal rindu ya, kangen ya teman Pro 2. Karena kan rindu ini adalah kepada sesuatu apapun ya teman Pro 2. Bisa juga ini tuh kita bisa rindu kepada sang Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Jumat ini kan identik dengan kegiatan yasinan, berdoa bersama, mengaji.

Nah, masya Allah, jujur rindu ya, ya Rasul, ya Rasulullah, berikanlah keberkahanmu ya. Anggaplah kami sebagai umatmu nanti di akhir zaman juga ya. Aduh, masukkanlah kami kepada umatmu, amin, amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tapi teman Pro 2 rindu juga macam-macam kan, ada juga yang rindu yang palsu ada. Gue lagi sambil ini sebenarnya gue lagi bridging-bridging ke lagu-lagu gitu biar agak-agak keren gitu siarannya. Ada juga rindu yang serindu-rindunya. Aduh, mana lagunya, nah ini.

Bianca Dimas, pasangan suami istri yang lucu banget, baik banget, baik banget. Pantas gak aneh kalau lagunya enak banget, teman Pro 2 ya. Pernah sempat interview beliau waktu kesini, aduh Masya Allah. Rindu, merindu, serindu-rindunya. Nah, malam hari ini aku pengen ngebahas soal, bentar gue bentol gatel banget, ini dari tadi sore apa ya? Aneh loh, gatel parah loh, kayak digigit binatang loh ini mah. Tapi teman Pro 2, ada yang tahu obat bentol? skip. Ini ngomongin soal rindu teman Pro 2, tapi gak sedikit juga banyak orang yang dia tuh ternyata cuman rindu sendiri.

0: Oh, asik. Sok teman produser, ini kita bakal bahas soal soal perinduan, kangen. Hal yang belakang ini lagi kamu rinduin banget. Kalau aku sih jujur rindu tanggal 1.
1: Rindu gajian gitu.
0: Enggak apa-apa kan namanya rindu. Terus aku lagi rindu ini juga teman produser. Rindu ketika ada di masa-masa aku agak nyantai gitu. Karena belakangan itu lagi cukup padat dan alhamdulillah Allah kasih kesibukan juga, seneng banget aku bersyukur. Cuman ya jadi suka rindu di masa lagi agak banyak cukup ada senggangnya gitu teman pro 2. Kayak bisa bernafas olahraga. Tapi jujur nah aku rindu banget olahraga. Jadi aku udah hampir mau dari Agustus hampir mau 2 bulan tuh aku kayaknya hampir sebulan setengah tuh enggak olahraga banget. Selain olahraga kerjanya yang jalan-jalan kesana kemari gitu, enggak ada yang benar-benar real sengaja olahraga gitu. Yang lari gitu, jogging yang lama 5 kilo gitu, kayak aduh jarang, udah enggak banget. Main bola sih 3 minggu lalu tapi kayak enggak ngolahraga banget, kurang ngolah gitu menurut gua tuh. Jadi aku lagi rindu banget sama momen-momen seperti itu. Jujur, izin. Gak salah kan kalau rindu olahraga teman pro 2 daripada rindu sendiri ya. Next, baca dulu nih yang udah pada masuk nih. Ada Nawar, rindu Kak Gaga, lama gak muncul. Kirim rekening saya, tolong transfer maksud aku gitu ya. Minta dulu transfer ya, talangin dulu ya. Nawar bisa aja deh ya. Terus ada dari Kak Ali Nurjati, request lagu boleh dong. RRI Pro 2 Bandung, jauh di mata dekat di kuping, dekat di haji dong. Kangen mantan kata Tania. Kalau yang ini jujur janggal, berlebihan. Kalau kangen mantan aku kurang setuju sih. Maksudnya aku tuh lebih setuju kamu chat mantan aja, no kangen-kangen ya. Chat mantan aja Tania ya. Terus rindu gajian kata Onge. Ada juga Imas katanya. Rindu pas awal deket, oh iya ya pas awal deket, pas lagi kayak manis-manisnya banget. Yang apa-apa tuh effort dijemput. Tapi jemput itu effort loh guys, bukan bare minimum menurut gue ya. Kecuali kalau rumahnya 5 langkah itu mah udah kewajiban sih, sorry. Terus ya pas awal-awal deket masih sering kirim-kirim reels. Sekarang mungkin lebih ke kirim tagihan listrik, udah beda gitu ke pengirimannya ya. Sekarang udah kirim kayak ini link, aku beli ini bayarin mungkin ya. Rindu pas awal-awal deket pas lagi pertanyaan-pertanyaan manisnya kayak awal. Ah lucu pisannya. Imas ah saya jadi ikut memikirkan hubungan kamu nih. Jujur aku rindu pas momen lomba kemarin kata Aji Nurjati. Oke bagus, rindu pas lomba kemarin. Maksudnya rindu RT-nya atau siapa? Zizu halo, boleh gak kalau rindu jazz friend? Rindu jazz friend. Sebenarnya sih lebih ke SD sadar diri ya. Tapi kalau rinduin jazz friend tuh menurut aku ya rindunya juga cuma rindu doang gitu, nggak akan berbalas. Tapi nggak apa-apa lah. Mangga lah. Asal jangan aneh-aneh deh ya. Pokoknya mah boleh rindu-rindu kayak begitu. Suara Razi tadi apa? Boleh nggak? Jangan. Tapi kalau jazz friend menurut aku tuh kayak kasihan ke kamunya kalau rindu jazz friend tuh. Jadi kayak dianya tuh kan kita gak tahu perasaannya. Udah deh just friend lah, gak usah dipikirin. Just friend mah just only friend gitu. Tapi semangat aja, semoga dari just friend kita bisa bergeser jadi boyfriend atau girlfriend gitu. Jadi teman cowok atau cewek, bukan pacar. Bercanda suara Raji. Semangat ya buat yang masih pada just friend. Kita baca dulu request yang masuk malam hari ini. Ada Hadiana juga nih yang lagi ada di mana ya, Tegal atau Purwokerto. Kalau lagu itu sih kita putarnya lagunya ini ya, Pancene kowe pabu nuruti ibumu. Nah ini teman produser, salah satu momen orang rindu Bandung. Jadi dia walaupun jauh lagi ngerantau kerja di mana, dia lagi dengerinnya produser Bandung. Keren, nuhun Hadiana Rohman. Sehat selalu di sana. Kabarin kalau sudah sampai Bandung. Bandung mau banyak hal baru nih tanpa kamu. Jadi kamu bakalan surprise lihat ke Bandung nanti Maya. Lagi banyak yang dibangun soalnya nih. Tempat seblak nih. Nah ini tadi apa katanya, requestnya mana nih? Pengen request pure. Pure. Pure. Siapa penyanyinya nih? Banyak nih pure nih. Komen aja coba ya. Nanti aku puterin lagunya. Spesial buat kamu teman Pro 2. Ini aku baru bridging doang. Kalau intinya aku bakalan ngajakin kamu buat ngobrolin soal rindu. Ini udah beberapa sih yang nyapa-nyapa. Kalara, assalamualaikum, selamat malam. Halo, request boleh. Karena Ongnya juga udah kirim juga ceritanya yang cukup panjang juga. Nanti aku bakal bacain. Yang pastinya siap teman Pro 2. Bahas rindu, bahas kesedihan, bahas kebahagiaan, bahas apapun yang lagi pengen kamu bahas. Pastinya cuma di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Rangga Hadiansyah. Dimari.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produe FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produe FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Bentar. Sorry nih kalau suara gue keren.
1: Maaf, nggak lagi nyanyi. Maaf. Jujur maaf. By the way, teman Prodo, kita masih live di TikToknya Prodo Bandung. Cek di situ, coba boleh Rangga masih siaran juga ya. Kenapa jadi nyanyi sih? Nggak apa-apa tuh Teh Miram nih, nggak boleh aku nyanyi dikit. Nggak apa-apa, oh non. Bila nih, ini aku nyanyi. Itu lagu kesukaan aku. Coba aku nyanyikan. Bila kalian rating dulu nilai ya, coba nilai. Nih Kalara, Kamira, nilai rating nih kalau aku nyanyi lagu tadi. Bila

0: Berkuranglah satu jiwa yang sepi.
1: Nilai dong, bagus nggak? Kenapa nggak ikut idol? Ih, gagal dong, suara gue jelek, Kak. Aduh, kesemutan nih ya. Tadi sakit bentol, sekarang kesemutan asa banyak kerasa gini malam hari ini ya. Tapi daripada banyak mengeluh, mending kita misuh-misuh bareng sama Zizu. Hai Zizu, selamat malam. Hai. Adik kecilku. Lagi apa Zizu?
2: Ini lagi tiduran.
1: Oh, enggak ini. Besok ke sekolah di Jumat loh besok.
2: Besok PJJ.
1: Oh, PJJ. Kenapa? Kepala sekolahnya ada apa, atau rapat sekolah atau kenapa?
2: Ada parenting apa gitu di sekolahnya.
1: Oh, parenting. Okay. Zizu mau request lagu apa sih malam hari ini? Belum tidur jam 10. Aku duluin dulu Zizu ya. Kakak-kakak maaf ya yang lagi galau-galau. Soalnya biar Zizu cepet tidur. Soalnya nanti ditakut kesiangan juga walaupun PJJ. Apa Zizu?
2: Ada Dua Lipa yang judulnya Training Season gak?
1: Wih, Dua Lipa Training Season. Na na na na na na na na na na na na na na na na. Itu kan yang trennya tuh cewek-cewek tuh kalau dengar lagu itu sambil ngewis gitu kayak semoga mendapatkan pria yang itu kan, bener nggak?
2: Iya.
1: Tahu aku, ya udah, mau aku puterin.
2: Oke.
1: Okay. Oke, Zizu, kamu gimana lomba renang udah?
2: Udah waktu tanggal 13.
1: Gimana?
2: Kan aku tuh ikutan 6 nomor.
1: 6
2: tapi
1: nomor?
2: Tapi yang juaranya cuma satu gaya.
1: Oh, gaya apa?
2: Gaya kupu.
1: Kupu-kupu?
2: Iya.
1: Ih, tapi keren. Jujur keren, kita kasih ucapan respect. Keren banget juara. Aku gak pernah juara renang. Kamu udah sering juara terus. Terus gimana?
2: Iya, lawannya susah-susah, Kak.
1: Tapi seneng kan? Kamu bisa juara juga?
2: Ya sih, seneng.
1: Alhamdulillah, aku ikut seneng juga. Nanti aku puterin nih lagunya ya. Zizu mau salam buat siapa? Tuh keren Zizu katanya. Keren Zizu, Zizu abis ini bobo ya. Kata Kak Onge katanya tuh bilang. Jawab dulu, iya gitu.
2: Iya, makasih. Salam-salamnya buat ayah, ibu, Wasusan, Wayoga, Kakang Kian, Adik Wastu, Nini, Eki, Kak Gaga, sama teman-teman Pro 2.
1: Deddy Mulyadi, mau Kang Deddy Mulyadi?
2: Iyalah, salamin.
1: Salam buat siapa?
2: Parhan sama Kang Deddy Mulyadi.
1: Si kenal Parhan-Parhan kamu. Pak Parhan atau Pak Parhan gitu si Parhan-Parhan aja.
2: Parhan aku bilang Pak Parhan.
1: Tadi kepotong pas

0: Berapanya ya udah. Bercanda ya Jiju ya. Jiju bobo ya abis ini ya.
1: Ya, oke.
0: Okay. Udah Kalara sama-sama. Jiju.
1: Ya.
0: Enggak udah apa, enggak apa-apa. Udah malam. Kepijit. Enggak, udah malam. Kepijit.
1: Okay.
0: Makasih.
1: Ya, sama-sama, Kak.
0: Oke, luar biasa Zizu, thank you. Terus kata Kamira, bagus deh suaranya sampai sakit perut. Sarkas pisan, tapi gak apa-apa. Kak Lara, aku pengen nanggu Gita Gutawa. Coba, kita coba search ya Gita Gutawa. Gita Gutawa yang Idul Fitri mau judulnya? Kurang ya, agak kurang masuk ya. Yang mana judulnya nih? Ada yang parasit sempurna rumahku hingga akhir waktu, harmoni cinta lelaki sempurna alias Rangga, gak mungkin. Nih kita baca dulu nih. Cerita hantu, aduh saya gak berani nih. Ada pengen Pina Panduwinata Aldri. Nanti kita coba cek, saya cek ya. Tapi sekarang kita bakal baca dulu cerita yang masuk dari salah satu teman Pro 2, dari Unge. Tapi setelah lagu yang berikut ini.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini?
2: Mungkin inilah rasanya.
0: Atau yang kayak gini?

Selamat malam teman Prado, masih bareng sama Rangga Hadiansyah di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tema malam hari ini adalah rindu. Hal yang paling kamu rinduin belakang ini apa? Ada cerita dari Onge, salah satu pendengar kita juga, yang berusia 23 tahun, yang sudah menamatkan atap Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Gokil. Gunung apa, Tangkuban Perahu lu ya? Dia punya cerita plot twist dan dia sangat rindu dengan kehidupan plot twistnya itu katanya ya. Sebenarnya lebih ke cerita patah hati dia sih dan sakit hatinya dia nih. Mari kita coba baca.

Karena dia ngirim sampai orang kalau curhat ya ngirim kayak kagak ini WhatsAppnya, ini VN-nya. Kamu tahu Onge ini ngirim apa teman berdua? Google Docs. Bayangin aja teman berdua. Gua harus membaca Google Docs beserta link-linknya. Ceritanya dia poinnya banyak banget. Tapi aku sangat senang, aku sangat senang merespon hal-hal seperti ini. Kita baca ya ceritanya ya. Kemarin tuh udah diceritain ke Gaga kalau kisah gue itu, kata Onge nih, kenalan sama cowok pas hubungannya lagi renggang sama cewek sebelumnya, dilabrak karena dikira gue selingkuhannya, jadian fix setelah dia menyelesaikan masalahnya dengan ex-nya. Katanya POV dari dia sih, katanya udah putus, cuma ex-nya gak nerima, katanya gitu. Terus jadi selingkuhannya dia pas lagi ngejalin hubungan asmara, bantuin keluarga dia buat ngurusin hajatan dia dan keluarga ceweknya, buat pertemuan keluarga mereka waktu gue jadi relawan di kampungnya dia tanpa sengaja. Sekarang gue bakal ceritain kejadian naon siah di hidup gue selama kenal dia. Yang pertama, gue tuh dulu nemuin cowok ini di masa dia cuti kuliah buat berkegiatan. Anything and everything I did, even like it's an online activity, nobar, main game, Discord, Zoom, dan sebagainya. We did it together and I did it for him because of bucin. Gue selalu ikutin kegiatan relawan dia. Gue selalu ikutin kegiatan relawan area Jabar, terutama Sukabumi, karena dia semuanya, because of him. Karena gue selalu nyamperin dia after agenda relawan itu. Jadi relawan yang biasa si Onge kerjain ini tuh sebenarnya hanyalah kedok untuk dia ketemu. I spend money a lot. I spend my every detik in life for him biar bisa bareng. Dan kalah dengan yang cinlok di tempat magangnya. Even dia nego gaji pun sama user, nanya ke gue dulu sebelum dia akhirnya kerja di tempat dia itu. Kejadian aneh lagi yang dia rinduin, tapi kayak udah kayak dem lah gitu. Tugas akhir dia bahkan sebagian kerjain di laptop gue, dan gue bahkan memberikan awalnya, tapi akhirnya gue tagih laptop lama di rumah dia buat dia pakai TA. Damn. And you still stay. Gitu ya, yang tren itu enggak. Lu udah nyimin-nyimin laptop, tapi dianya tetap selingkuh, and I still stay gitu. Terus sekantornya tahu kalau dia masih ada hubungan sama gue, tapi tetap mendukung hubungan gelapnya. And you still stay. Terus gue nyari tempat magang deket domisili dia biar gue bisa kos dan berharap bisa spend time together. In context sering ngajak jalan, at least antar jemput gue ke kantor, karena sebelumnya pacaran gak pernah jalan ataupun ngedate like a normal couple. We just meet and date during or after the event long. Ngakak sekali kayak, hah? Lu tuh jet pacaran tapi kayak ketemu eventual gitu ya. Oke. Terus yang ketujuh, waktu putus gue ngerasa bersalah, makanya akhirnya gue tetap berhubungan baik sampai nonton konser itu. Ternyata dia musang yang cukup. Nah, itu. Yang kedelapan, I still stay. Cah. 8 nih, pacarnya yang sekarang memulai hubungan dengan cara yang gak baik. Just the same way like he did before to me. Karena gue tuh putus sama ex itu tuh Juni 2024. Salah baca. Then still keeping touch each other until September 2024. During that time we were still together, even though he already start a new relationship with his girlfriend. Dan dari awal pacaran, ex gue tuh udah cheating ke ceweknya juga katanya. Bahkan he drag me down with his sin. Gue sama dia nonton konser, masih pulang ke kampungnya bareng for say goodbye because I'll move abroad to Malaysia, and he even mention satu-satunya harapanku yang mau balikan sama kamu. Agak ini ya, kalimatnya agak kayak gitu. Tapi dia udah pacaran sama tuh cewek, kayak hoek tuh kan, hoek cuy kata gue juga. Bang, di situ dingin gak? Dingin mana sama sikap dia akhir-akhir ini? But keduanya. Waktu dan selama pacaran dia selalu bilang, kalau gak sama kamu, aku kayaknya berhenti deh. Kalau gak nikah sama kamu, aku gak akan nikah. Ah udah, lu gak pernah jangan percaya sama kalimat ini. Waktu pacaran gak boleh nge-gym, karena katanya kalau gue nge-gym, badan gue rusak. What? Pikiran yang rusak,

Woi asik. Ini gue kalau bukan siaran radio udah gue celetuk-celetuk nih. Kalau bukan namanya radionya Republik Indonesia nih, karir gue terancam kalau ngomong kasar. Selama pacaran dia sama sekali pernah nyamperin gue ke Jakarta. Gak pernah ya maksud lu ya? Sama never ever even for one. So it's always me, myself and I. Jadi lu terus yang nyamperin. Wah gile sih itu. Selama pacaran kita ngedate cuma nonton satu kali. Sedangkan gue seneng banget nonton ngedate. Ngedit nonton maksudnya. Itu pun gue yang nyamperin ke Bogor. Yeah, I know how I'm stupid. It's okay, judge me. Waktu pacaran dia blaming keadaan gue yang punya privilege dari lahir. Dia bilang hidup gue enak karena bokap gue pengacara dan nyokap gue guru bahasa Jerman. Well, gue gak bisa decide mau lahir di keluarga mana. Oh, gue gak bisa, maksudnya gue gak bisa milih ya. Tapi ya, lu beruntung aja nih. Udah, maksudnya kayak dia gak, jangan... Menurut gue tuh kalau kayak gitu terlalu, aku sebagai sama laki juga ya, maksudnya ada di posisi dia pernah sama kayak enaknya keluarga lu, tapi maksud gue hal itu hal yang bukan harus disampaikan gitu. Menurut gue tuh kayak ya lu mending kayak terima aja gitu, kalau gak sanggup mundur gitu. Kalau gue mending kayak gitu sih jujur, daripada dibilangin gitu ya. Seakan gue tuh jadi kayak ngerasa pecundang sangat gitu. Gue sebutin sayang stol naif itu, sebodoh dan sedungu itu waktu sama dia, uang waktu semuanya habis. Wow. Setelah putus gue chat nyokapnya dan ngomong semua hal, semua kartu gue bongkar. Gak semua banget sih, ada yang cuma beberapa doang ya TTA. Gue luapin emosi ke nyokapnya, he text me marah-marah karena gak terima gue ganggu nyokapnya dia. Terus dia bilang, you better kill me now daripada lu bongkar semua itu ke nyokap gue. Lu kira gue kriminal? I'm lying down on the balcony at the time. By the way, facing the city lights from KL. Wih, jadi pengen ke KL deh lah. Pengen ke KL lagi. Kangen KL. Yeah. Ya keluarga ikut ngebohongin dan manfaatin gue. Bahkan sampai titik terakhir kemarin gue ketemu lagi. Karena mereka bohongin gue dengan kompak. Hajatan itu bukan cuma sekedar hajatan. Tapi pertemuan keluarga mereka berdua. Posisinya gue emang lagi relawan di daerah dia. Lagi-lagi dan lagi. Selainnya banyak kebohongan-kebohongan yang terbongkar dan semesta ngasih bukti ke gue kalau memang dia tuh tidak cocok buat lo. Keren. By the way, gue tahu dia beneran cheating after much evidence come up to me suddenly or even accidentally. Tapi setelah tahu itu gue gimana sih ngezoom nih, mata gue minus gede lagi nggak kebaca. Tapi setelah tahu semua itu gue adalah perasaan gak terima sih jujur. Jadi emang berapa kali gue stalk dia. Oh iya, last time we text itu ada dua fase. Dia text aku setelah confront his mother, I curse him and he took it. Ya gue emang pantas terima itu. Terus dia bilang burn. Oh terus oh dia bilang kayak gitu. Terus lu bilang, onge bilang burn in hell you dude. He said he will take the hell for entire his life. Uy, maaf kalau bahasa Inggris gue jelek. Gue chat ceweknya dan buat minta laptop gue balik dan dikirim ke kantor. Bagus. Itu deh salah satu cara menyelesaikan masalah dengan orang-orang toksik ya. Wah, ceritanya luar biasa banget nih, panjang sekali, seru. Dan dia spam gue katanya, ih toksik parah. Banyak banget hal-hal yang haheho sebenarnya. Haho. Cuma kalau di-spill semua jadi talk show gue sendiri nantinya. But ya, yeah, gue belajar untuk tidak melakukan hal yang sama kayak yang gue rasain. Gue gak mau jadi cewek yang jadi penyebab cewek lain kena GERD ataupun kambuh dan lain-lain, sesak nafas. Because I was at their place. Karena ketika gue tahu gue dijadiin selingkuhan, ya gue nangis, sesak nafas, gak sadar, sadar nangis lagi, gemeter dan lain-lain. Jadi lu gak mau jadi pelaku ya, tutup cukup lu jadi korban. Lu sangat berjiwa besar sih, nge. Keren. Waktu gue lagi kuliah di Malaysia juga, karena ketika gue dapat berita itu gue lagi ujian online and it was a final exam yang nentuin gue juga gak akan mengulang matkul Indo atau enggak. Wow, so it was like a palu gadam and bak petir di siang bolong. Wih, godam, lo tau godam lagi ya. Karena dengan kejadian itu gue merasa menjadi perempuan paling rendah, bodoh dan kayak gagal gitu di dunia. Gue bahkan kena gangguan hormon gara-gara pacaran itu karena dia juga perokok berat dan peminum, berat badan gue gak stabil. Gue akhirnya setelah itu, satu tahun kebelakang ini, gue jadi hidup lebih sehat, jadi banyak olahraga, terutama lari dan juga renang. Beberapa kali gue menaklukkan puncak gunung, oh ternyata inilah orang yang ke gunung untuk rilis patah hati ya.
So it's on my own hand and I decide I will never forgive him ever. Kecuali ada secercah cahaya ilahi menyeri gue buat maafin dia. Nah ini gue punya kalimat buat lo yang paling pentingnya. By the way, gue pernah mau confess di radio dia, tapi mereka ngelindungin ex gue. So they block me. Ya mungkin karena gue pernah diajak ke acara anak kantornya. So literally everyone knows me. Okay. Oh ini closing statement deh, janji. Dari pengalaman Onge dengan mantan yang toxic dan serba AIWEO, dia belajar kalau jangan terlalu all in dalam hubungan, guys. Apalagi sampai menaruh ekspektasi dan gampang percaya. Okay. Itu salah banget. Don't do that, never. Jangan pernah lakukan itu, ya. Gue juga belajar kita harus cukup sama diri sendiri katanya, baru melibatkan orang lain hidup kita. Setuju. Apalagi di fase mau serius, yes. Buat boundaries, benteng yang kokoh, jangan sampai kita cuma baper sama bare minimum. Human being lah minimal ya, dan tahu value diri kita. Especially for girls, walaupun gak nutup kemungkinan hal ini kejadian juga ke cowok, intinya kita emang harus belajar dari buayan sampai ke liang lahat, guys. Dan hal yang paling gue dapat dari dia ini ya sebenarnya tetap ilmu, tapi ilmu hitam. Upsi. Makasih ya. Semoga setelah ini gue nggak harus ke psikiater dan dokter lagi buat ngembalin fisik mental gue. By the way, teman relawan gue tuh RRI Badi juga magang dia dulu karena anak UPI. Siapa namanya? Semoga kenal sama gue ya. Kalau RRI Bandung. Oke. Okay. 12 menit gue bacain ceritanya. Keren banget nge, jujur. Thank you banget nge, thank you banget. Thank you, gue tidak terkeberatan membaca cerita sepanjang ini. Gue seneng banget. Kita buka lagi. Pesan dari aku nge, demi kebaikan bakal banyak datang kehidupan kita nih. Gue pernah mengalami hal toksik serupa. Tapi ini parah sih jujur. Gak pernah sampai se gitu. Tapi toksik parah juga sama. Satu hal yang akhirnya lu bisa ini tuh emang sebenarnya sulit sih, cuman harus damai, bener-bener sedamai itu. Siapapun ya kamu, teman perdua kamu harus damai banget, kayak hal yang kamu disakitin atau apapun kamu harus ada di sisi kayak gak apa-apa, mungkin emang udah jalannya aku harus kayak gini, aku harus nerima dan aku yakin pasti Allah tuh ngasih sesuatu yang lebih. Ketika kita mau nerima, insya Allah hal-hal baik tuh bakal terus datang. Bener, kuncinya terima. Memang memaafkan tuh agak sulit. Aku sampai sekarang ngeblokir satu mantan aku gitu. Karena maksud aku tidak bisa terganggu, kehidupanku sangat terganggu gitu. Tapi aku gak ada benci yang kayak ya udah sih aku semua udah lepas aja, kayak itu semua udah memang udah pas hidup gitu. Pada intinya kayak ya pada intinya ya memang ya udah gitu, gak apa-apa, emang udah jadi pelajaran hidup aja. Jangan sampai dendam yang berlebihan, oke? Okay? Gili ya, temennya aja dengerin ini kayak ngeri ya. Request lagunya apa nih? Boleh banget nih, coba lagu yang paling pas apa nih? Takkan terganti. By the way, thank you banget teman produk buat yang masih dengerin 96 FM dari Produk Bandung, teman terbaik kamu barengan sama Rangga Hadiansyah. Buat kamu yang mau cerita, boleh banget langsung ke 0812-6020-9696 atau boleh juga ke live TikTok kita di @produkbdg. Rangga masih nemenin kamu sampai di jam 11 teman produk buat curhat dan ngobrolnya. Onge udah ngasih Google Docs, aku tunggu buat kamu yang mau curhat pakai skripsi boleh. Yang mau curhat pakai makalah boleh, gue baca juga skripsi bab 1 tapi daftar isinya harus rapi ya. Request lagunya Onge ditunggu ya. Gue kasih lagu yang agak happy dulu aja deh biar gak terlalu sedih, tapi kayak kurang vibes ya. Tadi mau ngasih lagu timur gue. Tunggu, gue pilih lagu yang pas buat kejadian Onge ini. Yang cukup sedih banget, toxic tapi kayak sedih tapi lo harus ikhlas gitu, apa ya. Masa ini nanti dan masa enggak itu terlalu. Oh ini aja. Die on this hill. Baik. Ini lagunya menurut gue tuh KL banget saat itu, kayak punya cerita gitu. Pas lah. Selamat mendengarkan.

Selamat malam teman Pro 2 ya. Rangga Diansyah masih jaga malam. Jangan galau malam-malam. Makin malam makin ramai juga ya. Makin malam makin jam segini tuh memang jam-jamnya rawan juga ya. Makanya dari itu Lili juga nih requestnya. Iya, gue mau main sih nama orang. Ntar gue WA aja lah ya. Canda. Ini apa, Rizky Febian katanya pengen request lagunya Malam Rawan. Gokil. Lagu yang satu ini tuh memang lagu yang pas banget sih teman Pro 2. Aku pernah cukup relate sama lagu ini ya, di awal-awal lagu ini muncul. Nah benar, aku ingat. Sadarkah dirimu indah, tak cukup sekali ku pikirkanmu. Nah, nah, nah, nah, nah. Salahkah meski banyak hati yang memuja. Itu ya. Ya kayak kita ngefans ke orang, ngefans naksir sama orang, tapi kayak banyak juga yang suka sama lu, tapi kayaknya gue salah deh gitu. Emang sih enak sih lagunya jujur. Ada tahu, Li, kalau kamu lagi momen sama kayak gitu ya, selain lagu itu ya, ada lagunya Hara, semoga kamu tahu sih. Aku selalu ngasih tahu ke beberapa orang sih sama lagu ini, karena aku tuh suka banget sama lagunya Hara yang ini. Banyak lagu yang aku suka, cuman kayak Hara tuh jurus jitu, ini kayak liriknya tuh pasti tahu sih kayaknya ya. Nih, ya kayak Secret Admirer gitu. Kalau Hara nih liriknya denger nih ya. Coba.

Bener, vibesnya tuh sama banget. Jadi ini tuh lagunya cocok banget buat kamu teman perdua yang memang lagi momen naksir sama orang, lagi suka sama seseorang tapi kayak kamu agak malu gitu. Kalau aku POV cowok tuh kayak agaknya tuh minder gitu. Kalau cowok tuh biasanya ngedeketin cewek tuh terus kayak itu lu secakep itu kayaknya gak mungkin deh lu mau sama pulu-pulu kak gua gitu kayak gua gitu. Aku suka ada di momen kayak gitu sih. Kalau maksudnya kalau deketin cewek suka kayak gitu sih. Kadang suka SD sadar diri gua. Nah gitu ya, terima kasih. Jadi gue yang curhat ini bagian kamu teman berdua, temanya masih soal rindu, hal yang kamu rinduin apa. Kalau aku lagi rindu banget hidup sehat, olahraga gitu, udah lama gak olahraga. Udah itu aja aku, kamu apa teman berdua. Ini ada request juga nih di WhatsApp dari Kamir Anadia. Apa nih lagunya, siapa nih? Second Hand, terus 10 out of 10. Oke siap, dua itu yang aku puterin ya. Teh hijau dari sapi. Lebih dingin mana, hujan disertai angin atau angin yang sebatas ingin? Damn. Nyampe banget. Nyampe segini. Lebih dingin mana, hujan disertai angin atau angin yang sebatas ingin? Menurut aku sih angin yang sebatas ingin ya. Tapi gak sih, dingin hujan disertai angin, setelah kayak itu agak-agak masuk angin. Kalau angin tuh masih bisa kita perbaiki, kita masih bisa kayak ngerasa kayak gue masih bisa yuk gitu. Semangat semuanya, pengen request lagu sapi, pengen request lagu teh hijau. Nama usernya kenapa itu? Ini udah gak apa, aku puterin lagunya emang gak apa-apa ya. Kak Gaga semangat nih. Hai An, terima kasih An. Semangat juga kuliahnya. Gimana kabaret kamu, semangat ya. Yang udah ngasih semangat, semangat juga kamu semua, makasih. Oke, ini ada dua lagu dulu. Kalau ngebahas kangen, kata Ani, lebih ke kangen masa dimana kita masih punya spark buat menjalani hidup gak sih? Ih bener, bener banget. Kenapa ya belakangan ini kebanyakan orang lagi ngerasa kehilangan sparkling. Spark, apa sparkling ya? Spark ya pokoknya mah itu. Spark tuh berarti S-nya tuh suasana. Park tuh taman, jadi lagi kebanyakan orang kehilangan suasana taman gitu. Hujan itu 1% basah 99% aja bro. Tadi jas hujan itu sama tukang kemarin. Bener-bener kebanyakan orang sekarang lagi ngerasa kehilangan sparknya ya. Kalau kita bahas soal kangen, lebih kangen ke masa-masa dimana kita masih punya spark buat menjalani hidup. Oke, ini siaran kalau angkat kaki gini boleh gak sih? Kayak biar lebih agak nongkrong gitu. Bener sih, jadi kadang ada momen di mana ya ketika kita tuh semangat banget buat mengejar segala hal gitu, kayak hidupnya kayak ngasih kayak ayo semangat yuk, saling menyemangati. Terus kayak zaman-zaman sekolah tuh kan kayak mimpi kita panjang gitu, tapi ketika udah 20 lewat tuh kayak mimpi kita kayaknya tuh ada beberapa mimpi yang harus kita kubur. Jadi kayak kita jalani aja kehidupan kita sambil berharap semoga mimpi itu datang gitu ya. Cium lu tuh gue lagi nih. Cium. Iya banget tuh kan, WKWK Ayah. Hai Ayah, selamat malam, selamat datang. Lebih kangen sepak bola sore-sore dikejar emak megang sapu. Nyatu ay kamu main bola pakai daster meren, baju nu di popoyan itu mah tuh ay kamu baju lagi dijemur diambil meren. Main bola tuh kamu melakukan kesalahan apa sampai dikejar? Lebih ke harusnya ditegur ya. Tapi kalau sampai dikejar sih kamu yang salah kayaknya. Aduh, udah nih. Ada lagi yang kangen nggak? Ada yang kangen sama sesuatu nggak? Aku udah sih, aku kangen itu aja udah. Sisanya kamu aja sok, silahkan. Aku mah cuma kangen olahraga. Selebihnya aku kangen semua orang di dunia ini gitu. Amin ya. Oke, makasih semuanya. Kok jadi kayak awkward gini siarannya. Thank you buat kamu yang udah dengerin. Thank you buat kamu yang udah stay tune. Jangan lupa nonton live kita juga di @pro2bdg ya, di TikTok kita, teman Pro2 di malam yang rawan ini. Daripada diisi dengan kegalauan, tangisan, mending ngobrol aja, chit-chat, enjoy, request lagu 0812 6020 9696 atau bisa ke Instagram di @pro2bdg.

0: Jono, selamat ya, kamu teh udah punya pacar, si Bella. Pokoknya kamu jangan sampai ada orang yang ikut campur di hubungan kamu, Jon.
1: Kalau ada yang ikut campur, gimana tuh, Sep?
0: Tinggalin aja, Jon. Putusin.
2: A few moments later.
1: Sep, saya udah putus, Sep. Kesel, ada yang ikut campur di hubungan saya sama si Bella.
0: Hah, siapa emangnya yang ikut campur, Jon?
1: Suami.

Maca teh hijau. Tulus. Enakeun. Makasih yang udah request. Mantap guys. Gokil, thank you. Kita bakal panggil Mas Egi kembali sini di menit-menit terakhir ini. Katanya mau ini cepet nih, katanya mau karaoke. Ini terakhiran lah boleh. Kecuali Pales. Ada cinta yang nyata. Setia. Challenge ini dari pendengar. Tatega. Biarkan kau sendiri. Udah guys, gak jadi ah, jelek suaranya, maaf. Langsung aja kita putar dulu request lagu terakhir nih dari Sofriadi, dari Putra dan juga Riz yang sama-sama pengen request lagunya, sama juga Geram Mutualan weh. Siapa tahu ya, siapa tahu temenan gitu. Salpriadi katanya yang syahdu malam hari ini, dan Irama Laut Teduh itu adalah lagu yang menurut aku cukup syahdu juga. Apa kau sudah siap? Kapal ini kan laju. Itu ya. Itu lagu yang pas manifest kamu bareng sama pasangan kamu.

Romantis banget lagu ini. Jujur, semoga deh teman perdua ya. Kalau kamu yang belum, nanti kalau ngebahas pernikahan kejauhan, anak-anak masih anak SMP yang denger SMA ya. Tapi when ya gitu. By the way, sekali lagi thank you banget buat kamu yang udah dengerin Rangga Hadiansyah teman perdua di malam hari ini. It's time for me to go teman perdua. Ketemu lagi sama Rangga besok. Rangga besok siaran jam 10 siang sampai di jam 3 sore. Selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa berdoa dulu, cuci kaki, cuci muka. Ucapin selamat tidur, ucapin selamat sayang. Dan ya maksudnya untuk diri sendiri juga gak apa-apa kok. Tarik nafas dan kita harus happy juga karena telah melewati hari ini. Dan harus siap buat kembali melewati hari esok. Semangat semuanya. Jujur kangen banget tanggal 1. Cepet-cepet tanggal 1 ya September. Oktober berarti ya. Sekali lagi teman Rodo, makasih banyak. Seru banget malam hari ini. Mulai dari cerita-ceritanya, curhatnya, Google Docs yang ngirim Google Docs panjang banget cuy. Keren banget Ongi. Lagu-lagunya di TikTok juga seru banget. I love you guys. Jangan bosan-bosan buat dengerin Pro 2 Bandung ya. Rangga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan. Dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut decans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.
1: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Lo bahu tangwe sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Loh, kok berhenti sih? Lagi tangguh, ini bagian enak-enaknya nih.
1: Kita nih lagi ngelewatin rumah ibadah, bro. Siapa tahu di dalam lagi ada yang beribadah. Jadi kita mesti bertoleransi antar umat beragama.
0: Bener juga ya, toleransi. Mulai dari hal-hal yang kecil kayak gini nih. Keren juga ya.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM. Jangan galau malam-malam.

teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandung.

pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Bandung yang mengudara pada frekuensi 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Jumat 25 September 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kau mendengarkan Radio Republik Indonesia di program Madua Bandung. Kali ini saya Indi Puspandin yang bakalan temenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Banyak banget informasi yang udah saya disiapin buat kamu, teman Pro 2 ya. Kita seru-seruan bareng di hari Jumat 25 September 2026 ini. Kita mulai satu jam pertama, saya ini bakalan kasih lagu-lagu nonstop buat kamu sampai jam 6. Abis itu bakalan ada informasi terupdate dari info entertainment ya. Di info Pro 2, teman Pro 2, informasi dari dalam dan luar negeri juga akan kita sajikan buat kamu, baik itu informasi tentang showbiz ataupun olahraga, teman Pro 2. Dan pasti juga kita bakalan ngobrol sama narasumber-narasumber kita di rangkaian pembahasan isu yang lagi happening sekarang, apa sih, di jam 9 nanti. Pokoknya ya, semuanya bisa kamu dengarkan langsung di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Mutasim Billah dapat menyapa teman Pro2. Semoga hari yang akan kita lewati hari ini dan hari-hari selanjutnya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Teman-teman Pro2, sebagai anak muda, tentu kita tidak luput dari yang namanya ambisius. Tidak luput dari yang namanya menggapai cita-cita atau membuat cita-cita setinggi langit, mengupgrade diri dengan begitu luar biasa, memeras berbagai macam hal dari mulai keringat, darah, finansial dan lain sebagainya untuk menggapai apa yang kita miliki. Apakah itu hal positif? Tentu saja itu hal positif. Namun hal tersebut bisa menjadi hal yang menjerumuskan kita. Ketika apa? Yang pertama, ketika yang kita kejar bukanlah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika prosesi tercapainya apa yang kita kejar malah membuat kita menjadi sombong dan menganggap aku yang mendapatkan ini karena kerja kerasku, keringatku, gitu kan? Karena kehebatanku, karena aku ini istimewa, karena aku ini beda dari yang lainnya. Dan menganggap bahwasanya hal tersebut dia raih dikarenakan kehebatan dirinya. Dia melepaskan dirinya dari wewenang Allah. Dia melepaskan dirinya dari kasih sayang Allah. Kenapa saya sebutkan melepaskan diri dari kasih sayang Allah? Karena apa-apa yang kita raih, apa-apa yang kita nikmati, bahkan rasa sakit yang kita rasakan, barangkali jikalau kita ingin meromantisasi hubungan kita dengan Allah dan berprasangka baik terhadap Allah, mungkin seluruh hal yang terjadi di muka bumi pada kita adalah bagaimana cara Allah mendewasakan kita, bagaimana cara Allah mendidik kita, bagaimana cara Allah menyenangkan kita dalam proses itu. Bukan dikarenakan saya hebat, tapi dikarenakan Allah menguatkan saya. Ketika kita diberi banyak cobaan, lemah hati kita, sudah kena mental kita. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka tentu kita akan berhusnudzon kepada Allah, bukannya malah mencaci maki Allah. Karena kita sembahyang bukan hanya sembahyang, tapi kita berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Allah. Salat kita bukan menguatkan waktu saja. Kita ngambil 5 menit, itu kan berarti 5 menit sekali sholat contohnya, atau 10 menit lah lamanya, tapi jarang ya. Biasanya 5 menit, 5 menit sekali sholat. Kalau ratain berarti berapa menit? 25 menit saja. Bukan menguatkan waktu saja sholat itu, tapi bagaimana kita menghubungkan hati kita dengan Allah. Gerak langkah yang kita lakukan pada saat ini, gerak langkah yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, itu adalah untuk menggapai ridho Allah. Bahkan ketika kita mendapatkan apapun, kita kembalikan itu kepada Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka rasa syukur yang kita kedepankan. Ketika kita mendapat pujian, kita kembalikan pujian itu kepada Allah yang berhak atas seluruh pujian yang ada di muka bumi. Ketika kita mendapatkan cobaan, kita kembalikan itu kepada Allah. Kita tanamkan dalam hati kita, ya Allah, terima kasih atas cobaan ini. Karena cobaan ini pula yang membentuk saya menjadi kuat, yang mengantarkan saya untuk menjadi pemuda hebat. Semoga teman-teman Pro2 dan saya, dan khususnya kita semua, dapat menjadi hamba-hamba yang hebat, yang tidak sombong atas semua yang kita capai. Akhirul kalam, aku liqa liha dawasafirullahaliwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Hai, aku Marian Jola, kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Bersyukur banget tinggal di Indonesia. Orang-orangnya ramah, pemandangannya bagus, dan kopinya juga nikmat banget. Kamu tahu gak sih, Indonesia memiliki daerah-daerah penghasil kopi terbaik dan dikenal dunia. Biji kopi Indonesia memiliki karakteristik dan cita rasa yang khas dari daerahnya. Salah satu yang disukai oleh penikmat kopi dunia adalah kopi Gayo dari Aceh yang jadi kopi termahal dan paling berkualitas di dunia. Menurut Colin Smith, seorang pakar kopi dunia, kopi Gayo dari Aceh mempunyai rasa yang tidak terlalu pahit dan tingkat keasamannya cukup rendah. Nah, makanya kopi menjadi satu potensi yang besar bagi Indonesia untuk bisa bersuara dengan kenikmatan kopinya. Kamu hari ini udah ngopi belum?

0: Duh, kenapa air yang keluar kecil banget ya? Padahal pengen cuci muka.
1: Iya, akhir-akhir ini emang lagi susah air bersih. Tapi kita sering gak sadar kalau krisis air bersih ada di sekitar kita.
0: Hah? Krisis air bersih? Kok bisa?
1: Bisa, kalau ketersediaan air bersih gak cukup untuk kebutuhan masyarakat. Jadi banyak hal yang ikut terdampak, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai kesehatan.
0: Serem banget ya kalau dibayangin. Terus kita bisa ngapain?
1: Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah jangan biarkan keran terbuka sia-sia. Gunakan air secukupnya dan jaga sungai serta sumber air dari pencemaran.
0: Wah, ternyata air berharga banget ya.
1: Makanya jangan tunggu habis, mulai jaga air dari sekarang.

0: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama datang dari Calvin Harris yang resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatat rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh solo artis. Penampilan tersebut berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo. Dalam aksinya, Calvin Harris tampil dari atas kendaraan hias yang bergerak menyusuri Rua de Consolaco, di mana Guinness World Records mengkonfirmasi pencapaian tersebut pada September 2026, lebih dari 7 bulan setelah penampilannya berlangsung.
1: Info Pro 2.
0: 2 tahun setelah Pink Velvet Theater, Benjamin Ingrosso akhirnya kembali membawa musik baru. Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Swedia tersebut merilis 2 lagu sekaligus, yaitu Funny Feeling dan Waste My Time pada 18 September 2026. Kedua track ini menjadi rilisan pertamanya sejak album 2024 tersebut, sekaligus memperlihatkan eksplorasi Benjamin Ingrosso terhadap warna musik bernuansa nostalgia. Kedua lagu tersebut juga hadir bersama video musik yang disutradari oleh Jacob Rangnit.
1: Info Pro 2.
0: Kabar lainnya datang dari Taylor Swift yang lagi-lagi membawa kejutan baru bagi para penggemarnya dengan mengumumkan The Life of a Showgirl, The Encore. Versi deluxe dari album The Life of a Showgirl. Edisi tambahan tersebut akan dirilis pada 25 September, which is hari ini, dan menghadirkan 4 lagu baru termasuk Patient Zero yang sebelumnya diumumkan sebagai single terbarunya. Dan kabar ini datang hampir setelah 1 tahun album studio ke-12 Taylor Swift tersebut dirilis pada 3 Oktober 2025.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

dari Calvin Harris barengan sama Pharrell Williams and also Katy Perry with Feels. Ingat sama video klipnya ya, kayak benar-benar colorful teman Pro 2 ya. Se-colorful itulah hidup kamu teman Pro 2. Semoga ya kalau misalkan kamu ngerasa ih tahun 2026 ini kok rasanya kayak hitam putih abu berwarna dikit warnanya coklat tua, waduh pengen gitu ya rasa-rasanya hidup berwarna lagi, semangat lagi, ngerasa sparks balik lagi. Kenapa saya ngebahas ini? Karena di threads itu lagi banyak banget teman Pro 2 ya, orang-orang yang ngerasa kehilangan sparksnya, kehilangan warna dirinya, dan kayak udah gak tahu lagi gitu apa yang memang menjadi sebuah hal yang disenengin. Gitu, sama mereka tuh kayak minta tips ke para pengguna threads lainnya teman Pro 2 ya. Kalau misalkan pengen balikin sparks lagi tuh kayak gimana sih? Pengen ngerasa kayak cantik lagi, pengen ngerasa semangat lagi ngejalanin hidup. Jadi gak kayak cuman template gitu-gitu aja teman Pro 2 ya. Tapi kalau template gitu-gitu aja tapi menghasilkan cuan sih mantap sih ya. Tapi kalau misalkan yang gitu-gitu aja jalan di tempat tapi gak ada progres, nah itu teman Pro 2 memang harus di evaluasi gitu ya. Selamat pagi loh teman Pro 2. Hai, selamat tanggal 25 September, which is kamu baru aja check out tadi malam, kamu belanja apa yo ya, payday teman Pro 2 ya. Mungkin udah banyak banget nih barang-barang yang kamu incar terus kamu masukin ke keranjang kuning kamu tapi udah berbulan-bulan atau berminggu-minggu belum di check out. Tadi malam baru di check out ya, soalnya kamu udah gajian. Ya alhamdulillah loh, happy banget Sani kalau misalnya ngedengar kamu happy teman Pro 2 ya. Yang jelas sambil check out mumpung masih ada beberapa barang yang diskon kali ya teman Pro 2. Sambil sarapan, sambil nyetir on the way ke kampus, ke sekolah, ke tempat kerja teman Pro 2. Sani temenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Yes, di Pro 2 pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 edisi 25 September 2026. Pastikan nih kamu bisa dengerin di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Gelaran Pesta Pora 2026 siap-siap aja, karena Pesta Pora ini kembali digelar selama 3 hari pada 25 sampai 27 September 2026 di Gambir Expo and Hall D2G Expo Jakarta dengan menghadirkan 330 penampil. Ini tersebar di 19 area pertunjukan, teman Pro 2, mengusung konsep One Stop Celebration. Pesta Pora ini tidak cuma menawarkan pertunjukan musik aja pastinya ya, tapi juga menghadirkan beragam pengalaman hiburan yang memungkinkan pengunjung berpindah dari satu panggung dan aktivitas ke pengalaman lainnya selama festival berlangsung, teman Pro 2. Nah pastinya kalau dari sisi musik sendiri, Pesta Pora 2026 ini menghadirkan penampil lintas generasi dan genre melalui sejumlah kolaborasi khusus. Jadi untuk day one-nya teman Pro 2, which is hari ini ya, tanggal 25 September, penonton bisa menyaksikan Chris Patih, Aksamis, Simorangkir. Terus juga ada Killing Me Inside, Reunion, Pure Saturday, The Upstairs, The Adams, Ari

nih, Perunggu, Morfem, terus juga Dialog Dini Hari, Lesti Kejora, Naikila, dan Inul Daratista. Serius, Inul Daratista sama Haji Roma satu hari beda panggung kan? Aku jadi ingat ya dulu mereka berseteru. Sementara itu hari ketiganya menampilkan Syahrini yang comeback. Jadi ini wow, been a long time teman Pro 2, kita gak ngelihat kecantikan dan kegenitan Syahrini di panggung. Finally di Pesta Pora kali ini, Syahrini comeback ya. Apakah ini merupakan sebuah sinyal Syahrini akan kembali ke panggung hiburan teman Pro 2? Terus juga ada God Bless, ada Dewa 19 featuring Elo, ada Tulus, Tip X, Orkeska, bukan Orkestre, Orkeska, ada J-Rox, ada juga Armada, Project Pop, Sal Priyadi, Salma Sal Sabil, Bernadia, Four Events featuring TP, ada NDX, ada Adrian Khalif, dan Vintage Death Star. Dan salah satu rangkaian yang hadir selama 3 hari adalah Erwin Gutawa Orkestra dengan kolaborator berbeda. Dimana pada hari pertama Erwin Gutawa Orkestra ini berkolaborasi dengan Ardito Pramono dan juga Danila. Dilanjutkan 420 pada hari kedua serta Afgan pada hari ketiga. Tuh teman Pro 2 ya. Tiket Pesta Pora 2026 masih tersedia dengan Daily Pass Early Entry seharga Rp250.000 dan Daily Pass untuk Daily Pass biasanya ya, ini Rp300.000 teman Pro 2. Ini di luar pajak dan biaya lainnya pastinya ya. Dan harusnya kamu juga kalau beli tiket-tiket kayak gitu di tiket atau di kanal resminya langsung biar nggak kena calok-calok klub gitu teman Pro 2. Jadi dari semua line up kira-kira yang kamu tungguin siapa teman Pro 2? Jujur, Rani kangen banget sih nonton Malik and Essentials. Kayak zaman-zaman dulu sekolah sama ngampus tuh mereka itu adalah kayak rajanya pensi, ya nggak sih? Sampai sekarang masih loh teman Pro 2. Tapi udah jarang di Bandung ya. Berharap banget Malik and Essentials seramai dulu di Bandung.

Indonesia adalah negara dengan aktivitas vulkanik dan tektonik yang tinggi. Karena hal itulah sering terjadi gempa di Indonesia. Saat gempa terjadi, seringkali kita merasa panik dan dapat membahayakan diri sendiri. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk upaya menyelamatkan diri, yaitu dengan cara lindungi kepala kamu, matikan sumber listrik dan api, jauhi jendela kaca, dan jika kamu berada di gedung tingkat tinggi, maka hindari penggunaan lift.

0: antisipasi bencana letusan Gunung Merapi. Ikuti arahan dari lembaga resmi dan ikuti perkembangan aktivitas Gunung Merapi. Mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan pihak berwenang. Tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai, gunakan kacamata pelindung, gunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung, dan siapkan tas berisi dokumen penting, makanan siap saji, lampu senter, baterai cadangan, dan uang tunai.
1: FM, teman terbaik kamu.

Siap-siap aja buat nanti malam kita seru-seruan nonton Timnas Indonesia versus Singapura. Karena kalau kemarin kita sempat ngelihat ya beberapa jajaran pemain timnas yang memang dipanggil kembali teman Pro 2 untuk membela tanah air kita di sepak bola, pasti teman Pro 2 amazed banget. Sandy jujur pas ngelihat ada Elkan Bagot balik lagi. Wow. Waduh, ganteng tuh lapangannya. Aduh. Ya kalau cewek kan gitu, kita nonton bola, nonton, kita ngerti, gak usah ditanya, gak ngerti tapi kita ngeceng. Gak sih itu aku aja ya. Well anyway teman Pro 2, jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026 pastinya tuh dinanti banget sama pecinta sepak bola tanah air. Jadi laga ini akan digelar pada hari ini, Jumat 25 September 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta, dimana pelatih ya John Herdman memastikan skuad Garuda siap tempur menghadapi laga perdana Grup A Premier Division FIFA ASEAN Cup 2026. Timnas Indonesia datang dengan modal positif pastinya ya, setelah seluruh pemain dipastikan dalam kondisi siap. Kemarin juga 2 hari kalau gak salah teman Pro 2, mereka tuh latihan intens ya, dimana pelatih juga menyebut para pemain memiliki motivasi tinggi untuk meraih hasil maksimal saat tampil di hadapan pendukungnya nanti. Pelatih asal Inggris ini juga mengatakan kesiapan fisik menjadi salah satu modal penting sebelum menghadapi timnas Singapura. Dan ia juga melihat para pemain memiliki antusiasme besar untuk menjalankan tugas masing-masing dalam pertandingan tersebut, teman Pro 2. Gitu ya, jadi even seluruh pemain tersedia, pelatih juga belum memastikan komposisi utama yang akan diturunkan saat melawan Singapura nanti malam, teman Pro 2. Jadi ia mengatakan kalau keputusan akhir akan dipertimbangkan kondisi pemain hingga mendekati waktu pertandingan alias ngedadak ya. Jadi selain faktor kebugaran, intensitas latihan juga menjadi perhatian tim pelatih. Dan Herdman juga mengungkapkan bahwa para pemain menjalani sesi latihan berat dengan kondisi cuaca yang cukup hangat. Pertandingan Timnas Indonesia versus Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026 ini menjadi langkah awal skuad Garuda dalam memburu gelar juara. Indonesia membawa ambisi besar setelah gagal meraih trofi Piala AFF 2026. Pastinya dukungan publik di GBK nanti diharapkan menjadi energi tambahan untuk Timnas Indonesia untuk mengawali turnamen dengan kemenangan. Dan pastinya pelatih juga ingin timnya tampil maksimal sejak pertandingan pertama demi membuka peluang meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Ya, yes, tungguin kick off-nya nanti malam teman Pro 2 jam 8 malam ya, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno.